Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zaini.

0: Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
3: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
4: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
3: Diketahui

0: Langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Soputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
1: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
0: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
3: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh

0: represif, 30% kegiatan primitif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
0: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh kepolisian.

0: daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
1: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi patuh telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
4: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
3: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya. Kota yang semakin keren, Pak pimpinan kita Pak Wadi selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
4: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
5: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
4: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Sariful Alam. Alam?
7: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslimini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis mengemukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'ib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
8: Semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sehajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jamaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
7: pendengar dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
9: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
10: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Kemudian yang besar itu pasti dikeluarin ke luar karena memang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat itu harus ini. Tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
9: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jamaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
11: Selamat pagi pendengar, sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi Setelah itu mereka diberangkatkan menuju Asrama Haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
12: Sepertinya mereka termasuk di sini tidak keluar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
11: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua bala pangan, yuk ke nomot, tengkidok gua Radio Din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
4: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: Banyak amat paketnya, borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian, biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui RRI Entikong ya. Dan informasi terus kami hadirkan untuk pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, informasi untuk Anda ini adalah dari dunia olahraga ya pendengar ya. Yang mana di sini semifinal Indonesia Open 2026 di Istora Senayan pada Sabtu 7 Mei 2026 selesai digelar. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan dua wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 di nomor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand, Pani Chapon Tirarasukut Ratsaku, sedangkan Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabar Karyawan Gutama Mohreza Pahlepi Isfahani. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan tentunya informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan.
3: Hah?
2: Ini
3: ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar
3: viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Eh, tapi bener gak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya untuk pendengar ini informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id ya pendengar ya. Ini adalah informasi terkait dengan pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal tersebut pada kemarin Sabtu 6 Juni 2026. Yang mana ia mengatakan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta telah terkendali dalam waktu singkat, yang mana pihaknya juga memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Nah, peringat yang mana peristiwa ini tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi segera. Kepulan asap berhasil diatasi dalam waktu singkat dan seluruh area terdampak telah kembali normal. Nah, peringat selain itu Yudi Setiawan mengatakan sebelumnya peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada Sabtu siang. Hal itu diakibatkan oleh adanya kemunculan kepulan asap di area terminal pemberangkatan. Informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz untuk Anda yang mendengarkan kami di pagi hari ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
4: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
9: Banyak lah setas nih duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
17: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
4: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
7: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
3: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
3: Sampai akhirnya
0: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
12: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
0: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya, beri informasi untuk pendengar selanjutnya ini terkait dengan Istana kembali membantah isu reshuffle atau perombakan kabinet yang menyeret sejumlah pejabat ekonomi pemerintah. Kabar pergantian pejabat disebut tidak memiliki dasar dan tidak direncanakan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, rumor pencopotan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan tidak benar. Ia juga membantah kabar pergantian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjoyo, yang mana pernyataan ini disampaikan usai rapat koordinasi di DPR RI. Pertemuan ini juga dihadiri Purbaya, Peri, dan juga sejumlah pejabat pemerintah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan kami masih terus hadirkan informasi terkini terupdate untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
5: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
6: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

Ya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan relokasi SD Negeri 10 Linge pasca banjir bandang. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan peserta didik bangunan sekolah mengalami kerusakan berat akibat bencana. Lokasi lama juga ditetapkan sebagai zona merah. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama. Pemulihan pendidikan dilakukan bersamaan dengan perbaikan sarana belajar. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
2: Hah?
1: Ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
5: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
4: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
5: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
4: Iya, emangnya kenapa, Bu?
5: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
4: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
5: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
4: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
6: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
5: Dapat dari temen aku.
6: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
5: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
6: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
5: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
6: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
7: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
8: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
9: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
10: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
11: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
12: Banyak duit kayaknya nih kerja terus.
13: Banyak lah setas nih, duit angin.
12: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
14: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
15: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
16: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
17: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
18: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
19: Pokoknya acara iki cocok gue ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
4: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
3: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
9: Jadi go balapangan, yo kenomot, tekidok go radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
3: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Ya, berikan informasi untuk Anda ini terkait dengan perusahaan PT Kereta Api Indonesia KAI telah melayani angkutan komoditas perkebunan ya, yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 7,78% jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode lalu. Catatan performa positif angkutan perkebunan tersebut dihimpun selama periode Januari hingga Mei tahun 2026. Pencapaian volume angkut pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya mencapai sebesar 249.327 ton. Manajemen KAI merilis data perkembangan angkutan logistik tersebut pada hari Sabtu, 6 Juni 2026. Sebagian besar komoditas perkebunan didominasi oleh pengiriman minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1980, pada Pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu

Ya, pendengar, informasi untuk pendengar selanjutnya dengan ini adalah terkait dengan pihak Istana Kepresidenan hingga saat ini masih mendiskusikan masuknya aktivis buruh Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih. Yang mana disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi pada Sabtu 6 Juni 2026, termasuk ketika ditanya wartawan apakah Said Iqbal akan menduduki jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wameni Mipas, yang mana sebelumnya jabatan itu kosong setelah ditinggalkan Silmi Karim yang dijadikan tersangka oleh KPK. Nah, pendengar, sehingga hal itu tidak akan mengganggu tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Meski begitu, Mensesnek menegaskan pemerintah tetap akan mengevaluasi kebutuhan akan wakil menteri. Pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id. Dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk telah bersama kami di 97 MHz.

0: Patria. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Fia-fia. Main torong. Main apa?
5: Main kelereng.
4: Oh, ayo.
5: Tapi di situ di bawah pohon.
4: Soalnya panas di sana.
5: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
4: Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
5: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
4: Payam tumbuh rambutan.
5: Oke. Asia.
6: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya?
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan
6: ini. Ada info heboh di grup WA.
5: Jalan keluar.
6: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
6: Nggak bisa, Gio.
5: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
6: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
5: Gio gak mau jadi begitu.
6: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
5: Oke, Ma.
6: Pintar anak Mama.

Iya, pendengar masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau, masih di musik dan informasi pada pagi hari ini pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Tentu informasi terkini masih terus kami hadirkan untuk Anda. Pernah informasi untuk pendengar ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id ya. Nah, pendengar, ini informasi terkait dengan perakiraan cuaca dari BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 7 Juni 2026. Yang mana perakiraan BMKG Bintari mengatakan, seperti dikutip ya, dari kanal YouTube BMKG, ia mengatakan untuk daerah Sumatera, Padang, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Dan selanjutnya, Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan disertai petir. Nah, pendengar, kalau untuk Jambi, udaranya kabur, Jawa, Semarang berawan, Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta berawan, Surabaya berawan tebal ya, Surabaya udara kabur, Bali dan Nusa Tenggara, Mataram cerah berawan, Kupang berawan, Denpasar berawan tebal, Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Sulawesi, Kendari berawan, Makassar dan Gorontalo berawan tebal, Manado dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Maluku dan Papua, Jayapura berawan, Ambon, Merauke, dan Manokwari berawan tebal, Ternate, Sorong, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Nabire hujan dengan intensitas sedang. Untuk daerah Sumatera tadi di Medan hujan dengan intensitas sedang. Berarti itulah informasi terkait dengan perakiraan cuaca melalui situs resmi BMKG. Dan saat informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi, dan kami akhiri pula kebersamaan kami di Sanggau Pagi. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya mundur pamit, dan selanjutnya nanti pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang, tentunya juga akan menghadiri informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Oh, Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama, sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien Pak
3: ya. Juga sih.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Selamat pendengar, selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini mungkin sedang beraktivitas, atau Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan. Ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Cuaca cukup bersahabat di kawasan Sabang Merah Sanggau, ya. Mudah-mudahan bisa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan Anda. Dan kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar. Nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Bersama tim yang bertugas siang ini, saya Okrin, ada Bung Suherman di operator studio, Kurnia Mahardika di MCR mewakili seluruh tim, kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda. Dan pendengar, kami akan kembali saat lagi. Ada beberapa lagu cantik yang kami siapkan menemani berbagai kegiatan Anda di weekend ini.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nai, Naila, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nai.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selain mudah ditemukan dan juga apa ya, kalau murah variasi kayaknya ya, ada beberapa tempat yang mungkin harganya cukup tinggi ya. Singkong memiliki segudang manfaat pendengar yang memang baik untuk kesehatan tubuh, terutama untuk ibu hamil. Nah, ragam manfaat singkong yang kaya akan karbohidrat kompleks, kemudian serat, vitamin C dan juga kalium, pendengar. Karena singkong ini merupakan makanan pokok serbaguna ya, yang menyehatkan jika diolah dengan benar. Manfaat utamanya meliputi penyediaan energi tahan lama ya, melancarkan pencernaan, kemudian mengontrol kadar gula darah ya, kemudian menjaga kesehatan jantung dan juga kulit. Tidak dipungkiri ya, singkong ini adalah bahan makanan yang bisa diolah dengan berbagai olahan ya. Mengutip dari ri.co.id dan alodokter.com, simak beberapa manfaat singkong bagi ibu hamil. Nah, yang pertama, kaya akan asam folat, pendengar. Wanita yang sedang merencanakan kehamilan ataupun ibu hamil ini tentu saja membutuhkan asam folat ya, untuk proses kehamilan menjadi lancar. Kemudian singkong ini mengandung asam folat vitamin B9 yang menjadi asupan tambahan untuk ibu hamil ya. Adapun fungsi asam folat ini membentuk syaraf janin ya. Kemudian terpenuhinya mineral kalsium, kalium, magnesium dan juga fosfor ini sangat dibutuhkan oleh wanita hamil. Nah, hal ini disebabkan adanya kebutuhan dalam pembentukan tulang pada janin dan juga menjaga kekuatan tulang ibu hamil. Jadi bisa memperkuat tulang janin dan juga ibu hamil. Karena singkong ini kaya akan mineral ya, sehingga bisa menjadi pilihan menu untuk disantap tiap harinya ya, demi memenuhi kebutuhan nutrisi janin. Nah, selain itu menjaga kesehatan mata, karena singkong ini sangat baik untuk mata ya. Pasalnya singkong juga mengandung vitamin A. Vitamin A dalam singkong ini dapat terlihat ketika singkong dimasak hingga berwarna kuning dan lembut. Dasarkan pada data nutrisi, singkong mengandung 100 gram vitamin A dan 8 mg beta karoten ya, sehingga singkong sangat cocok untuk menjaga kesehatan mata ibu hamil, terutama jika ibu hobi membaca dan juga menonton TV. Nah, yang terakhir apa pendengar, dapat mencegah anemia khususnya pada ibu hamil ya. Apabila tubuh ibu hamil kekurangan zat besi, maka beberapa fungsi organ akan juga terganggu tentu ya. Nah, seperti terganggunya proses pembentukan sel darah merah. Nah, kekurangan sel darah merah dapat mengakibatkan anemia pada ibu hamil, sehingga membutuhkan singkong agar tubuh ini tidak lemas gitu ya. Dalam mengkonsumsi singkong saat hamil, zat besi akan terpenuhi dengan baik ya, dan ini bisa mendukung tumbuh kembang janin, kemudian juga menjaga kesehatan ibu hamil. Namun yang perlu diketahui pendengar, ada baiknya Anda konsultasikan ke dokter kandungan ya, atau dokter terdekat Anda untuk batasan atau jumlah konsumsi singkong dalam sehari khususnya untuk ibu hamil. Maka penggunaannya tepat, manfaatnya juga dapat dirasakan.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup.
4: Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
11: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil, yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Nah, pendengar, siapa yang tidak kesal gitu ya dengan Komedo? Namanya Komedo ini terus membandel ya, sebab dapat membuat seseorang ini bisa kurang percaya diri. Ini lebih dominannya anak-anak muda nih gitu ya. Nah, pendengar, Komedo ini merupakan benjolan kecil memang yang terbentuk di pori-pori kulit ya, akibat adanya penyumbatan pada pori-pori atau folikel rambut ya. Meski umum dialami banyak orang, komedo yang dibiarkan tanpa penanganan ini tentu bisa berkembang menjadi jerawat ya. Nah, setidaknya ada beberapa cara efektif pendengar yang untuk menghilangkan komedo sekaligus mencegahnya datang kembali, mulai dari perawatan sederhana di rumah hingga tindakan medis. Nah, pendengar, Anda disarankan mencuci muka di pagi hari ketika bangun tidur dan malam hari setelah menjalani aktivitas seharian. Untuk membersihkan bakteri dari kotoran yang menempel ya. Jadi pagi bangun tidur, biasanya ada yang lupa gitu ya. Mungkin malam mau tidur lupa cuci muka ya, dengan pembersih muka lah tentunya. Karena rajin mencuci muka ini bermanfaat untuk mengatasi kulit kusam juga ya. Namun pastikan Anda memilih sabun cuci muka ataupun bahan cuci muka yang sesuai dengan jenis kulit ya, untuk mencegah iritasi atau munculnya jerawat. Karena sabunnya sama tapi jenis kulitnya berbeda, jadi nggak cocok. Nah, cara lain untuk mengatasi komedo di hidung. Nah, biasanya di hidung gitu ya, merah-merah gitu ya. Ini dengan memanfaatkan skrup dari oatmeal ya. Nah, bahan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga memiliki banyak manfaat bagi kulit. Oatmeal ini mengandung saponin yang bersifat antimikroba, sehingga mampu membantu membersihkan wajah secara mendalam. Nah, selain itu pendengar, kandungan zinc di dalamnya berfungsi meredakan peradangan ya, sekaligus menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Selanjutnya apalagi pendengar? Cara menghilangkan komedo di hidung yang cukup efektif, yaitu menggunakan uap air hangat. Uap air ini dapat membuka pori-pori kulit ya, sehingga komedo lebih mudah terangkat saat mencuci muka. Nah, Anda dapat menyiapkan wadah berisi air hangat ya. Kemudian dekatkan wajah di atas wadah ya selama 5 sampai dengan 10 menit. Tapi jangan yang terlalu panas juga, air hangat maksudnya ya. Jadi gunakan handuk untuk menutupi bagian kepala agar uap panasnya hanya terpapar di bagian wajah saja. Nah, selanjutnya menggunakan madu manuka. Nah, apa ini madu manuka? Ini diketahui memiliki kandungan zat antibakteri yang dapat membantu mencegah munculnya jenis jerawat ringan, serta zat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan kulit ya. Anda dapat mengoleskan madu manuka ini di bagian hidung dan mendiamkannya selama 15 sampai dengan 30 menit, lalu bilas dengan air hangat ya. Semoga bisa membantu gitu ya. Bisa bermanfaat juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang problem dengan yang namanya komedo atau jerawat kecil.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
5: Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
2: Jadi gok balap pangan, yuk kenomot, terkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Oke pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat saat ini, kami langsung ajak Anda bergabung bersama program A3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional pendengar, untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola khusus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen masuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri, menambahkan pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
2: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
3: Bisa bertambah mas,
2: bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
4: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Merawat Subianto di tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak membutuhkan bertawan dan tadi. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. dan anak-anak kalian yang baik.

0: kita kerja keras. Semuanya bekerja keras. Siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras. Belajar yang disiplin. Patuh sama guru, ya. Selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan. Ya? Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
1: Dengan itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat terhadap guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya Sugandha Fandiyar itu pun mudah. Hormat, terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Harwi, Nichapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokiansen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video banyak dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Dua-duanya kuat, jadi pertama saya kondisi yang baik dan saya akan bermain terbaik untuk
12: istirahat aja sih, membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Pendengar, tempat di baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama program A3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional, yang mudah-mudahan bisa melengkapi informasi olahraga Anda ya. Dan menyongsong Piala Dunia 2026 ya. Nah, mungkin ada jagoan-jagoan tim Anda ya, yang memang Anda jagokan di tahun ini begitu ya. Ya, ini apa ya, bagi pecinta bola dimanapun saja Anda berada, ini kayaknya momen yang ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, seperti apa nanti kita ikuti ya bersama ya. Dan pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, yang hari ini jatuh pada pukul 11.39 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, ya, kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, demikian telah dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.39 menit waktu Indonesia Barat. Tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat zuhur, ya semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saudara pendengar, masih bersama tim yang bertugas di Sanggau siang ini, pendengar, masih menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi di beberapa program acara kami, ya nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Kami juga menyapa Anda pendengar yang sedang menikmati suasana weekend Anda, ya dengan hal-hal positif lainnya atau hobi-hobi Anda gitu ya. Biasanya identik kalau weekend itu diisi dengan hobi-hobi yang menyenangkan gitu ya. Nah, terkait dengan hobi tentu satu kesukaan tersendiri bagi apa yang dihobikan gitu ya. Nah, ini kan bisa bisa lebih rileks gitu ya, bisa lebih santai dan menikmati suasana weekendnya. Untuk kawasan Sabang Merah Sanggau saat ini pandang mata kami masih lengang, namun cuaca cukup bersahabat ya, artinya tidak hujan. Beberapa titik pandang mata kami memang ada beberapa yang berawan dan juga tampak mendung begitu ya. Nah, sepertinya akan turun hujan, tapi belum bisa dipastikan juga untuk hujan akan turun begitu ya. Namun kalau di wilayah Sanggau dan sekitarnya ada beberapa titik yang memang hampir sudah satu minggu ini belum ada turun hujan begitu ya. Baik, kami akan kembali saat lagi pendengar, ada informasi menarik lainnya yang masih terus kami hadirkan untuk Anda, diantaranya manfaat dari kopi hitam. Nah, ini bagi Anda yang suka kopi gitu ya, ada manfaat tersendiri dari kopi hitam tanpa gula. Nah, walaupun rasanya agak pahit ya, tapi ada manfaat di balik itu. Seperti apa manfaatnya? Kami kembali saat lagi.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini,
1: itu ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Nah, pendengar, bagi sebagian besar masyarakat, secangkir kopi ini telah menjadi kesukaan ya. Bahkan ada yang bilang menu wajib untuk memulai hari atau sekedar teman ya saat menuntaskan pekerjaan. Namun untuk mendapatkan khasiatnya secara maksimal, minum kopi hitam ini tanpa gula dinilai sebagai cara terbaik ya untuk menikmati kopi murni. Nah, praktik sederhana ini terbukti rendah kalori ya karena bebas dari pemanis tambahan yang kerap memicu penumpukan lemak. Nah, selain mampu meningkatkan energi dengan instan ya, konsumsi kopi pahit secara rutin ini juga bermanfaat ya untuk mendukung proses pembakaran lemak dan menjaga kesehatan jantung, juga membantu mengontrol kadar gula darah ya agar tetap stabil. Nah, manfaat kopi hitam ini tidak terlepas dari kandungan kafein ya, yang di dalamnya bekerja sebagai stimulan alami. Saat diserap oleh tubuh, kafein ini akan merangsang sistem saraf pusat ya, sehingga mampu meningkatkan fokus kemudian konsentrasi dan juga stamina secara signifikan, sekaligus juga mencegah rasa kantuk yang mengganggu aktivitas. Nah, tidak hanya itu, bagi Anda yang sedang menjalani program diet, nah, kopi hitam tanpa gula ini juga dapat menjadi sahabat terbaik karena kemampuannya dalam meningkatkan metabolisme tubuh dan juga mempercepat pembakaran kalori sepanjang hari. Nah, di balik warnanya yang pekat hitam ya, rasanya pahit, kopi murni ini juga dikenal kaya akan senyawa antioksidan ya. Kandungan antioksidan yang berlimpah ini berfungsi sebagai pelindung tubuh ya dalam melawan efek buruk radikal bebas yang memicu kerusakan sel. Nah, rutin konsumsi kopi tanpa gula ya, tanpa pemanis, juga efektif dalam mengurangi peradangan di dalam tubuh. Nah, kalau dalam jangka panjang, berbagai senyawa aktif terkait erat dengan penurunan risiko penyakit neurodegeneratif ya, sehingga mampu menjaga fungsi otak dari ancaman penyakit seperti Alzheimer ya, sekaligus melihara kesehatan organ jantung ya. Meskipun memang menawarkan segudang manfaat bagi kesehatan fisik dan kognitif ya, konsumsi kopi hitam ini tetap harus dilakukan bijak ya, tidak berlebihan juga. juga. Para ahli menyarankan untuk membatasi konsumsinya sekitar 1-2 cangkir saja per hari agar tubuh tidak kelebihan kafein. Nah, waktu terbaik untuk menikmati 1-2 jam setelah sarapan pagi di saat hormon kortisol alami tubuh ya ini mulai menurun. Nah, selain itu sangat disarankan untuk menghindari minum kopi di sore atau malam hari agar siklus dan kualitas tidur malam juga tidak terganggu ya. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami ri.co.id. Kami akan ajak Anda pendengar selanjutnya untuk mengikuti ragam budaya. Anda bisa request lagu-lagu daerah dan ada salam mungkin teman di sana 1-2 orang yang bisa Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini.

0: Selamat siang semuanya, pecinta ragam budaya dimanapun saja Anda berada. Ya, kita bersua kembali edisi hari ini. Ya, cuaca juga cukup bersahabat. Saat ini sudah mulai mendung-mendung gitu ya. Berawan di kawasan Sabang Merah Sanggau. Kita coba buka di line telepon 0857-5381-0365, SMS atau WhatsApp di 0811-57-5649. Halo, selamat siang ragam budaya.
1: Halo, selamat siang ragam budaya. Semangat siang, Bang Ogrim.
0: Selamat siang, semangat siang, Mbak Miati.
1: Ya.
0: Nah, kalau weekend gini, wah, padat juga mungkin.
1: Padat tadi ini barusan baru pulang nih, Bang Ogrim.
0: Baru pulang ya.
1: Pagi udah ngantar ibu ke kerja. Barusan jemput lagi.
0: Ya.
1: Sekalian belanja
0: besok. Cari bahan-bahan besok ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Yeah. Yang penting intinya sehat ya, Bang Ogrim.
0: Iya, betul.
1: Bang Ogrim sehat ya.
0: Saya juga sehat, kabarnya baik nih.
1: Kampung Tengah udah aman ya?
0: Kampung Tengah pagi sempat nih ya ngopi ya gitulah. Kebiasaan gitu ya.
1: Ini lagunya Kopi Pahit, Bang Ogrim. Kopi Pahit.
0: Kopi Pahit dari siapa deh?
1: Dari DJ Arwo.
0: Ah, Kopi Pahit ya?
1: Iya.
0: Mbak Miati suka kopi pahit juga?
1: Enggak juga sih.
0: Cuma kadang-kadang mau gitu ya?
1: Iya, kadang-kadang mau bikin sedikit ya. Kopi kuenya manis.
0: Dari DJ Arwo.
1: DJ Arwo ya. Salamnya kompak selalu dari Jateng Tim ya. Lagi sama teman-teman yang di belakang masih banyak. Nanti jumpa lagi di Pro Dangdut.
0: Oke.
1: Yuk, terima kasih, selamat siang, semangat siang. Tuhan memberkati keluarga Bang Ogrim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersama keluarga Mbak Miati ya.
1: Amin.
0: Baik. Mbak Miati di depan Kompi Sanggau, doa terbaik juga untuk Mbak Miati dan semua teman-teman ya yang mungkin lagi sibuk-sibuknya. Tadi Mbak Miati baru aja selesai aktivitas, dengar radio sebentar katanya. Oke lah kalau begitu. Halo, selamat siang ragam budaya.
2: Halo, selamat siang ragam budaya.
0: Dengan siapa?
2: Tebak dulu.
0: Tebak dulu. Landak ya mungkin ya.
2: Dengan Dato Uban.
0: Dato Uban. Gimana?
2: Muklim tadi pas benar mau ketiduran. Muklim lalu langsung mutarkan lagu epic itu. Aduh, memang sedap.
0: Sedap ya. Saya pikir semalam Dato Uban sudah tidur.
2: Mau hampir anak tidur, tinggal nunggu sebentar lagi.
0: Ya. Dato.
2: Ini minta lagu Tugu Pangsuma.
0: Tugu Pangsuma.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada kan?
0: Mudah-mudahan enggak hilang nih.
2: Hah?
0: Mudah-mudahan enggak hilang lagunya.
2: Oh, biasa sering diputar Tugu Pangsuma itu sama dengan apa? Arung Baloka itu.
0: Arung Baloka. Ada lagunya, Dato.
2: Kim salam dulu lah. Aku sama dengan Hai Patah Hati, Mak Mola, Mak Indah, sama Elsa, Ariel, Bang Jali, Bang Sam, yang lain dirangkul aja dari A sampai J. Dengan Mak Moklin, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Dato Uban, sehat bersama keluarga ya. Dato Uban di Landak bersama kita ya, kabarnya baik, sehat, itu menjadi harapan kita semuanya pada sehat. Oke, pada menikmati suasana weekendnya ya. Oke, terima kasih lagunya Tugu Pangsuma. Ini dari Joshua MT Dayak Tobak. Dayak Tobak ya. Seperti lagunya nanti akan kita dengarkan bersama ya. Kalau begitu untuk dua lagu pertama kita dengarkan dulu ya. Selepas ini kita akan masuk lagi untuk sesi yang kedua atau sesi selanjutnya. Kita dengarkan yang pertama ada Kopi Pahit dari DJ Arwo.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Oke, kita masuk di sesi selanjutnya. Di line telepon saya terima kembali. Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
6: Siang, Ragam Budaya. Adik angkat Bang Trin.
5: Baik, Mbak Mola.
6: Cuaca mendung-mendung nih. Malam enggak monitor itu. Kata malam karena ada petir.
5: Ada petirnya ya.
6: Begitu Bang Trin mulai begitu juga hujan. Alanginya kopi pancong enggak siang-siang nih untuk
5: kopi pancong. Baiklah. Mbak Mola? Halo? Halo Mbak Mola? Ya, nampaknya jaringannya kurang begitu baik ya. Suaranya hilang Mbak Mola. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Mola ya di Simpang 4 Kayu Lapis. Lagunya Kopi Pancong katanya. Oke, selanjutnya di belakang Mbak Mola ada siapa? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
7: Halo, selamat siang Bang Okrin, salam Ragam Budaya.
5: Ya, dengan siapa nih?
7: Dengan Yuli.
5: Mbak Yuli di Sungai Mawang ya?
7: Iya. Baik.
5: Gimana kabarnya Mbak Yuli?
7: Puji Tuhan Abang, sehat, baik.
5: Syukurlah.
7: Iya, Abangnya gimana?
5: Saya juga kabarnya baik, sehat gitu.
7: Iya. Ibadah tadi Bang?
5: Tadi pagi saya ngambil ini ya, biasanya kan di sini ada kalau Sabtu sore itu. Bisa ada misa juga tuh.
7: Iya ya. Misa sore ya.
5: Ya. Kalau nggak sempat Sabtunya, Minggunya kadang-kadang gitu.
7: Iya Bang. Oke Bang, aku mau request lagu dong.
5: Ya, judulnya apa?
7: Unbaget Bang.
5: Ya.
7: Judulnya tuh lagu Kalimantan.
5: Kalimantan, Unbaget ya.
7: Iya.
5: Oke.
7: Oke, salamnya dirangkul aja ya Bang ya.
5: Yuk.
7: Oke, semangat bertugas sampai tuntas, Abang.
5: Siap. Terima kasih, Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Ya, sehat bersama keluarga Mbak Yuli ya. Oke, di WhatsApp ada siapa? Halo, selamat siang, Ragam Budaya. Halo. 085652 sekian.
8: Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
5: Selamat siang. Nah, dengan siapa? Ini suaranya tidak asing sebenarnya ya, kalau di pendengaran saya nih.
8: Oh iya kah?
5: Di Lomur ya?
8: Iya, Mama Gunawan.
5: Mama Gunawan. Apa kabar Mama Gunawan? Udah lama kita dengar suara nih.
8: Puji Tuhan sehat, Ukrin, apa kabarnya?
5: Saya juga kabarnya baik, sehat ini. Gimana di Lomur cuacanya? Cerah?
8: Bagus, panas mendengkang nih Ukrin.
5: Panas mendengkang.
8: Masih dapat judul?
5: Judulnya sudah ada dua, kita tampung boleh?
8: Kalau bisa ditampung, lambaikan sapu tangan ya dari Bu Joy.
5: Lambaikan sapu tangan ya.
8: Iya.
5: Oke.
8: Okay. Salam dulu terutama buat Bung Ukrin yang sedang berada di meja siar. Semoga sehat selalu ya Ukrin.
5: Amin, terima kasih.
8: Ah, itu aja Bang Ukrin. Hmm. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat bertugas.
5: Baik.
8: Semangat ya, RI Sanggau.
5: Baik. Terima kasih Mak Gunawan ya. Ya, selamat siang Mak Gunawan di Lomur ya. Wilayah perbatasan Kecamatan Sekayang belum enggak salah ya. Oke, terima kasih Mak Gunawan. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
9: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
5: Dengan siapa di mana, Bang?
9: Putra Kecewa di Sekadau.
5: Putra Kecewa. Saya baru dengar suaranya, Bang.
9: Iya, baru gabung dengan Bang Krim.
5: Baik.
9: Dan Bang Eko udah sering dah.
5: Udah sering. Di mana Sekadaunya, Bang?
9: Di jalan itu Rawa.
5: Jalan Rawa ya.
9: Ujung-ujung kota.
5: Ujung kota. Kalau penerimaannya RRI Sanggaunya di sana bagus, Bang?
9: Bagus, jelas.
5: Baik. Abang, lagunya sudah ada dua. Abang mau ditampung lagunya atau ikutan aja nih?
9: Kalau ditampung bisa putar
5: enggak? Kalau waktunya ada kita hadirkan.
9: Kalau ada, itu lagu Jawa.
5: Judulnya?
9: Suka teki.
5: Oke.
9: Didi Kempot.
5: Didi Kempot ya.
9: Oke. Ada ya?
5: Ada lagunya Didi Kempot.
9: Saya buat Krim. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
5: Amin. Terima kasih Putra Kecewa, sehat juga bersama keluarga ya. Di Sekadau, jalan apa? Jalan Rawak ya. Di ujung Sekadau katanya. Baiklah. Terima kasih Putra Kecewa ya. Ya, selamat bergabung. Mungkin dengan saya baru ketemunya siang ini ya. Dengan teman-teman yang lain, Bang Eko atau penyiar yang dinas lainnya ya. Ya, sudah pernah ketemu katanya. Satu lagi ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo.
10: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
5: Dengan siapa di mana, Pak?
10: Saya pendatang baru, pendengar lama.
5: Pendatang baru, pendengar lama. Dari mana? Dari Mempawah?
10: Kok tahu?
5: Kebetulan kenal nih suaranya nih.
10: Kok suaranya berubah? Lagi batuk ya?
5: Iya, ini musimnya nih belum kelar-kelar nih kayaknya. Apa kabar, Bang Putra Galau?
10: Baik ya.
5: Lagi tugas ke...
10: Nanti sore tugasnya
5: ya. Lagu udah ada dua ada, Bang.
10: Lagunya boleh lah nih.
5: Kita tampung lah lagunya boleh.
10: Enggak pakai urutan, guys.
5: Tak ada dua lagu, waktu yang terbatas enggak, sejam ya.
10: Oh, kira pakai urutan gitu. Lagu apa yang dua tuh?
5: Ada lagu Kalimantan, ada Kopi Pancong.
10: Nah, Kopi Pancong ya, lagu Mempawah.
5: Abang tak kopi ke belum nih?
10: Udah. Udah yang ngomong?
5: Saya udah gak, pagi-pagi wajib kayaknya.
10: Nah, salam-salamnya lo. Buat Lanius di Subah, Lato-Lato, Nia, Wanusu, Akhir Ustri, buat Bang Alimin, Bang Iman Madela, buat Mama Indah, Mama Yuni, buat Gali, Abu Dendi, Abu Kocai, Dato' Uban, Aisyah Senang, Ica Bimawi, buat Putra Bungsu, buat Bang El, buat Bang Ojo RT, Bang Joto RT kan?
5: Joto RJ, ya.
10: Nah, Putra Segitiga, buat Kak Long, buat Aisyah Disangga, buat itu apa? Alvin, boleh enggak saya nomor saya dikasihkan ke nomor itu siapa?
5: Terputus nih. Nanti konfirmasi ke ini ya, ke yang bersangkutan ya. Biar nanti enggak gagal fokus lah gitu ya. Kadang-kadang ya begitu, karena biasanya ya teman-teman bagikan nomor telepon dan sebagainya. Ya apa ya Bisa aja sih sebenarnya ya, untuk berteman atau berkomunikasi dengan teman-teman pendengar lainnya gitu ya. Oke, saya tahan dulu di line telepon, kita dengarkan ada Kopi Pancong dan juga lagu Kalimantan dari Aan Baget ya. Selepas ini masih ada waktu, kita hadirkan sesi yang ketiga.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Oke, kita terima selanjutnya di line telepon. Iya, sudah terputus. Ya, siap lagi. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Iya, selamat siang Ragam Budaya Bung Green.
0: Bang Lanius.
1: Pulang dari gereja juga nih Bung Green. Dan juga Bung ini ngopi sih nih Bung Green.
0: Wah, lagi
1: pulang
0: ngopi.
1: Dari gereja. Dari pukul 10.
0: Ya.
1: Masa air gitu. Akhirnya masa. Ini kayaknya waktu sudah mepet ya Bung ya.
0: Ya.
1: Kita singkat aja ya. Lagu bisakah dapat judul kan nih atau
0: dapat.
1: Oh. Iya, kalau gitu bisa lagu Timur NTT ya.
0: Tapi kalau yang daerahnya ya.
1: Iya. Maksudnya masuk daerah gimana maksudnya?
0: Lagu pakai bahasa daerahnya gitu ya.
1: Iya, pasti dong. Saya kalau request saya cari dulu dan apakah itu bahasa Indonesia atau tidak begitu, karena kemarin beberapa waktu yang lalu ada juga teman yang berquest tiba-tiba bahasa Indonesia. Tapi tetap dilanjutin sih, langsung ditegur ya. Ada itu kemarin tapi tidak sebutin orangnya ya. Ini dari ini Bung, dari Inferno band, judulnya Nakukun
0: ya.
1: Iya, ini artinya ini gelap, kegelapan nih Bung artinya.
0: Kita coba cek dulu nih.
1: Iya.
0: Dari
1: in grup bandnya itu namanya Inferno Band.
0: Inferno.
1: Nakukun.
0: Atau nanti kirim linknya ya.
1: Oh boleh. Ini menceritakan tentang seseorang yang hidup dalam kegelapan dosa, penyesalan lalu mencari terang pengampunan Tuhan untuk keluar dari kegelap itu. Ini arti lagunya.
0: Nakukun ini ya.
1: Iya.
0: Ada nih ada.
1: Nah itu menceritakan hal itu yang tadi saya sebutkan Jembung ya. Oke, kita maaf agak kelamaan ya, karena kalau menurut ceritanya harus singkat padatnya. Yuk, selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih Bang Lanius ya. Oke, lagunya itu ya, ini lagu daerah timur nih. Oke lah, kalau begitu terima kasih Bang Lanius Subah Sambas ya. Ada Wan Usu di WhatsApp, kita terima dulu. Wan Usu, selamat siang.
2: Halo, Ragam Budaya, dengan siapa?
0: Bang Okrin.
2: Dengan Bang Okrin gak?
0: Iya.
2: Bang Okrin minta lagu judulnya Bang Okrin.
0: Apa judulnya Wan?
2: Gile Lelong.
0: Iya.
2: Tahu. Iya di.
0: Ada lagu.
2: Oke, salamnya buat Bang Okrin yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Salamnya buat Lanius tadi. Yang lain dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Wan Usu di Sambas nih ya. Kalau dengar suaranya Wan Usu nih jadi semangat ya. Semacam atmosfer apa tenaga gitu ya. Terima kasih Wan Usu ya, menjadi penyemangat kebersamaan kita juga ya. Oke, lagunya Gile Lelong ya. Ini lagu Sambas nih. Bagus nih lagunya nih. Bagus ya lagu-lagu daerah ya. Banyak nih, ada Kerewak Bato, ada ya Lelong Onglai ya. Kemudian apa lagi? Takor Tolen. Nah, ini lagu-lagu Sambas nih. Oke. Lanjut lagi, di belakang Wan Usu ada siapa? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Lemas cek nampak suara nih.
3: Udah bulong.
0: Ada siang lah nih, udah mulai panas nih cuaca nih Kak Long.
3: Nah itulah, siang. Apa-apa lagunya?
0: Gile Lelong, ada apa nih? Nukukun.
3: Ngojek aja lah, yang penting dengar radio kan. Dia bergoyang-goyang kakinya sama Wan Usu.
0: Sambil
3: Wan Usu, kita bergoyang Wan Usu biar gak bertemu pantat. Ngojek ke Subah sama ke Sambat sana tuh. Gimana ke Wan Usu tuh diam tuh.
0: Inilah Sambasnya di mana gitu ya.
3: Nah, itulah. Tidak ada nanyanya kan. Daerah mana gitu. Yeah. Udah ada ngopi, nak.
0: Ngopi udah ada, Kak Long. Tadi sama Bang Herman, sama
3: itulah, Kampung Bagus. Tengahnya udah ada. Kampung, dia dikasih olinya.
0: Kampung Tengah, oli udah.
3: Oli udah.
0: Cerbinya yang belum.
3: Oh,
0: Nah, iya, iya.
3: Kasihlah cerbinya.
0: Belum selainya lagi, belum.
3: Lancar giginya.
0: Belum selera lagi, soalnya masih break ya.
3: Nanti lapar nanti cacingnya.
0: Itulah, kasihan cacing di dalam kan.
3: Salamnya kompak selalu jaya. Kita nak mendengar lagu nih.
0: Yeah.
3: Buat Bang Okrim, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
3: Kelada Kalung mau ngunung-unang kata
0: ngunung-unang. Terima kasih Kalung.
3: Yuk, selamat siang, semangat siangnya.
0: Selamat siang, semangat siang. Nah, Kak Long di Penyeladi Hulu ya. Ya, terima kasih Kak Long, sehat-sehat bersama keluarga. Kak Long hari-hari bergulung dia katanya. Baiklah, mungkin hari ini free ya, jadi istirahat dulu di rumah katanya. Oke lah kalau begitu ya, kita dengarkan dulu ini ada Nakukun dan Gililelong, lagu Sambas.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Darananté kemarin kita berhasil mengalahkan Padu dengan skor 7-0 dan
1: untuk persiapan for prop kami dari IUSKI sudah melakukan latihan.
2: Warta siang selengkapnya Minggu 7 Juni 2026, saya Krin Moboy. Berita utama. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menegaskan pelestarian adat istiadat dan budaya Dayak harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga dan mengembangkan budaya sebagai identitas daerah. Ia menyampaikan gawai adat Dayak merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Wabub Susana menilai pelestarian budaya perlu berjalan seiring dengan pembangunan agar nilai-nilai lokal tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tetap berlandaskan karakter dan kearifan lokal masyarakat. Sanggau Soccer School S3 Darananté sukses memastikan diri melangkah ke babak semifinal Liga Anak Sanggau 2026 setelah menyingkirkan AR2 FC Sekayam lewat drama adu penalti. Skor 2-0 berhasil diperoleh menyusul hasil imbang 1 sama di waktu normal.
3: Sanggau Soccer School Darananté memastikan langkah ke babak semifinal Liga Anak Sanggau 2026 setelah menyingkirkan AR2 FC Sekayam melalui drama adu penalti. Pertandingan berlangsung ketat dengan skor imbang 1 sama hingga waktu normal berakhir. Dalam babak penentu, S3 Darananté tampil lebih tenang dan berhasil memenangkan skor 2-0. Aris, sekretaris S3 Sanggau, mengapresiasi perjuangan para pemain yang mampu menjaga semangat dan fokus di tengah padatnya jadwal pertandingan. Menurutnya, hasil tersebut menjadi bukti kerja keras seluruh tim sepanjang turnamen. Sebelum menaklukkan AR2 FC Sekayam, S3 Darananté juga menunjukkan performa meyakinkan saat membungkam Padu dengan skor telak 7-0 tanpa balas. Rentetan hasil positif itu menjadi modal berharga untuk memantapkan persaingan di 4 besar. Menghadapi babak final, tim pelatih memilih memaksimalkan pemulihan kondisi pemain dengan memberikan waktu istirahat yang cukup serta dukungan vitamin dan juga suplemen. Aris menyampaikan, persiapan fisik menjadi prioritas mengingat waktu menuju pertandingan berikutnya sangat terbatas. S3 Darananté kini menunggu pemenang antara SSB Mahkota Askadau dan Mifta Katulistiwa dari Pontianak untuk menentukan lawan di babak semifinal. Meski demikian, Aris menegaskan anak asuhnya tetap optimis dan siap bertarung demi meraih tiket ke partai final.
0: Untuk S3 Darananté, kemarin kita berhasil mengalahkan Padu dengan skor 7-0. Dan barusan kita berhasil menang adu penalti dari AR2 FC Sekayam. Skor sebelumnya di pertandingan normal 1-1, di adu penalti kita menang 2-0.
3: Aris juga memberikan apresiasi khusus kepada seluruh pemain yang terus menunjukkan semangat juang meski harus bertanding dalam cuaca panas dan jadwal yang padat. Menurutnya, semangat, kekompakan, dan rasa kekeluargaan menjadi kekuatan utama yang membawa S3 Darananté terus melaju di Liga Anak Sanggau 2026. Oktoverandi melaporkan.
2: Pendengar Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia, LOSKI Kabupaten Sanggau terus mengintensifkan latihan sebagai persiapan menghadapi Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Prof-Prof Kalimantan Barat tahun 2026. Berbagai program latihan fisik, teknik, dan mental dilakukan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi persaingan yang akan datang.
4: Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia, IOSKI Kabupaten Sanggau, terus mematangkan persiapan menghadapi Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Forprov Kalimantan Barat tahun 2026. Ketua IOSKI Kabupaten Sanggau, Eva Oktavianti, menyampaikan latihan intensif dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing atlet. Ia menambahkan program latihan difokuskan pada peningkatan teknik, kekuatan fisik, dan kekompakan tim. Persiapan tersebut menjadi bagian dari strategi untuk meraih hasil maksimal pada ajang Forprov mendatang. Ia mengungkapkan, semangat para atlet tetap tinggi meski menghadapi persaingan yang ketat. Ia menyadari, lawan-lawan dari berbagai daerah memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh.
1: Untuk persiapan for pro, kami dari IUSKI sudah melakukan latihan ya, hampir setiap hari latihan, bahkan jadwal latihan itu saya tambah, satu hari itu bisa 2 kali, misalnya kalau pagi, sore, siang, malam. Karena salah satu strategi untuk mencapai kemenangan adalah berlatih intensif ya. kita juga harus ada perlawanan ibaratnya. Kita juga harus punya kesiapan yang luar biasa, terutama menjaga mental dan menjaga power atlet-atlet.
4: Selain kemampuan teknis, aspek mental dan kondisi fisik atlet juga menjadi perhatian utama. Dengan persiapannya matang, Yoski Sanggo optimis dapat tampil kompetitif dan memberikan hasil terbaik pada Forprov Kalimantan Barat tahun 2026. Wulandari melaporkan.
2: Polsek Sekayam melaksanakan panen jagung hibrida kuartal 1 tahun 2026 di lahan demplot seluas 1 hektar di Dusun Lomur 2, Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno menyampaikan estimasi produksi jagung pipil kering mencapai 5.086 ton per hektar, sementara produksi tongkol kering diperkirakan mencapai 9.092 ton per hektar. Ia menyebut kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan produktif. Keberhasilan panen tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian dan mendukung swasembada pangan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Singkirkan ARC FC Skayam via penalti, S3 Ternante segel tiket semifinal. Loski Sanggau intensifkan latihan terhadap Porprov tahun 2026. Saya Krimo Boy, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: sabar dicek langsung jadi.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Oke, kita jumpa kembali di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Apa kabar Anda pecinta musik dangdut dimanapun saja Anda berada? Ya, semoga siang menjelang sore hari ini Anda masih kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saatnya Anda request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di line telepon 0857-5381-0365, WhatsApp kami di 0811-5756-494. Langsung saya terima di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Ukrim.
5: Mbak Miati yang pertama.
6: Pertama lagi Bang Ukrim.
5: Baik, Mbak Miati, lagunya apa Mbak?
6: Lagunya apa yang enak didengar ya? Hujan kali ya, dari Erik Susan kah?
5: Erik Susan ya.
6: Biar hujan lagi Bang Ukrim, panas biar lagi nang.
5: Iya, panas bertengkang lagi ya.
6: Iya. Kalau suaranya Bang Ukrim ngebas ya? Suaranya Bang Ukrim ngebas.
5: Iya, ini masih apa ya, berkarat ya.
6: Makasih berkarat Bang Ukrim. Kasihan, cepat sembuh ya.
5: Amin amin, terima kasih.
6: Jaga kesehatan selalu Bang Ukrim.
5: Betul.
6: Alhamdulillah sih Mbak sih sehat terus, jangan sakit lah ya.
5: Amin amin. Iya, banyak tugas yang menanti soalnya, nggak bisa. Betul. kalau bisa jangan ya.
6: Lancar terus nih Bang Ukrim. Padat nih.
5: Ya, lagi padat padatnya ya.
6: Ya, adalah salamnya dirangkul jalan Bang Grimnya dari Asam Bacet-Cet bagi-bagi kawan yang lainnya Bang Grim.
5: Oke.
6: Untuk Bang Grimnya selamat bertugas, selamat siang-siang, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Tuhan memberkati keluarga Bang Grim. Selamat siang Bro Dangdut dan adalah kita. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersama keluarga Mbak ya.
6: Amin, terima kasih.
5: Ada Mbak Miati di Sanggau depan kompi. Ada Abo Kocai bang, gak salah ya, di WhatsApp nih. Halo.
7: Halo, assalamualaikum. Oh, dangdut adalah kita.
5: Waalaikumsalam. Abo Kocai ya?
7: Iya, Bang Ukrim. Apa kabar Bang Ukrim?
5: Kabar baik, berita baik, Bo.
7: Baik. Wes mangan ke kata orang Jawa?
5: Wes mangan urong.
7: Urong. Mana urong, makan lah.
5: Pinah, Bo. Kola,
7: pernah lapar. Kita mau sana makan nih.
5: Bawa selesai makan berarti.
7: Bawa pelotu ikan juara aja.
5: Sedap.
7: Lagunya Dalam Tembok Derita, Bang ya?
5: Dalam Tembok Derita.
7: out dalam tembok derita, jauh dari orang tua aja.
5: Oke.
7: Salamnya dari A sampai J, Kak. Khusus pakai mop nyati tadi tidak ya. Pakai bau gripnya, saya mau jual kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abo Kocai di Sungai Ranas. Lagunya Tembok Derita. Na na na na na na na. Kira-kira gitulah ya. Nanti kita dengarkan bersama lagunya ya. Oke, ada Pak De di WhatsApp ya. Pak De, selamat siang Pak De.
8: Selamat siang Bang Okrin.
5: Iya, ini saya cuma lihat apa profilnya doang. Pak De, siapa ini?
8: Himana Bella, tapi profilnya Pak De.
5: Oh, jadi panggilannya?
8: Imanabella.
5: Imanabella. Di mana, Bang?
8: Di Sambas.
5: Oh, di Sambas.
8: Habis diguyur hujan, Bang Krim.
5: Mantap. Sudah lama enggak hujan soalnya, Bang.
8: Hanya sebentar aja, Bang Krim, Bang Krim.
5: Enggak apa-apa ya.
8: Masih dapat lagu enggak?
5: Lagunya sudah ada dua. Kita tampung boleh?
8: Boleh tampung aja lah, Bang Krim.
5: Judulnya apa nih?
8: Dari Bang Haji Roma Irama, Air Mata Darah.
5: Air Mata Darah ya.
8: Salam-salamnya dirangkul aja dari A sampai Z, Bang Okrin. Bang Okrin, terima kasih. Assalamualaikum. Prodangdut Dangdut adalah kita.
5: Waalaikumsalam. Prodangdut Dangdut adalah kita. Ada Imam Nabella ya di Sambas ya. Oke, line telepon kita terima kembali. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo.
9: Halo. Dangdut adalah kita, Ukri.
5: Baik. Bang Putra Galau.
9: Ya, kayaknya di sini mendung, tapi berawan.
5: Tadi ada yang bilang katanya di Sambas hujan katanya.
9: Di Sambas hujan, di sini mendung, tapi berawan.
5: Belum hujan berarti ya.
9: Sabang Merah?
5: Sabang Merah ini panas ya, ini cuacanya panas sekali hawanya nih.
9: Boleh lihat sini. Lagu
5: udah ada dua dah, Bang. Mau ngikut ke mau kita tampung lagu ini?
9: Sebenarnya urutan ya, Bang, enggak usah ditampung gitu ya.
5: Iya, kalau nak urutkan nanti penelpon selanjutnya, sesi selanjutnya enggak dapat lagu dong.
9: Iya, kan mau urutan.
5: Penelpon pertama kedua.
9: Iya.
5: Siapa yang cepat ya didapatlah gitulah.
9: Iya, sebenarnya kan seharusnya itu urutan gitu ya.
5: Kalau mau urutan, tapi susah ya kalau urutan ya. Nanti penelpon selanjutnya di sesi selanjutnya tuh nggak dapat judul, Bang.
9: Dapat lah.
5: Nggak dapat waktunya, Bang. Cuma 1.5 jam ini nggak cukup ya.
9: Iya, oke.
5: Ngomong-ngomong, apa nda makan siang ke belum nih?
9: Belum.
5: Apa pula lambat
9: udah
5: nih?
9: Sudah dikirim dengan Molalum nomor saya tuh.
5: Nanti kita coba cek ya. Mudah-mudahan ya nanti terkirim nih.
9: Ya, kirim ya, tolong. Mola itu abang kirim ke Mola tuh nomor Bang Darul tuh.
5: Iya.
9: Kalau saya lo lagunya lo enggak ditampung lagunya. Apa Hamdan Hatiti ke Kancing dan Baju tuh, enggak salah.
5: Kancing dan Baju ya. Oke.
9: Salam-salamnya buat Mama Yuni, Mama Indah, Ayu Senang, Ayu Kepo, Datuk Uban, Bang Jali, Bendi, Abu Kocai, Rabunsu, Ica, Kak Along, Bang Eko Rintis, Yulis Ngebawang, Bu Yul, buat Lanius di Subah, Lato-Lato, Mia, Wanusu, Aki Busri, Mamu Boboy, Mbak Ling, buat Farida, buat Natalia, buat Bang Henry, buat Wan Deso, Putra Segitiga, Bang DPRD, buat Wanusu, Ki Busri, buat semua-semuanya lah. Ya, terima kasih. Tolong ya, nomor saya itu kirimkan lagunya spesial untuk siapa? Mola.
5: Mbak Mola.
9: Lagunya spesial Mbak Mola, mudah-mudahan dengar nih Mola nih. Ya, jangan lupa nomor saya itu kirim sama dia.
5: Nanti kita cek ya, soalnya Mbak Mola nih nggak gabung lewat WhatsApp nih, jadi kita bingung kirimnya kemana gitu, nggak ketemu nomornya ya.
9: Iya, nanti mudah-mudahan
5: apabila gabung lewat WhatsApp bisa kita kirim. Cuma nggak tercatat nomornya, kita nggak bisa cek nomornya yang mana.
9: Iya, oke.
5: Tapi mudah-mudahan nanti Mbak Mola bisa dengar ya.
9: Mudah-mudahan dengar ya. Ya, makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ada Bang Putra Galau di Mempawa ya. Ah, ini untuk Mbak Mola, ini katanya mau apa ya, mungkin sharing-sharing ya Bang Putra Galau. Nah, kalau bisa nomornya kemana kirimnya gitu ya. Saya bingung kirimnya di mana nih. Oke lah kalau begitu, satu lagi line telepon ya. Ini sesi yang pertama, yang terakhir saya terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
10: Dangdut adalah kita.
5: Mak Boy.
10: Kemegi. Tada keluar bandar dekat kampung Kemegi.
5: Oh, makan Maggie ya.
10: Oh, dapat suka cinta Bang Daro ya. Bang. dapat juga mola pula dia
5: Itulah.
10: Mata keranjang
5: Waduh, mungkin cintanya ke kucing enggak diterima mungkin.
10: Itu dia tak datang-datang ke kampung. Mana jauh kalau bawang tuh dari Mungkut jauh.
5: Kalau jauh pun sebenarnya bisa ditempuh sih ya. Kalau dekat pun susah sih juga.
10: Tempat mereka sih kalau Nongan kayak sudah pergi lah. Dari kuliah ke Mawang Nongan sejam. Mawang Nongan tuh pergi ke Nongan sejam. Saya jalan kaki lah Pak, mungkin dari sini sampai ke kuliah sejam.
5: Iya ke?
10: Tumbon ke kuliah ketiga, memang dah keluar lintas jalan kaki. Kalau kuliah itu kan ada kereta pergi Balai Serangan.
5: Pergi
10: Agustus lah pergi Balai Serangan dulu. Masa itu umur saya baru 18-17 tahun dah mungkin. Dah lama saya pergi ke rumah kakak Telen dekat tepi-tepi itu. Sampai Sekayam lah, air Sekayam itu rumah dia, Len nama dia. Dia kawin orang kak. Dari Cina, dari Singkawang, suami dia lah. Rumah dia duduk tingkap. Dah lama saya pergi. Apa lagunya tadi itu? Lagu yang pertama saya dengar, apa ya pertama tadi?
5: Mbak Miati ya lah.
10: Itu yang kedua, Kocai ya. Tapi saya nak dengar lagu Garam Cina, penyanyi dia. Ekop penyanyi Cina.
5: Garam lagi. Cina ya. Oke.
10: Okay.
5: Iya.
10: Nama dia ada Garam Cina.
5: Ada lagunya.
10: Ada lagu Garam Cina. Itu orang kampung sini memang malam tu memang lemah lah lagu tu. Akhir budak orang diskot. Dia macam dandu tapi dia rimikan sebab lagu tu Bang. Nantilah Abang Musim, kalau kesian dengan saya, last-last lah nanti buka mutiara lagu semalam ya. Salam tu tolong untuk Abang Galau, dapat suka, yang tersayang, yang tercinta untuk Abang Galau. Untuk dimulai nanti tak ada bala pula cinta dia nanti.
5: Tak ada bala sih ya.
10: Untuk itu semalam Abang Jali, saya lupa Abang Musim, Abang Jali.
5: Yeah.
10: Yang lain itu... Nanti malam lah Bang Mungkin.
5: Sambung lagi ya.
10: Sama ketiga Bang Mungkin, sama bagi pegawai.
5: Baik.
10: Juga Bang Mungkin sehat. Orang satu lagi teruk lah Bang Mungkin. Ini banyak orang datang itu adik-beradik itu di rumah ni tengok. Terima ketiga Abang yang ganteng.
5: Baik, terima kasih.
10: Ya, saya.
5: Siap. Hati, ya. Siap.
10: Kakak doakan dari sini selamat
5: dengan Amin.
10: Ayah,
5: bye. Oke, terima kasih. Ada Mak Boboy di Kucing ya bersama kita juga. Oke, terima kasih. Saya coba buka di WhatsApp. Ada siapa saja teman-teman yang bergabung? Wan Usu di Sejangkung. Oke, Sejangkung Sambas ya Wan Usu berarti ya. Oke, Bang Darul. Iya, ini belum bisa kita. Kita belum dapat nomor WhatsApp-nya ya, Mbak Mola ya, jadi belum bisa kita kirim ini, mohon maaf. Nanti kita cek lagi kalau memang ada, nanti bisa kita kirimkan ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu Benang Biru, vokal Tasya Rosmala. Dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang, selamat siang, apa kabar? Akulah datang lagi dalam acara Pro Dangdut pakai salam jamur sawit. Hai jamur sawit ya di Sompu, Ica, Eko Printis, kemudian Kak Long yang cantik, Mora Kayu Lapis, Abu Kocai, Dara Kapuas, Ai Patah-Patah, Kak Isma, Kakak Dini, Abang banyak rezeki, amin, lekas punya rumah mewah, makasih amin, wah ini doanya luar biasa. Terima kasih Bang Putra Segitiga ya, sehat-sehat bersama keluarga, rezekinya lancar, amin ya. Oke, Abu Kocai tadi sudah. Assalamualaikum, selamat siang Ica di Melawi, waalaikumsalam Mbak Ica. Gabung lagi, putarkan lagu Jerawat Rindu ya. Salam buat semuanya aja, buat yang baca terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Ica. Aduh, terlewatkan. Ya. Bang Joto RJ, mohon maaf ya, tadi di Ragam Budaya sempat kirim WhatsApp rupanya. Ya jadi nggak terbaca tadi ya. Terima kasih Bang Joto RJ ya. Terlewatkan lagi ini ya. Kadang-kadang apa ya nggak kelihatan, kadang-kadang terlupa gitu ya. Mohon maaf ya. Kalau ini kita bacakan semua sih sebenarnya ya. Oke, itu WhatsApp yang masuk, nanti di sesi kedua akan kita hadirkan ya. Kita ambil salah satu requestan lagu Anda yang bergabung di via WhatsApp. Kita pilih secara random, misalnya ada 3 lagu yang di request, kita ambil salah satunya ya. Mudah-mudahan ini bisa keputar ya. Pengennya saya diputar semua lagunya, tapi kita sesuai ke limit waktu yang ada ya. Oke, kita akan dengarkan dulu ada Tembok Derita dan juga Hujan, Eri Susan ya.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke YouTube milik Astronochi berjudul Urgen. Rupiah hits 17.520. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronochi adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trending. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, robot sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan robot dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Naitul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita langsung terima di ujung telepon ada Mak Indah di Ngabang. Mak Indah, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bang Okilin.
1: Gimana sehat Mak Indah?
3: Sehat, puji Tuhan, datang ibadah nih Bang Okli.
1: Ya, baru selesai ibadah ya.
3: Iya.
1: Oke, Mak Indah mau request
3: gimana
1: lagi.
3: Gimana juga nih kabarnya juga nih Bang Okli?
1: Oh, kabarnya baik, Mak Indah sehat. Ini cuacanya panas nih.
3: Ah, di sini nih agak mendung nih agak Bang Okli cuacanya nih.
1: Ya, harus giliran sih sebenarnya. Kemarin kan di sini hujan. Ya, mudah-mudahan ada hujan di sana
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, kalau di sini nggak ada hujan Bang Okli di Ngabang nih.
1: Belum ada hujan ya. Baiklah. Mak Indah mau request lagu apa nih?
3: Lagunya judulnya Pertemuan Bang Okun dari Oma Irama.
1: Roma, Haji Roma Irama ya.
3: Iya.
1: Oke, Pertemuan. Baiklah kalau begitu.
3: Boleh salam enggak Bang Okun?
1: 1-2 boleh.
3: Ya, salamnya buat Dato Uban, Bang Dendi, Kak Long, Ajato RJ, Bang Pael, Mbak Yuli, Abik Yu yang lain di Langku tanpa kecuali ya. Ya, buat Bang Okli lagi bertugas. Makasih, selamat siang. Prodangdut adalah kita, Bang Okli.
1: Baik, terima kasih, Mak Indah. Prodangdut, dangdut adalah kita. Ya, ada Mak Indah di Ngabang ya. Ya, lagunya Pertemuan dari Haji Roma Irama sudah kita siapkan. Oke, selanjutnya ada siapa? Mbak Sisil, Ploboda ya. Mbak Sisil, selamat siang, Mbak Sisil.
4: Iya, selamat siang juga.
1: Gimana kabar? Sehat, Mbak Sisil?
4: Iya, sehat.
1: Sehat, ya. Mbak Sisil masih dapat lagu satu lagi nih.
4: Lagunya Bulan Separuh.
1: Bulan Separuh.
4: Dari Lilis Karlina.
1: Lilis Karlina, berarti belum purnama iya. Ya, masih separuh bulannya ya. Oke. Ada teman-teman mau disenggol 1-2 orang boleh?
4: Boleh, salamnya buat Mama Indah tadi, Pak Yuli. Itu aja salamnya.
1: Itu aja, oke.
4: Iya.
1: Terima kasih, Mbak Sisil.
4: Iya, sama-sama. Iya.
1: Selamat siang menjelang sore, Mbak Sisil. Ya, Mbak Sisil ya di Pulau Poda. Oke, selanjutnya line telepon ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
5: Hai, Bang Okren.
1: Iya.
5: Mafio.
1: Oh, Mafio. Tumen-tumennya siang bisa gabung ya?
5: Iya, baru pulang.
1: Baru pulang.
5: Dengar Bang Okren.
1: Gitu. Gimana udah? Santap siang, santap sore?
5: Enggak dulu. Istirahat dulu. Habis padel, jadi istirahat dulu.
1: Oh, belum ya?
5: Dan makan makan dulu.
1: Ya, biar apa, relax dulu lah gitu ya.
5: Abangku udah makan belum? Nah,
1: saya sudah tadi pagi ngopi, apa sarapan lah. Kalau siang belum.
5: Jangan nanya ngopi.
1: Ya.
5: Abang saya masih dapat lagu nggak sih?
1: 1, 2, tampung boleh.
5: Ya udah ikutan aja.
1: Ikutan aja.
5: Soalnya kalau ditampung kebanyakan nggak diputar.
1: Iya, ini waktunya kadang-kadang nggak cukup tuh. Mm-hmm.
5: Iya, Westlah, pokoknya ikutan aja deh.
1: Mau ikut yang mana ini, ada dua, bulan separuh atau pertemuan?
5: Pertemuan aja, sama aja, semuanya aja.
1: Iya.
5: Oke, buat semuanya aja deh yang lagi monitor ya, tanpa kecuali. Selamat berlibur hari ini, kan hari Minggu ya,
1: betul,
5: libur semua.
1: Betul, iya, libur.
5: Karena besok beraktivitas lagi. Oke, Bang Opri ya. Yeah. Ketemu hari ini lagi, semangat terus ya.
1: Semangat, harus semangat dong.
5: Terima kasih, selamat siang atau sore.
1: Siang menjelang sore lah ya, gitu ya.
5: Oke deh, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Vio. Ya, selamat siang ya. Mbak Vio di Makassar ya. Kebetulan baru pulang, katanya jalan-jalan, istirahat sebentar. Pas monitor, dengar di Prodangdut dapat gabung katanya. Oke lah kalau begitu. Mbak Vio, ada siapa di belakang Mbak Vio? Halo, selamat siang Prodangdut.
6: Halo, selamat siang Prodangdut, adalah kita.
1: Dato' Uban.
6: Dengan Dato' Uban nih.
1: Tadi
6: lagunya Mitra minta lagu Maya.
1: Maya
6: dari Masuk S.
1: Oke.
6: Okay. Kirim salamnya pertama tadi dengan Mak Indah, Mak Mola, Bang Pael, Bang Sam, Panusu, Usu Basri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih, Nak Moklin.
1: Baik, terima kasih kembali Dato' Uban. Ya, ada Dato' Uban di Landa ya. Ya, lagunya Maya. Maya, kita tampung lagunya ya, Dato' Uban ya. Maya, ini panggilan untuk Maya nih. Bagi yang namanya Maya, apa? Ini hanya sebuah judul lagu ya. Maya. Tapi teman-teman saya pikir banyak ya, teman-teman saya namanya Maya ya. Maya Astuti, macam-macam lah. Kemudian Maya-Maya lainnya gitu ya. Oke lah, kita lanjut di WhatsApp ya. Selamat siang Prodangdut ya, tentu adalah kita sehat ya Bang. Kabarnya baik, sehat. Titip lagi Bang, judulnya apa? Pasti Sonia katanya, dari Abim ya. Abim Ngesti ya. Salam buat semua pendengar aja. Buat Abang, terima kasih. Salam radio. Apa nih? Apa sih? Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bu Sonia ya. Oke, lanjut ya. Halo Prodangdut dan tetelah kita, selamat siang Bang Okrin, apa kabar? Kabarnya baik, sehat walafiat. Request lagu Radio Dangdut Eri Susan ya. Di Raut Panas Bang, katanya salamnya dirangkul aja dari A sampai Z. Untuk Bang Okrin, selamat siang menjelang sore, sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih kembali Ma Yogi ya di Raut Muara. Oke, itu WhatsApp yang masuk. Kita pilih ya salah satu lagu yang teman-teman request via WhatsApp. Jadi sesi kedua ini kita hadirkan 3 buah lagu. Jadi kita ambil salah satu lagu yang Anda request melalui WhatsApp. Kita pilih secara random, entah siapa nanti yang beruntung, kita siapkan lagunya, kita hadirkan ya. Semoga lagu yang di request oleh atau diwakili oleh teman-teman juga bisa dinikmati semuanya ya yang sedang mendengarkan. Ada Pertemuan Roma Irama, kemudian Bulan Separuh Lilis Karlina.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, masih di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut lagi di line telepon ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, produk-produk kita. Hujan di sebelah nih, Bung.
2: Lagi hujan ya?
3: Iya, langsung saja ya, Bung ya.
2: Oke.
3: Okay. Lagu dari Gita Bayu Rebon, Narkoba, Bung.
2: Narkoba?
3: Iya, dari Gita Bayu Rebon.
2: Gita Bayu Rebon ya?
3: Iya, ini agak dangdut rock ya. Ini lagu nasihat ya, Bung ya. Apalagi cara musik-musiknya Narkoba. Ini tadi saya dengar lagu ini di RRI Sambas tadi. Siapa yang berquest?
2: Oke.
3: Banyak, Bung El. Siapa yang enggak, Bung? Ternyata yang permintaan tuh Bung Darul ya. Saya mau ngangkat lagunya apa? Mau mengingatkan lagu yang permintaan Bung Darul tadi ya, yeah. Ini ya Narkoba. Tadi dia di Sambas di Entikom gabung enggak beliau?
2: Sudah ya, sudah gabung tadi ya.
3: Oh iya iya iya. Oke.
2: Iya.
3: Salamnya kita rangkul aja Bung ya. Selamat siang Bro kita.
2: Baik, terima kasih Bang Latnius. Selamat siang Pro Dangdut dan Tutulah Kita. Lagi hujan di Subah Sambas ya saat ini. Ini kedengaran tadi backsoundnya lumayan lebat sih, lumayan deras ya kayaknya. Baiklah kalau begitu. Lanjut di belakang Bang Lani sudah siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bang Okri.
2: Ya, dengan siapa di mana? Mbak
4: Yuli, Bang.
2: Mbak Yuli.
4: Ya. Okay. Request lagu, Bang.
2: Ya, judulnya apa, Mbak?
4: Dari Tasya Rosmala, Bang. Tak Berdaya.
2: Tak Berdaya.
4: Ya.
2: Wah, harus berdaya nih.
4: Iya. Sekedar lagu aja, Bang.
2: Oke, siap.
4: Iya. Salamnya dirangkul semua, Bang ya. Yang udah masuk, yang belum masuk, pokoknya yang monitor semuanya. Oke, Bang, itu aja. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Ada Mbak Yuli di Sungai Mawang. Lagunya Tak Berdaya dari Tasya Rosmala ya. Oke, baik, sudah kita siapkan lagunya. Ada dua yang akan kita hadirkan selanjutnya di sesi yang ketiga ya. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Kita ambil nanti salah satu lagu yang teman-teman tampung. Ada banyak sekali tadi ya. Lebih dari satu lah gitu ya. Ada banyak berarti. Oke lah, kalau begitu selamat bergabung semuanya yang baru saja bergabung ya. Di apa, line telepon, SMS, WhatsApp ya. Juga untuk Anda yang mungkin baru pertama kali bergabung, selamat bergabung di RRI Sanggau dan juga Antikong ya. Di 97 dan juga 99,9 MHz. Kita dengarkan dua lagu berikut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, saya terima satu penelpon. Ini sepertinya yang terakhir ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
2: Iya.
3: Dangdut adalah kita.
2: Bunda Esti.
3: Iya, ya. Pastinya yang terakhir nggak apa-apa.
2: Terakhir.
3: Panas yang hari ya.
2: Oke. Okay. Lagunya apa, Bun?
3: Masih melek. Jadinya juga tadi sudah tidur gitu, tadi sudah bangun tidur. Ini yang terakhir nggak apa-apa.
2: Nggak
3: apa-apa.
2: Masalah, ya. Lagunya apa kira-kira, Bun?
3: Jadi lagu yang tadi apa enaknya ya? Ini
2: apa?
3: Saja.
2: Apa?
3: Jarang goyang.
2: Jarang goyang ya. Iya.
3: Iya. Biar semakin sore semakin ringah ya, semakin apa namanya ekspresinya.
2: Yeah. Kalau badan itu jarang digoyang gitu ya, lemes, harus olahraga gitu ya, Bun ya.
3: Begitulah. Oh, jangan lemes terus. Iya. Bang Okrin.
2: Iya.
3: Semalam kan. Ada. Ada ya.
2: Ada.
3: Aku itu semalam nelpon itu yang ke 9 kali itu baru masuk. Kalau ini yang keberapa mau tahu?
2: Yang ini?
3: Yang 10 kali.
2: 10. Oh, berarti semalam 9 sekarang 10 gitu ya.
3: Iya, aduh deh, kasih satu ya, tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Itu namanya sudah risiko.
2: Betul.
3: Iya, jadi waktunya sudah habis pastinya ya, jangan anu terus apa banyak omong katanya gitu nanti. Seperti Bang Darul gitu ya. Banyak omong, banyak protes gitu kan. Gitu. Kalau kami nurut sajalah sama anu, sama penyiarnya gitu. Oke. Ada lagunya ya, Bang?
2: Lagunya ada.
3: Jadi caranya buat semuanya aja yang tadi sudah mengudara. Selamat siang menjelang sore semuanya, salam sehat Bang Bang Okrinya. Selamat sore juga.
2: Baik.
3: Nanti mau pulang kan?
2: Oke.
3: Iya, selamat siang, hati-hati di jalan.
2: Baik, terima kasih Bunda. Ya, Bunda Esti di Ibu Dua ya. Sehat-sehat bersama keluarga Bunda Esti di Ibu Dua ya. Oke, satu lagi ini terakhir ya. Ada Usu Busri di Sambas. Usu.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Usu, penelpon terakhir ini benar-benar buah ujung nih.
4: Iyalah, terakhir lah, apa-apalah. Lagunya ikutan aja lah dengan kawan tuh tadi tuh.
2: Ikutan, gak pengen request ini masih dapat satu loh.
4: Nah, ikutan aja, gak apa-apa.
2: Oke.
4: Nah, salamnya buat abang yang bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Salam buat kawan-kawan juga yang dah gabung tadi tuh. Mamak Boboy, Mamak Yogi, Mamak Merla, Mamak Mersa. Yang lain dirangkul tanpa kecuali dari A sampai Z. Karena waktunya dah mepet, ya buat abang selamat bertugas. Yo, dangdut adalah kita.
2: Oke, terima kasih Usu Busri, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ada Usu Busri di Sambas ya. Baiklah, Usu Busri menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita. Dan ada dua lagu terakhir juga yang akan kita hadirkan. Sekaligus kami cukupkan di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Banyak terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah berpartisipasi, bergabung bersama kami di line telepon atau WhatsApp. Mohon maaf tidak semua lagu bisa kita hadirkan di sesi ini ya. Namun partisipasi Anda luar biasa ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang di request oleh teman-teman tadi ya bisa menghibur ya tengah ruang nyengir Anda di weekend ini, di hari libur, hari santai Anda, barangkali di rumah ya. Selamat menikmati suasana santai Anda. Nanti berbagai informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di Sanggau sore ini. Rekan-rekan kami yang bertugas akan menemani Anda selanjutnya dalam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jaran Goyang, kemudian satu lagu lainnya kita hadirkan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri.

0: Jadi go balapangan, yo konomot, kidop go radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan Entikong.
1: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Itu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sayang. Sayang.
7: Pa.
6: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
7: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
6: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
7: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
6: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
7: Iya.
6: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
7: Kamu.
6: Yuk, makan yuk.
7: Ayo.
6: Oke.
8: Fia, Fia.
9: Ya.
8: Main torong.
9: Main apa?
8: Main kelereng.
9: Oh, ayo.
8: Tapi di situ di bawah pohon.
9: Soalnya panas di sana.
8: Oh. Kagak di bawah pohon, dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
9: Oh iyo, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
8: supaya tumbuh rambutan.
9: Oke, asyik.
10: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
11: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM ya, Radio Republik Indonesia Sanggau di kawasan Sabang Merah, dan Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 RRI Antikong. Sore hari ini Anda bersama kru-kru yang bertugas nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 19 ya waktu Indonesia Barat. Dan beberapa informasi yang telah kami persiapkan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya terkait dengan deportasi WNI melalui PLBN Tikong, di mana sebanyak 29 WNI dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui pos lintas batas negara PLBN Tikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sebagian besar dari WNI bermasalah yang dipulangkan karena terbukti bekerja tanpa izin secara resmi dan tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan atau overstay di Malaysia. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Julkifli, mengatakan WNI dipulangkan itu terdiri dari 16 laki-laki dan 13 perempuan. Mereka merupakan bagian dari pekerja migran Indonesia bermasalah yang terjaring operasi penegakan hukum keimigrasian di Sarawak. Menurutnya, seluruh WNI yang dideportasi sebenarnya memiliki paspor yang masih dapat diidentifikasi sebagai dokumen perjalanan resmi. Namun, keberadaan paspor tidak serta-merta membuat mereka bebas dari pelanggaran hukum keimigrasian yang berlaku di Malaysia. Di mana hasil pendataan diungkapkan bahwa menunjukkan sebagian besar WNI tersebut bekerja tanpa mengantongi izin kerja yang diwajibkan pemerintah Malaysia. Selain itu, sebagian lainnya diketahui tetap berada di negara tersebut meski masa izin tinggalnya telah berakhir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar masih di Musik dan Informasi terkait dengan pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia P4MI Sanggau di Entikong telah menerima 46 jenazah warga negara Indonesia sepanjang Januari hingga awal April 2026, di mana puluhan jenazah WNI yang diterima ini sebagian besar meninggal karena sakit dan kecelakaan kerja. Disampaikan Asri dari catatan pemulangan jenazah terbanyak pada Januari sebanyak 18 jenazah, sementara di Februari 14 jenazah dan Maret 13 jenazah, dan April di pekan pertama 1 jenazah. Ia menyebut jenazah WNI yang dipulangkan tersebut sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia yang bekerja pada sektor perkebunan dan konstruksi. Untuk wilayah Sarawak, pemulangan jenazah ini dilakukan melalui Entikong dengan koordinasi bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching. Asri mengatakan untuk pemulangan jenazah dari luar negeri seperti Malaysia sudah tersistem dan melalui koordinasi antara Malaysia dengan Indonesia. Sistem informasi tersebut sudah masuk koordinasi pada PLBN Entikong, masing-masing lini tugas dari karantina kesehatan, imigrasi, bea cukai, dan P4MI Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi apa cerita, bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini. Dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
18: Iya, pendengar kita saat ini di 15.59 ya waktu Indonesia Barat. Pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti informasi warta berita daerah Korwil Nusantara 9.
19: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
11: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
9: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
17: Sari berita penting.
4: Kompetisi olahraga madrasah 2026 dipastikan digelar awal Juli mendatang.
12: Insya Allah cabang lombanya mengikuti voli, tenis meja, dan bulu tangkis.
4: BMKG Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
1: Wajib diwaspadai, artinya daerah-daerah di mana ada lahan gambut itu.
10: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Nilai tukar petani atau NTP Kalimantan Barat pada Mei 2026 meningkat menjadi 178,38 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong naiknya indeks harga yang diterima petani, terutama dari komoditas karet, kelapa sawit, gabah, dan juga lada. Badan Pusat Statistik Kalbar mencatat kondisi ini menunjukkan perbaikan daya tukar petani di daerah.
1: Nilai tukar petani atau NTP Kalimantan Barat pada Mei 2026 tercatat naik menjadi 178,38 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan daya tukar petani di tengah dinamika harga komoditas pertanian. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saihudin, mengatakan kenaikan NTP dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga yang diterima petani. Pada Mei 2026, NTP Kalbar naik menjadi 178,38. Indeks yang diterima petani atau LT naik 2,47% menjadi 226,79, sedangkan indeks yang dibayar petani atau LP naik 0,49% menjadi 127,14%. Kenaikan indeks yang diterima petani atau IT terutama ditopang komoditas karet, kelapa sawit, gabah, serta lada atau merica.
2: Komoditas penyumbang untuk indeks harga yang diterima petani adalah karet, kelapa sawit, gabah, lada atau merica. Sedangkan komoditas penyumbang indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah upah penanaman, upah pemanenan, pupuk urea, dan pupuk NPK.
1: Sementara itu, kenaikan indeks yang dibayar petani atau LP dipengaruhi harga kebutuhan rumah tangga seperti bawang merah, ketimun, minyak goreng, dan kacang panjang. Tiga subsektor utama juga mengalami peningkatan, yakni tanaman pangan 0,93%, hortikultura 0,68%, dan perkebunan rakyat 2,30%. Saihudin mengatakan subsektor perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi. Selain NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP juga naik 1,66% menjadi 183,91 seiring membaiknya indeks harga yang diterima petani. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kalimantan Barat ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi penyelenggara prakonferensi Imam Masjid Internasional yang menjadi rangkaian menuju konferensi dunia di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Berikut kita simak laporannya.
3: Pengurus wilayah Ihtiyat Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan prakonferensi Imam Masjid Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada Juli mendatang. Ketua PW IPIM Kalimantan Barat Muhammad Khadafi usai audiensi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengatakan Kalbar menjadi satu dari 6 provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Menurutnya, audiensi tersebut membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjabat Ketua Umum IPIM Pusat. Muammar menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang, namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran imam masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat maupun daerah.
4: Karena memang di awal Agustus itu beliau pun mungkin ada agenda juga di Kalimantan Barat MTQ tingkat provinsi sebenarnya. Jadi harapan kami memang kegiatan ini bisa dihadiri langsung oleh Bapak Menteri yang sekaligus juga Ketua IPIM pengawarannya Pak. Bentuk kegiatan nanti itu Pak, insya Allah ada seminar karena kegiatan ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan imam masjid ini berperan lah ya di dalam dunia perdamaian global, perdamaian global. Nah, ada perannya seperti itu.
3: Selain seminar, IPIM Kalbar juga menyiapkan tabligh akbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang diharapkan dapat dihadiri langsung Menteri Agama Republik Indonesia. Tidak hanya itu, IPIM Kalbar juga akan mengirim delegasi pengurus untuk mengikuti konferensi Imam Masjid Internasional di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut turut disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasionalnya akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
0: BMKG Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan seiring mulai berkurangnya curah hujan pada awal Juni ini. Berikut kita simak laporannya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak memprediksi curah hujan di Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan mulai berkurang hampir merata di seluruh wilayah. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio Sutikno mengatakan, meski masih terdapat potensi hujan ringan, hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan berdurasi singkat. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan potensi kemudahan terbakar lahan khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut. BMKG mencatat saat ini titik panas harian di Kalimantan Barat mulai meningkat hingga mencapai 40 sampai 50 titik yang tersebar di sejumlah daerah seperti Ketapang, Landak, Sanggau hingga Sambas. Sutikno menjelaskan penurunan curah hujan diperkirakan akan semakin drastis menjelang musim kemarau yang diprediksi mulai berlangsung secara bertahap setelah tanggal 10 Juli mendatang.
5: Beberapa hari yang lalu juga di Sambas, artinya daerah-daerah di mana ada lahan gambut itu memang wajib diwaspadai ketika curah hujan sudah mulai berkurang untuk menuju prediksi musim kemarau kita di Kalimantan Barat itu di kisaran di atasnya tanggal 10 ya, secara bertahap itu di atasnya tanggal 10 Juni sudah mulai curah hujan mulai berkurang drastis.
3: Selain itu, BMKG menyebut kualitas udara di Kalimantan Barat saat ini masih berada pada kategori baik hingga sedang. Namun masyarakat diminta mulai mengantisipasi potensi dampak asap akibat meningkatnya risiko kebakaran lahan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu kebakaran lebih mudah terjadi. BMKG memastikan pemantauan cuaca dan titik panas akan terus dilakukan selama sepekan ke depan guna mengantisipasi potensi karhutla di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang, Alfi, mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik di jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
7: Terus ada mukola, sini rumah ibadah, rusun guru A, guru B, ada juga kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA.
8: Targetnya apa, Pak?
7: Kalau target, kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih, Pak.
8: Untuk ajaran baru kali ya?
7: Iya.
1: Alfi menjelaskan, seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimistis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai peruntukannya. Hermanta melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersinergi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan agro-eduwisata Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kita simak laporannya.
3: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersinergi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan Gubernur Rian Norsan usai menghadiri peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Agro Eduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak. Menurut Rian Norsan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk menjaga kelestarian alam, khususnya di Kalimantan Barat. Dirinya berharap kegiatan Hari Jadi Fakultas Pertanian UNTAN dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dapat bersinergi dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Gubernur Kalbar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pengembangan kawasan agro-eduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak agar menjadi kawasan wisata edukasi

0: ketahanan pangan global.
1: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kita peringati hari ini semakin menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak akan dapat dicapai tanpa lingkungan yang sehat dan lestari. Hutan yang terjaga, tanah yang subur, air yang bersih, dan keanekaragaman hayati yang lestari merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian.
0: Menurut Profesor Dena Suswati, ketahanan pangan kini menjadi isu global yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk, hingga dinamika ekonomi dunia. Karena itu, pembangunan pertanian harus dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Syarusani melaporkan.
2: Semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kompetisi olahraga madrasah atau Kurma 2026 dipastikan digelar awal Juni mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan man dari seluruh Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
3: Kompetisi olahraga madrasah atau Kurma 2026 dipastikan kembali digelar. Ajang yang mempertemukan pelajar madrasah aliyah negeri se-Kalimantan Barat ini akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah atau K3M Man Sekalbar Solihin mengatakan antusias Kepala Madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini, panitia tengah mematangkan persiapan teknis.
4: Dan insya Allah cabang lombanya meliputi voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Jadi sekarang ini panitia sedang menyiapkan secara teknis.
3: Kurma 2026 diperkirakan diikuti man dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. Man 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan sekolah tersebut.
4: Yang kita unggulkan adalah tenis meja. Karena untuk tenis meja kita sudah sampai ke tingkat nasional matematika. Dan untuk yang voli insya Allah juga kita maksimalkan sepenuhnya lah.
3: Selain menjadi ajang meraih prestasi, Kurma 2026 diharapkan mempererat silaturahmi dan sportivitas antar pelajar madrasah di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
6: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, Sekadau, Tapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 8 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada saat siang hingga malam hari, yaitu hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di wilayah Mempawah, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kuburaya, dan Kayong Utara. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, perlu diwaspadai yaitu tanggal 8 sampai dengan 14 Juni 2026 karena di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di media sosial kami Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak, dan saat ini Anda kembali bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. 16.22 nanti 16.30 hingga 17 Anda akan kami temani dengan sesi kentongan.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh. Hey.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
5: Iya dong, Yang.
4: Oke deh. Jam 10 ya?
5: Kita putus.
4: Lo gak putus, Yang?
5: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
6: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja, apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
4: Ya, pendengar 16.32 saat ini Anda di sesi kentongan ya. Informasi di sesi kentongan sore hari ini kami akan berbagi terkait dengan manfaat pohon ya, cegah banjir dan tanah longsor. Ya, untuk banjir dan tanah longsor di mana masih menjadi bencana tahunan yang merugikan ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat di mana sepanjang tahun 2025 lalu ya hingga November terjadi lebih dari 1.800 kejadian banjir dan 720 kejadian tanah longsor. Di mana salah satu solusi berbasis alam atau nature based solution yang paling banyak direkomendasikan para ilmuwan yaitu mempertahankan dan menanam kembali pohon, terutama di daerah hulu sungai dan lereng bukit. Beberapa manfaat pohon ya dalam mencegah banjir dan tanah longsor. Ya, di antaranya yang pertama yaitu mengurangi volume dan kecepatan aliran air sungai, di mana akar pohon bertindak seperti spon raksasa. Satu pohon dewasa dapat menyerap hingga 200 hingga 400 liter air hujan per hari, tergantung spesies dan ukurannya. Studi yang dipublikasikan menunjukkan bahwa hutan primer dapat mengurangi limpasan permukaan hingga 60 hingga 80% dibandingkan lahan terbuka atau perkebunan monokultur. Dan yang kedua, manfaat pohon yaitu meningkatkan infiltrasi air ke tanah, di mana akar pohon menciptakan pori-pori besar di dalam tanah atau makropor yang memudahkan air hujan meresap ke dalam tanah ketimbang mengalir di permukaan. Infiltrasi yang baik berarti lebih banyak air tersimpan di dalam tanah sebagai cadangan air tanah dan lebih sedikit air yang menjadi banjir. Ya, hal ini seperti studi dari University of Plymouth 2020 di Science Daily juga menunjukkan bahwa penanaman pohon di daerah pegunungan dapat meningkatkan infiltrasi secara signifikan dalam 15 tahun. Dan manfaat pohon yang ketiga yaitu menahan tanah dari longsor, di mana sistem perakaran pohon, terutama akar tunjang, akar tunggang ya, dan akar lateral berfungsi sebagai jaring pengikat tanah. sesuai dengan studi World Agroforestry di Sumatera Barat 2023 yang diterbitkan di Jurnal Land 2020 menunjukkan bahwa lereng dengan tutupan pohon lebih dari 40% memiliki resiko longsor 70 hingga 90% lebih lebih rendah dibandingkan lereng gundul berdasarkan analisis 685 pohon dari 55 spesies. Dan penelitian jurnal Catena 2024 yang menyebutkan bahwa akar pohon jenis pionir seperti sengon dan akasia dapat meningkatkan kekuatan geser tanah hingga 8 hingga 15 kPa, di mana ini cukup untuk menahan longsor dangkal dengan kedalaman kurang lebih 3 meter yang paling sering terjadi di Indonesia. Serta riset LIPI 2017 juga menekankan bahwa peran bambu dengan akar serabutnya dalam mengikat tanah dan mencegah longsor.
5: Putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanya

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Kami, mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sandal jepit. Sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
5: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi nggak sendal jepit juga kali, bro.
6: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
5: Mas, nggak ikutan demo juga?
7: Maaf, mas. Saya mahasiswa kampus sebelah.
5: Lah, ngapain di sini?

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar masih di sesi kentongan ya, di mana beberapa manfaat pohon ya untuk untuk mencegah banjir dan tanah longsor ya. Di mana yang ke tiga tadi menahan tanah dari longsor, dan yang keempat mengurangi erosi permukaan. Di mana serasa daun dan ranting di lantai hutan ya bertindak sebagai bantalan yang memecah energi butiran hujan sehingga tanah tidak langsung tergerus. Di mana penelitian UGM ya pada tahun 2023 menemukan bahwa lahan dari liter tebal lebih dari 5 cm mengalami erosi hanya 0,5 sampai 2 ton per hektar per tahun. Sedangkan lahan terbuka bisa mencapai 50 sampai 150 ton per hektar per tahun. Dan studi serupa di Pond Brand Project ya, menunjukkan bahwa penanaman pohon dapat meningkatkan infiltrasi hingga 70 kali lipat dalam 7 tahun dan mengurangi erosi. Dan terakhir, manfaat pohon yaitu mengatur siklus air skala besar, di mana hutan tropis melepaskan uap air melalui proses transpirasi yang kemudian membentuk awan hujan lokal. Kehilangan hutan besar-besaran justru memperparah banjir karena siklus hidrologi regional terganggu. Studi di jurnal Science Advance 2024 menunjukkan bahwa deforestasi di Kalimantan dan Sumatera telah mengurangi curah hujan lokal hingga 10-15% yang ironisnya justru membuat musim kemarau lebih panjang dan banjir bandang saat musim hujan lebih dahsyat. Penelitian di Science of the Total Environment 2020 juga menginformasikan bahwa hutan berdaun lebar lebih efektif dalam mitigasi bencana dibandingkan hutan konifer. Dan beberapa spesies pohon yang paling efektif di Indonesia yaitu jati, di mana akar tunggang dalam menyerap air cukup tinggi. Kemudian ada pohon mahoni, akar lateral kuat, cocok ditanam di lereng gunung. Kemudian ada pinus merkusil, pohon ini cocok ditanam di dataran tinggi, tanah kekeringan sekaligus banjir. Dan ada juga jenis bambu, bambu dari berbagai jenis. Bambu ini akar serabutnya sangat rapat, sangat efektif cegah longsor dan dangkal. Kemudian ada pohon durian atau rambutan duku, di mana pohon buah yang juga punya akar kuat dan nilai ekonomi. Kemudian ada vetiver, di mana akar panjang mencegah erosi dan longsor seperti yang direkomendasikan oleh PNPB.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya, pendengar, demikian tadi informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda di sesi kentongan ya. Kami berbagi informasi terkait dengan manfaat pohon ya untuk mencegah banjir dan tanah longsor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda ya, dan 16.58 saat ini. Tetap bersama kami nanti hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang negara Anda.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya, pendengar informasi terkait dengan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Marsenus Juni Hardi mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya dalam kehidupan sehari-hari, di mana upaya ini dinilai penting untuk menekan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dan menjadi kualitas lingkungan dan untuk menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan sampah plastik. Langkah sederhana seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang kali, serta mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Marsenus menjelaskan, sampah yang dihasilkan masyarakat pada akhirnya akan bermuara ke tempat pembuangan akhir atau TPA untuk diproses dan dikelola. Namun kapasitas pengelolaan sampah memiliki keterbatasan hingga diperlukan dukungan masyarakat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Dan ia berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Ia menambahkan dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mewujudkan Kabupaten Sanggau yang lebih hijau serta berkelanjutan dapat tercapai. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak menyedi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita bergurau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya, kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Intermezzo.
18: Bah, kasih dulu aku cendolnya, mbak. Aku haus sekali nih.
17: Boten enten, mas.
18: Tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
17: Loh, sampun telas, mas.
18: Ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
17: Aduh, dasar wong edian.
18: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
17: Intermezzo.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar, 2.000 lebih WNI dideportasi dari Malaysia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id, di mana pemulangan warga negara Indonesia dari Malaysia melalui perbatasan di Kalimantan Barat terus meningkat. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching mencatat sebanyak 2.726 WNI telah dipulangkan sepanjang Januari hingga awal Mei 2026 melalui pos lintas batas negara PLBN Tikong Kabupaten Sanggau. Konsul Jenderal RI di Kuching, Abdullah Julkifli, mengungkapkan deportasi WNI itu cukup mengkhawatirkan karena sudah melampaui tren normal pada periode sama tahun sebelumnya. Mayoritas WNI yang dipulangkan merupakan pekerja migran Indonesia yang tersangkut pelanggaran dokumen keimigrasian di Malaysia. Dan terbaru dijelaskannya bahwa pemulangan dilakukan hari ini. Ya, maksud kami dijelaskan bahwa pemulangan sebanyak 282 WNI dipulangkan dari depo imigrasi Semunjan di Serian Sarawak, Malaysia. Menurutnya, fenomena meningkatnya deportasi ini kembali membuka persoalan klasik terkait maraknya keberangkatan PMI ilegal melalui jalur tidak resmi. Wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak masih menjadi salah satu titik rawan mobilitas pekerja migran non-prosedural. Dan terkait dengan masalah ini, dia menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Calon pekerja migran diminta memastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaan lengkap sebelum berangkat dengan menghindari deportasi maupun persoalan hukum.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola.
0: Intermezzo.
4: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayah, ayah.
4: Ya, kenapa, Dek?
3: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
4: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
5: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
3: Iya, pendengar, upaya penghijauan terus digencarkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang semakin tertekan akibat aktivitas manusia. Salah satu pelaku UMKM, Itjul Itasani, menilai penanaman pohon yang dilakukan dalam kegiatan Summer Weekend di kawasan Cabang Merah menjadi langkah sederhana namun penting untuk menjaga keseimbangan alam. Menurutnya, kerusakan lingkungan terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari penebangan hutan hingga pembangunan yang terus berkembang. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem dan daya dukung lingkungan. Ia menambahkan, penghijauan tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan upaya tersebut. Melalui kegiatan penanaman pohon, ia menyebut masyarakat diajak berperan aktif menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan, kelestarian alam maksud kami. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan kegiatan Summer Weekend ke-6 ya, dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui gerakan penanaman pohon. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan pohon yang ditanam tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian alam, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang. Ia menyampaikan pelestarian lingkungan harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, menjaga alam perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena juga mengajak generasi muda untuk mulai memahami pentingnya penanaman pohon sejak dini. Menurutnya, setiap pohon yang ditanam akan memberikan manfaat bagi kehidupan dan menjadi investasi bagi generasi mendatang. Ia berharap gerakan tersebut dapat terus berlanjut dan diikuti dengan perawatan terhadap pohon yang telah ditanam. Selain itu, masyarakat juga didorong mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya, sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ada yang baru di RRI Sanggau. Program Madua segera hadir mengudara di frekuensi 90,3 FM, channel siaran anak muda dengan lagu-lagu paling terupdate nemenin aktivitas kamu. Stay tune on 90,3 FM RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.

Iya, pendengar masih di FM 97 MHz RRI Sanggau dan dapat juga dimonitor siaran kami di 99.9 RRI Antikong. Ya, masih terus kami hadirkan dengan informasi yang telah kami persiapkan, diantaranya yaitu Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menegaskan untuk pelestarian adat istiadat dan budaya Dayak harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga dan mengembangkan budaya sebagai identitas daerah. Ia menyampaikan gawai Dayak adat merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur. Susana Herpena menilai pelestarian budaya perlu berjalan seiring dengan pembangunan agar nilai-nilai lokal tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tetap berlandaskan karakter dan kearifan lokal masyarakat. Ia menerangkan tema gawai adat Dayak satu kecamatan Kapuas, yakni Dayak Bersatu untuk Kemajuan dan Keberlanjutan, di mana hal ini mencerminkan semangat masyarakat dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tema tersebut juga menjadi pengingat pentingnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Selain melestarikan budaya, Wakil Bupati Sanggau menilai penyelenggaraan gawai adat Dayak turut memberikan manfaat bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM, pengrajin, pedagang kuliner, dan seniman lokal. Ia berkomitmen mendukung berbagai kegiatan pelestarian budaya yang dilaksanakan di masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak, mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah Togal Agi, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tu. Pasti seru.
5: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi ya, terkait informasi masih di Gawai Adat Dayak ya di Kecamatan Kapuas untuk tahun 2026. Ini menjadi momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan tema Dayak Bersatu untuk kemajuan dan keberlanjutan mencerminkan masyarakat, semangat masyarakat ya dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Ia menyampaikan Gawai Adat Dayak tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya tetapi juga wadah mempererat tali persaudaraan antara sub-suku Dayak maupun seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, nilai kebersamaan dan gotong royong terus dipupuk sebagai modal sosial dalam pembangunan daerah. Menurut Wakil Bupati Sanggau, Susana Harpena, di mana persatuan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menilai keberagaman yang dimiliki Kabupaten Sanggau merupakan kekuatan yang harus dijaga dan dirawat bersama. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan Gawai Adat Dayak sebagai sarana memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Melalui semangat kebersamaan tersebut, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih harmonis dan berkelanjutan.

0: kancap itu di keranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Oh,
2: ambil kerka juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe, kok itu?
1: Kita gak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sister.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Iya, pendengar Akademisi Politeknik Negeri Pontianak PSDKU Kabupaten Sanggau, Muhammad Hairul Anam, menyampaikan perubahan regulasi perpajakan melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026 dinilai membawa keuntungan bagi pelaku usaha perorangan. Kebijakan tersebut memberi kepastian bagi usaha perorangan dalam memanfaatkan tarif PPH final yang lebih ringan. Menurutnya, kebijakan tersebut memberi ruang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Fasilitas perpajakan yang tersedia juga dinilai dapat membantu menjaga stabilitas usaha. Ia menambahkan batas omzet yang menjadi acuan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selama usaha belum melampaui ambang batas yang ditetapkan, fasilitas pajak masih dapat dimanfaatkan. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor UMKM secara berkelanjutan. Kemudahan perpajakan juga dinilai dapat meningkatkan daya saing sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berkembang secara formal. Ya, informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, sekaligus informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Musik dan Informasi edisi 7 Juni 2026. Terima kasih kami ucapkan kebersamaan Anda bersama kami di Sanggau Siang di 97 FM dan 99.9 FM RRI Antikong. Kami yang bertugas pendengar edisi sore hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan beberapa informasi yang kami hadirkan tadi bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore 7 Juni 2026 pamit undur dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97 FM. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Eko Karjuan, selamat malam.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
0: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
0: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: Ini melintas di hadapan Mitra Kehormatan, Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
5: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
6: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
5: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang

0: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
1: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
3: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
4: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
3: Dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
1: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
2: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
3: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
4: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
2: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selamat makan.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa, dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entekong. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, bersama kami yang akan melanjutkan informasi-informasi menarik dan juga program acara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar di Sanggau malam ini edisi 7 Juni 2026, kami akan melengkapi informasi untuk Anda. Bersama kami yang bertugas di hari ini, pendengar, saya Sri Wahyuni dan Suherman di Operator Studio. Kami akan temani Anda dengan rekan informasi dan juga program acara, menemani kebersamaan kita di malam hari ini, dan juga akan menemani Anda dengan persiapan aktivitas Anda menghadapi awal pekan kembali. Semoga saja hari ini Anda sudah manfaatkan dengan segala sesuatu yang baik ya, yang pasti tetap menjaga kesehatan di tengah cuaca yang ekstrim seperti saat ini. Dan kami akan hadir dengan informasi-informasi dan juga program acara menemani kebersamaan kita nanti dan juga menemani kesibukan yang harus Anda selesaikan di malam hari ini. Baik pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama di edisi hari ini, mimbar agama, dan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian dari PS Henny Kristiantus, yaitu dengan judul Jangan Nyampah. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Entekong.

berhenti yang suka jelek-jelekin orang, apalagi menfitnah. Orang tuh kalau udah jahat mulutnya ya, bisa ngarang cerita dari gak ada tuh bisa jadi ada, mau ngalahin Tuhan. Kita bertengkar sama orang tua sendiri, orang tua bisa maafin. Kamu bertengkar sama mertua, gak ada ampun. Jangan bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Saya gak berusaha menakut-nakuti, tapi kalau apa yang dikatakan itu gak benar, Anda berurusan dengan Tuhan. Saya akan khotbah tentang jangan nyampah. Salah satu alasan saya bikin program sekolah penjara di Lapas Salemba sejak tahun 2013 adalah supaya warga binaan, khususnya anak-anak muda di sana, ketika mereka bebas dan kembali ke masyarakat, mereka hidupnya enggak jadi sampah tapi jadi berkat. Hidup kita enggak boleh jadi sampah. Amin. Tapi harus jadi berkat. Katakan kanan kirimu, kamu harus jadi berkat, jangan jadi sampah. Sampah itu dijauhi orang karena berbau busuk. Sampah itu merusak keindahan. Benar enggak? Sampah yang tidak dikelola dengan baik itu bisa jadi limbah yang menyebabkan banjir, sarang penyakit, polusi lingkungan. Tetapi sampah yang diolah dan dipilah dengan baik itu bisa mendatangkan kebaikan. Contohnya bisa jadi sumber biogas, energi. Kemudian bisa diolah dari plastik-plastik, sampah plastik jadi apa? Biji plastik yang bisa dijual kembali. Kemudian bisa diolah jadi pupuk. Nah, orang-orang yang ngelola sampahnya dengan baik mendatangkan keuntungan dari sampah itu. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Di setiap hidup kita nih kita punya sampah. Kalau kita enggak kelola sampah kita dengan baik, hidup kita akan berbau busuk. Hidup kita akan ngerusak aja kerjaannya. Dan yang parah gini, nyebarin penyakit kemana-mana. Tapi sampah-sampah yang kita kelola dengan baik akan mendatangkan kekuatan buat hidup kita. Contoh, semua trauma, luka, kekecewaan, penderitaan, perlakuan yang tidak baik di masa lalu, itu sampah di hidup kita, betul gak? Yang pengen kita buang, benar gak? Kalau kita bisa kelola itu dengan baik, itu bisa jadi sumber kekuatan. Saya kasih contoh, kalau Anda dibesarkan di keluarga yang tidak mampu, Anda bisa membuat kesusahanmu di masa lalu menjadi sebuah semangat bahwa kamu harus kerja keras. Kamu harus sekolah sungguh-sungguh supaya kamu tidak jadi miskin. Yang setuju katakan amin. Kalau kita pernah dibesarkan di keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang gak bertanggung jawab, itu bisa jadi energi kalau kita kelola dengan baik, bukannya kepahitan sama orang tua kita, tapi menjadi penyemangat dan penginspirasi kita untuk jadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak kita. Zaman sekarang banyak yang childless marriage, gak mau punya anak karena takut begini. Buat apa punya anak kalau kita gak mendidik mereka dengan baik, seperti orang-orang tua kita gitu kan. Tapi yang saya alami adalah, saya berusaha mencintai anak-anak saya, memberikan yang terbaik buat mereka. Saya dulu kekurangan kasih sayang, saya melimpahkan kasih sayang buat anak-anak saya. Dan saya bekerja keras supaya bisa memberikan pendidikan yang layak buat anak-anak saya. Sampah-sampah kita yang kita kelola dengan baik akan menjadi energi buat hidup kita. Ada lagi, mungkin Anda pernah punya kepahitan atau kebencian, kekecewaan sama bosmu di masa lalu. Anda pernah kerja sama orang yang gak baik. Atau keluargamu yang memperlakukan kamu tidak baik. Karena mereka kaya, kamu direndahkan misalnya gitu. Loh, apa yang jadi penyemangat Anda? Pelajaran apa yang Anda bisa ambil? Kalau Anda kelola itu, Anda pikirin, oh diginiin sama orang tuh gak enak ya. Direndahkan tuh gak enak ya. Karena kita ngelihat perlakuan yang tidak baik, kita bisa belajar jadi atasan yang baik. Kita tidak mau melakukan yang sama-sama bawahan kita karena kita tahu gimana rasanya. Kemudian kita lihat gara-gara orang-orang serakah, gak jujur, mereka tidak adil, bangsa kita jadi gak maju. Pelajaran apa yang kita ambil? Ya kita harus jadi orang yang jujur.
Kita harus jadi orang yang adil. Kita harus jadi orang yang berintegritas. Supaya bangsa kita maju. Hidup kita, baik tindakan maupun omongan kita, enggak boleh jadi sampah yang ngotorin hati orang dan ngerusak hidup orang-orang di sekitar kita. Ibrani 12 ayat 15, kita lihat ayatnya. Sama-sama saya baca. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dengar baik. Waktu kita disakiti, dikecewakan, kita diperlakukan dengan tidak baik. Kalau kita enggak kelola dengan baik emosi kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, perkataan mulut kita ini bisa nyampah kemana-mana. Yang akhirnya menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan hati banyak orang. Perkataan kita bisa jadi sampah karena hati kita pahit. Kita mulai menebarkan penyakit kemana-mana. Karena hurt people always hurt others. Kenapa mertua-mertua suka nyakitin menantu? Karena hati-hati mereka juga pahit. Orang yang hatinya pahit pasti mulutnya pahit. Karena Yesus bilang perkataan mulut meluap dari hati. Anda pernah ketemu orang yang kemana-mana bikin masalah? Sama siapa aja bermasalah. Pernah ketemu orang kayak gitu? Bikin di sini bikin ribut, di sana bikin ribut. Gak cocok sama orang. Troublemaker. Why? Karena dia gak beresin sampah di hidupnya. Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hati-hati, jangan nyampah kemana-mana. Karena perkataan yang sia-sia harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Yakobus 1 ayat 26 berkata begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah itu bicara soal hidup kita, perkataan kita. Sia-sia kita berpuasa, berdoa, baca firman, pelayanan, nabur, kalau kita tidak jaga lidah, kata firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita nyampah dengan mulut kita. Yang harus kita kelola adalah hati kita. Bagaimana mengelola sampah di hidup kita? Yang pertama, kalau Anda punya masalah sama seseorang, jangan nyampah kemana-mana, tapi selesaikan masalah Anda. Deal with your problem. Kalau Anda punya masalah sama seseorang, selesaikan sama dia. Jangan nyampah kemana-mana. Orang yang nerima sampahmu, kasihan. Mereka jadi TPA, tempat pembuangan akhir. Jangan nyampah di kuping orang. Karena gini, jadi polusi di hati dia, mencemarkan hati orang itu. Bayangin, orang itu gak punya masalah sama orang yang kita ceritain. Tapi hati dia jadi ikut kena polusi karena omongan kita yang nyampah. Kalau ada apa-apa, selesain. Jangan nyampah kemana-mana, setuju? Saya paling senang sama orang yang berani menghampiri saya dan kasih tahu. Ci atau kak, kok ngomong gitu sih? Aku terluka loh. Saya paling senang tuh orang blak-blakan. Memang gak semua orang seperti itu bisa blak-blakan. Tapi gini loh, daripada hatimu gak murni, kamu nyimpen sampah dan kamu nyebarin sampah kemana-mana, bikin cemar hati orang, bikin rusuh, dan bikin orang lain pahit, buat apa? Lebih baik selesaikan masalahmu dan jangan nyampah kemana-mana. Ada orang yang kelihatan beribadah, tapi mulutnya nyampah. Yesus bilang, dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang gini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Karena orang kalau gak bisa mengasihi sesama yang kelihatan, gak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Benar gak? Jadi kalau kita punya masalah itu, jangan benci sama orang. Selesain, karena yang namanya hubungan tidak akan pernah konflik free. Pasti punya masalah, benar gak? Sebaik-baiknya kita sama orang, saya kasih tahu, orang tuh selalu responnya negatif. Sebaik-baiknya, kita gak bisa kontrol respon orang terhadap kita. Contoh, Anda nampung orang di rumahmu.
menurut Anda, Anda sudah berbuat baik. Amin. Tapi buat yang nerima kebaikan, dia bilang gini, kamarnya kecil, AC-nya kurang dingin, ranjangnya kurang keras, terlalu lembek. Saya mau tanya, apakah itu tanggung jawab kita atas respon orang? No. Bagian kita ngasih orang yang terbaik. Setuju? Matius 7:12. Apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat sama kamu, perbuat demikian, Yesus bilang. Tapi bagaimana orang itu merespon kebaikanmu, bukan tanggung jawabmu. Sebaik-baiknya Anda berusaha, kalau orang tuh negatif, tetap negatif aja. Jadi, kalau kita tuh diomongin kemana-mana, saya belajar dari pengalaman hidup saya. Kita tuh jangan terlalu ambil hati, kalau kita yang diomongin. Karena orang sakit kemana-mana nebar penyakit. Yang ditebarin penyakit, dengar. Jangan gampang percaya omongan orang. Karena belum tentu sampah yang dia tumpahin tuh benar. Contoh, ada orang yang ngerasa dia kerjanya udah benar. Tapi timnya bilang, enggak, lu kerjanya enggak benar. Dilaporin ke bosnya, dikasih SP1, dikasih SP2, dikasih SP3, enggak berubah. Akhirnya dikeluarin karena menghalangi kerja tim. Timnya jadi terbebani dengan kehadiran dia yang kerjanya malas-malesan. Waktu dia dikeluarin, dia nyampah kemana-mana bilangnya apa? Gak bener nih gue dikeluarin, gue diperlakukan gak adil. Masa gue udah ngasih yang terbaik, tapi tim gue bilang gue kerjanya gak baik. Sedangkan gak mungkin dia dikeluarin kalau dia tuh bagus. Orang bagus gak perlu takut dipecat. Sampai kamu dipecat perusahaanmu rugi. Orang lain akan dengan cepat ngambil kamu. Amin. Orang yang berkualitas gak perlu takut dibuang. Dari sisi si orang yang dipecat, dia benar. Padahal dia gak benar. Jadi kalau ada orang nyeritain tentang orang lain sama Anda, jangan 100% percaya. Ada sebab, ada akibat. Kalau lu bagus, lu gak dipecat. Kan gitu kan? Saya di YTP dan ICI bikin aturan. Dilarang meminjam uang atau meminjamkan uang di antara staff, pengerja, leader, pastors. Kenapa? Udah kenyang gue bayarin hutang orang. Enak aja dia yang main ngutang-ngutang, begitu gak bisa bayar, kita yang didatangin orang. Satu staff ngutangin 8 orang. Kan kita tahu gajinya berapa, gaya hidup ketinggian. iPhone baru keluar beli, Nike baru keluar beli. Bosnya aja gak punya, dia udah punya duluan. Saya kasih tahu, saya gak pernah beli handphone. Saya terakhir pakai iPhone 14, itu udah lama. Hadiah ulang tahun. Saya gak ganti-ganti. Kita pakai buat apa sih? Kita juga gak ahli IT. Cuma WhatsApp, email, Instagram. Saya gak main TikTok, gak main Facebook. Itu staff yang pegang. Apalagi? YouTube enggak juga, saya enggak nonton YouTube saya. Enggak nonton YouTube orang juga. Cuma kerjalah basically catatan khotbah saya di situ. Cuma 4 apps yang saya buka. Ngapain ganti-ganti HP? Mubazir. Saya heran orang zaman sekarang. Ngapain nyusahin diri sendiri enggak punya duit sampai kredit-kredit? Hidup kita jangan sampai jadi sampah. Jangan sampai nyusahin orang gara-gara kita sendiri gak pintar ngelola hidup kita. Amin. Yuk, Yesus ngajarin dalam Matius 6 ayat 15. Kalau kamu gak ngampunin kesalahan orang, Bapa di sorga juga gak ngampunin kamu. Jadi kalau orang tuh bikin salah sama kita, ampuni aja. Saya cepet banget ngampuni orang. Kenapa? Karena saya sadar, saya juga butuh diampuni. Jangan nyampah kemana-mana. Tahu gak? Firman Tuhan bilang dalam Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi ketika Anda marah sama orang, kelola dulu, jangan nyerocos dulu, jangan nyampah kemana-mana, kelola emosimu. Coba rendah hatilah untuk introspeksi diri, salahnya saya di mana. Jangan karena perkataan kita yang nyampah, kita ngerusak nama baik orang.
Jangan sampai kita ngerusak karya orang yang dibangun dengan susah payah gara-gara sampahnya kita. Zaman sekarang sosial media bahaya sekali. Apa-apa diposting, apa-apa diposting. Gak suka sama pengerja A, diposting nama gerejanya. Benar gak? Gak seneng sama waitress A yang diposting restorannya. Kasian loh. Satu restoran itu pegawainya berapa? Gara-gara kita posting kesalahan satu waitress, berapa karyawan yang bisa dirugikan? Pernah gak mikir begitu? It's not fair. Selesaikan masalahmu sama orang yang bermasalah sama kamu. Jangan bawa-bawa nama institusinya dong. It's not fair. Ada salah satu pengerja yang posting kekecewaan dia sama mentornya di Ici. Tapi yang dibawa nama Ici. Gak fair. Tahu gak Ici ini dengan susah payah dibangun? Tahu gak Ici ini ngidupin banyak anak-anak Indonesia? Lah kok cuma kekecewaan kamu gak dikasih panggung, kamu jelekin nama Ici. It's not fair. Right? Yuk, beresin masalah kita. Jangan nyampah kemana-mana. Yang setuju katakan? Amin. Dan ingat loh, jangan sampai karena perkataan kita melemahkan iman orang lain. Kenapa banyak orang Kristen kecewa sama gereja? Kenapa banyak orang Kristen kecewa sama pendeta? Kenapa orang Kristen mundur dari pelayanan, mundur dari Tuhan, kecewa sama orang Kristen? Why? Karena kita nih loh mulutnya suka nyampah. Padahal masalah kita sama siapa? Yuk bijaksanalah, kelola sampah kita. Yang kedua, bagaimana mengelola sampah kita? Jangan mengatakan yang kamu tidak ketahui kebenarannya. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Anda anak Tuhan atau anak setan? Anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, jawab tuh yang jujur, ya, ya, tidak, tidak. Kalau Anda tidak mau jawab, bilang saya tidak tahu. Dan itu bukan urusan saya ajarin ilmunya. Daripada bohong, bilang, bukan urusan saya. 1, 2, 3. Kalau enggak tahu, bilang, saya tidak tahu. Jangan sok tahu, bilang kanan kirimu. Kalau enggak tahu, bilang enggak tahu. Jangan sok tahu, itu bohong. Amen. You know what? Banyak tipe-tipe sanguin yang promoter banget, yang jago jualan, marketing abis, itu pinter meyakinkan orang. Saya lupa tuh satu katanya apa. Nah, tipe-tipe begini bahaya. Kenapa? Hiperbola. Misalnya nih, ada yang cerita sama dia. Sesuatu cerita yang dia sendiri tidak yakin kebenarannya. Contoh, lu tahu gak? Dia tuh, bidinya 5. Oh ya? Tahu dari mana? Ya gue denger-denger aja. Yang ngomong gak yakin kebenarannya. Si promotor bisa gini. Tuh orang bininya 10. Dengan antusiasme tinggi meyakinkan orang omongannya benar. Hati-hati. Jangan bohong. Keluaran 20 ayat 16. Salah satu hukum perintah Allah bilang apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nih, yang suka gosip, bertobat. Jangan sok tahu, jangan sok kepo. Jangan suka bikin cerita yang gak benar tentang orang lain. Apalagi sampai fitnah. Imamat 19 ayat 16. Baca yuk. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Berhenti yang suka jelek-jelekin orang, apalagi menfitnah. Saya heran loh, orang tuh kalau udah jahat mulutnya ya, bisa ngarang cerita dari gak ada tuh bisa jadi ada, mau ngalahin Tuhan. Bisa bikin cerita yang sampai kita aja ngedengernya bingung. Itu cerita dari mana? Saya pernah digosipin sama istri pendeta mana gitu. Kalau dulu saya tuh perempuan pelacur gitu. Bener-bener. Saya bilang untung gue sabar lo, enggak gue gebok lo. Jangan sembarangan bicara. Ada lagi, Ibu Heni itu orang kepahitan. Kepahitan nama siapa? Ada gak tampang pahit kayak gini? Orang manis gini kok. Amsal 6 ayat 19.
seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nih loh, udah tukang fitnah, tukang bohong, jelek-jelekin orang, ngadu domba, cilaka. Mantu-mantu jangan suka ngadu domba, amin. Tetangga-tetangga juga jangan suka ngadu domba. Ngadu domba siapa? Mantu sama mertua. Gawat itu mah perang dunia ketiga juga kalah. Jangan, jangan ngadu domba orang. Saya kasih tahu ya, ini nasihat. Kita bertengkar sama orang tua sendiri, orang tua bisa maafin. Kamu bertengkar sama mertua, gak ada ampun gue bilangin. Udah jangan dilawan, yang waras ngalah. Anda waras? Emang siapa yang gak waras? Ayo. Kita belajar, Yesus satu kali ditanya sama Petrus tentang Yohanes. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Wah, Petrus seorang pemimpin dari 12 rasul. Kepo, ya kan? Dia tanya sama Yesus, Yohanes nih gimana nih ntar? Yohanes 21, ayat 21. Ayat 22, Yesus ngomong apa? Baca. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Pesan firman Tuhan hari ini. Jangan kepo ngurusin hidup orang. Tapi kamu ikut aku, kata Yesus. Sometimes kita perlu bertanya sama diri kita sendiri. Waktu kita mulai timbul rasa kekepoan kita, kita perlu bertanya sama diri sendiri. Apa itu urusan saya? Is it my business? If it's none of your business, gak usah ngurusin. Fokus sama hidupmu. Tanggung jawab kita masing-masing itu sama Tuhan. Ada amin? Tidak semua orang perlu menjelaskan tentang hidup mereka kepada kita. They don't owe us any explanation. Contoh. Sekarang namanya saya suka posting di Instagram. Saya posting satu kali. Saya pakai tas lempang Coach kalau gak salah. Terus ada yang komentar. Wih. Udah gaya ya sekarang ya, mainannya udah tas Coach, dia bilang gitu. Kepo, netizen. Saya mau tanya, yang komen kayak gini perlu dibales gak? Gak perlu, exactly. Saya gak pusing orang ngomong apa. I don't owe anyone explanation. Masa gue perlu cerita, ini tas dikasih jemaat. Kalau dilihat di tokonya sebenarnya harganya gak mahal. Karena dia belinya di Amerika. Ngapain gue buang-buang ludah ngejelasin begituan? Sometimes kita terlalu kepo sama hidup orang lain. Seolah-olah orang itu berhutang penjelasan sama kita. They don't owe you any explanation. Jadi jangan kepo. Katakan kanan kirimu. Jangan sibuk komentarin orang. Haleluya. Galatia 6 ayat 5 bilang gini, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita tuh bertanggung jawab atas sampah kita sendiri. Jangan sampai kita jadi berbau busuk, mulutnya bau, ngomongin orang mulu. Jangan sampai kita nih ngerusak hidup orang. Yang tadinya semangat ikut Tuhan, tapi gara-gara sering kita omongin pendeta tuh pakai begini, gereja tuh kayak gini, lama-lama dia pahit dan gak mau ikut Tuhan lagi. Ingat, setiap kita masing-masing bertanggung jawab atas hidup kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana mengelola sampah kita? Jangan iri hati dan berkumpul sama para pembenci. Listen, jangan cari pasukan sakit hati ketika Anda sakit hati. Anda bukannya sembuh, Anda jadi kanker. Coba, garam kumpul sama garam. Jadi apa? Gudang garam. Pantesan aja suka marah-marah soalnya darah tinggi. Benar gak? Coba gula kumpul sama gula. Jadi apa? Diabetes. Udah. Jangan. Kalau Anda lagi sakit hati, jangan cari pasukan sakit hati. Cari yang bisa ngobatin. Jangan iri hati. Ketika kita lihat keberhasilan orang lain, ketika kita lihat orang lain kok lebih dipakai Tuhan, kok orang lebih hebat dari kita di dalam pandangan kita. Jangan iri hati.
Dalam Amsal 14 ayat 30 dibilang gini, iri hati membusukkan tulang. Anda yang suka iri hati sama orang, saya kasih tahu, Anda akan cepat osteoporosis. Jangan suka iri hati, amin. Mazmur 106 ayat 16 sampai 17 bilang gini, mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan menutupi kumpulan Abiram. Lihat, ada sekelompok orang yang karena iri hati sama Musa, mereka mulai kasak kusuk, menyebarkan fitnah, membusukkan hati orang-orang untuk ikut mereka, melawan Musa, berontak sama Musa dan Harun. Ada terkumpul 250 orang bersama mereka yang bersekongkol untuk melawan Musa. Apa yang terjadi? Dalam Bilangan 16 ayat 1-35, Anda baca di rumah, ini udah kayak komik ceritanya ya. Anda pernah ingat kejadian di Sulawesi Tengah waktu tanah terbalik? Waktu bumi menganga menelan semua rumah dan orang di atasnya? Terjadi di Alkitab. Kita lihat dalam Bilangan 16. Kita lompat-lompat karena ayatnya panjang ya. 1-2 dulu. 3-2-1. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Kita lompat ke 20. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Ayat 22, tapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Ayat 25, lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Ayat 27, maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka, bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Ayat 30, tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Sama-sama ayat 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka dan bumi membuka mulutnya menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Tiga-tiga, demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Ngeri. Yang terjadi di Sulawesi Tengah terjadi di Alkitab juga. Pelajaran apa yang kita baca barusan? Jangan bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang mulutnya tuh nyampah. Mereka yang bermasalah, kenapa kita yang dibawa? Jangan sampai kita membiarkan orang tuh mencemari hati kita dan kita ikut-ikutan berdosa karena mereka. Coba lihat teman-temanmu hari ini, kamu ngumpulnya sama siapa? Apakah Anda ngumpul bersama dengan pasukan sakit hati yang menjelekkan orang terus? Apakah Anda ngumpulnya sama orang-orang yang suka menyerang hamba Tuhan? Hati-hati, Firman Tuhan berkata, jangan menyentuh orang yang kuurapi. Saya enggak berusaha menakut-nakuti. Tapi kalau apa yang dikatakan itu enggak benar, Anda berurusan dengan Tuhan yang pasti akan membela. Kalaupun hamba Tuhan itu bersalah, urusan dia sama Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi seorang pun. Amin. Makanya saya tidak pernah ikut-ikutan nge-like postingan orang yang ngenyek hamba Tuhan A, ngenyek hamba Tuhan B. Dari dulu saya pegang prinsip, bukan urusan saya. Amin. Karena apa gini,
orang itu yang bermasalah. Dia kepahitan, dia bikin postingan yang menyerang hamba-hamba Tuhan. Kenapa kita jadi ikut dosa? Karena dia. Orang-orang 250 orang yang ikut dengan Datan dan Abiram mungkin gak punya masalah sama Musa. Tapi karena terpengaruh omongannya, mereka jadi ikut-ikutan. Dan lihat bagaimana Tuhan memisahkan. Menjauhlah dari mereka supaya jangan kamu ikut binasa. Jangan sampai kita dekat sama orang-orang yang ngajak kita berbuat jahat, ngomongin orang, mulutnya fitnah. Hati-hati, Anda yang tadinya gak bersalah ikut berdosa. Dan ketika murka Allah dinyatakan, Anda ada di sana. Jangan kumpul sama para pembenci. Sampah mereka urusan mereka sendiri. Amen. Jangan ngajak orang berbuat jahat, itu dosa. Saya akhiri. Ibrani 12 ayat 15 tadi bilang, jangan sampai tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan sampai nyampah dengan mulut kita. Sampai membuat hidup orang lain dirusak, hati orang dicemari. Mulut kita yang nyampah dan hidup kita jadi sampah akan berbau busuk, merusak orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai hidup kita itu jadi sarang penyakit yang nyebarin penyakit kemana-mana. Kalau kita punya masalah, selesaikan masalah kita. Jangan nyampah. Hampiri orang yang memang kita sakit hati, selesaikan, habis itu udah. Setuju? Jangan nyampah. Mazmur 1 ayat 1 bilang apa? Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Kalau Anda mau berbahagia, jangan duduk dengan orang-orang yang suka ngomongin orang lain. Saya heran, saya dengerin orang telepon. Halo, bro, ada gosip apa? Ada gosip apa? Gosip dulu. Why? Don't make that a habit. Jangan jadiin itu kebiasaan. Saya tahu ngomongin orang tuh kayak seru, ada bahan. But no, it's not good. Letakkan posisi Anda di posisi orang yang diomongin. Do you like it? Kalau Anda gak mau kamu yang diomongin, jangan ngomongin orang. Percayalah, temenmu yang suka ngomongin orang lain, one day kamu gak ada, kamu yang diomongin. True? Yuk, katakan gini, mulut saya gak boleh nyampah, hidup saya gak boleh jadi sampah. Jangan sampai kita nyampah, beresin masalah kita. Jangan kumpul sama orang-orang yang sakit hati. Dan jangan iri hati sama orang. Dan jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang kita tidak tahu kebenarannya. Jangan berdusta. Jangan suka nyebarin fitnah, gosip, apalagi ngebumbuin, jelek-jelekin orang. Jangan. Amen. Saya berdoa hidup Anda jadi berkat. Dan setiap perkataan Anda menginspirasi orang, membangun semangat orang, dan memulihkan hati orang. Tuhan baik, kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kalau ada di antara kami yang hati kami pahit sama orang lain, kami ngambil keputusan kami mau mengampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Lepaskan kami dari kepahitan. Lepaskan kami dari kebencian. Lepaskan kami dari kemarahan dan segala kegeraman. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Supaya kami mengasihi sesama kami. Seperti Engkau mengasihi kami. Biar kami juga Tuhan boleh jadi berkat lewat perkataan kami. Kami gak menyebarkan fitnah. Kami gak nyebarin sampah. Supaya hidup kami ini jadi berkat. Perkataan kami menyembuhkan. Perkataan kami memulihkan. Dan perkataan kami membangkitkan semangat. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Take care.

0: Baik, dengan demikian Anda ikuti Mimbar Rohani edisi malam hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio edisi malam hari ini, edisi 7 Juni 2026. Kami akan hadir dengan drama radio edisi malam hari ini, pendengar, dengan judul Satu Detik Saja dari RRI Sungai Liat. Anda masih bersama kami, Anda akan ikuti drama radio selanjutnya untuk Anda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Hanya butuh satu detik untuk membuat kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi satu detik juga bisa membuat kita menyakiti hati orang lain. Satu detik itu kini merubah dunia Ratih.
1: Cepat, cepat! Kalian ini lelet sekali. Yang sat-set dong kerjanya. Saya ini menggaji kalian bukan untuk berleha-leha. Sebentar lagi restoran itu mau buka. Masa sudah jam 7 begini meja belum dirapikan? Dasar tolol.
0: Pemilik restoran tersebut adalah Agung, seorang pengusaha muda. Restorannya terletak di kawasan elit Pasifik Indah. Restoran ini ramai dikunjungi pelanggan. Selain karena rasa masakannya yang enak, tempat yang cozy dan mewah, restoran Agung juga meraih penghargaan restoran bintang 5. Namun sang pemilik sayangnya memiliki sifat yang temperamental, sehingga ia sering berkata kasar dan kotor kepada para pegawai di restorannya. Banyak pegawai di restorannya yang mengundurkan diri lantaran tidak betah bekerja dengan sifat Agung yang sering marah-marah.
2: Si bos tiap hari kerjanya marah-marah terus. Pantesan gak ada orang yang betah kerja sama dia. Kemarin aja udah 4 orang yang resign gara-gara dia.
3: Aku juga sebenarnya pengen berhenti, tapi nyari kerjaan sekarang kan susah. Mana banyak lagi kriteria yang harus pinter lah, cantik, putih, tinggi, langsing. Sempurna deh pokoknya.
4: Yeah, bihun kali, cantik, putih, tinggi, langsing. Aduh.
0: Ratih terlihat kerepotan membawakan baki makanan yang banyak menuju meja pelanggan. Tiba-tiba, seorang anak kecil yang sedang berlari-larian tanpa sengaja menyenggol kaki Ratih. Sehingga
1: ada apa ini ribut-ribut? Siapa yang memecahkan piring-piring berisi makanan ini?
3: Saya bos. Saya gak sengaja bos. Tadi kaki saya kesenggol sama anak kecil yang berlarian. Jadi
1: diam! Saya gak butuh alasan. Udah salah bukannya mengakui kesalahan, malah bikin alasan. Gaji kamu bulan ini saya potong.
3: Bos, jangan bos. Mau makan apa anak-anak saya?
1: Itu bukan urusan saya, dasar dugu.
0: Ratih dimaki dan dipermalukan di hadapan seluruh pelanggan restoran. Tak henti-hentinya ia menangis, meratapi nasibnya.
1: Loh, uang yang saya letakkan di laci kantor semalam kok hilang? Jangan-jangan ada yang mencuri? Gak bisa aku biarkan.
0: Agung pun bergegas mengecek CCTV dan mengumpulkan seluruh karyawannya.
1: Semalam, siapa yang pulang paling akhir dan menutup restoran?
5: Saya dan Ratih, Pak.
1: Saya tahu, Sani memang saya beri kepercayaan untuk mengunci dan membuka pintu restoran. Tapi kenapa Ratih malah pulang bersamamu? Bukannya kalian selalu pulang sendiri-sendiri? Lagi pula, rumah kalian kan tidak searah.
6: Maaf Pak, sebelumnya saya kebetulan tidak membawa kendaraan. Jadi saya minta tolong kepada Sani untuk mengantarkan saya pulang.
1: Lalu pagi ini saya kehilangan uang saya. Saya cek CCTV dan lihat kamu mencuri uang saya. Uang itu saya simpan di laci kantor. Maling kamu ya? Apa gara-gara saya mau potong gaji kamu terus kamu mencuri?
6: Tidak Pak, tidak. Saya gak pernah mencuri. Itu bukan saya Pak.
1: Sudahlah, kamu gak usah membela diri. Kamu saya pecat. Pergi jauh-jauh kamu. Saya jijik lihat muka dungumu. Dasar maling.
3: Bos, aku mohon bos, jangan pecat saya. Saya kerja apa kalau dipecat dari sini bos?
0: Hati Ratih remuk redam dicaci maki dan difitnah oleh Agung. Dengan berat hati, Ratih melangkahkan kaki keluar dari restoran tempat ia bekerja kurang lebih 20 tahunan. Sani terdiam. Ia sulit menerima

0: Kamu itu tahu diri dong. Harusnya kamu yang bertanggung jawab atas kelalaian koki biadab itu. Kamu cek lagi makanannya, bersih nggak? Enak nggak? Saya pekerjakan kamu karena ibumu itu ngemis-ngemis sama saya. Jangan kamu lupa ya, walaupun saya paman kamu, tapi saya tidak sudi mengaku kamu sebagai keponakan saya. Apalagi mengaku kerabat dengan ibumu yang menjijikkan. Atau jangan-jangan kelakuan kamu itu sama seperti ibumu. Sama-sama wanita sundal.
1: Sani mengepalkan tangannya dengan kuat dan tanpa sadar, Sani yang gelap mata mengambil pisau daging yang tepat berada di belakangnya dan langsung menusuk perut Agung.
2: Mati kau bajingan! Jangan kau sebut nama ibuku di mulut kotormu itu! Brengsek!
1: Teriakan para karyawan yang histeris tidak membuat Sani berhenti menusukkan pisau ke perut Agung. Berkali-kali hingga Sani tersadar bahwa ia telah membunuh Agung dengan tangannya sendiri.
3: Dengan ini, terdakwa Sani kami putuskan dalam pasal 338 KUHP bahwa pelaku yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana 15 tahun penjara.
1: Sani menerima konsekuensi atas perbuatan dengan ikhlas dan menjalani hukumannya selama 15 tahun kurungan penjara.
4: Sani, kenapa kamu melakukan itu?
5: Aku tanpa sadar telah memegang pisau itu, Tih. Aku sangat menyesali perbuatanku. Entah setan mana yang merasuki pikiranku. Saat itu aku tidak bisa berpikir jernih. Aku memang pantas dipenjara, Tih. Ini adalah akibat perbuatanku sendiri yang harus kupertanggungjawabkan. Ini adalah teguran untukku, Tih. Agar aku mungkin makin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini jalan terbaik untukku.
4: Sani, aku akan sering mengunjungimu. Tapi jujur, dari hatiku yang paling dalam, aku terkadang berharap agar Agung cepat mati. Aku pun sakit hati dengan ucapannya. Belum hilang hingga saat ini kata-katanya. Aku mencoba melupakannya, tapi fitnah yang ia berikan padaku seperti paku yang tertancap di hatiku.
5: Maafkan aku, Ti.
4: Kenapa? Kenapa kamu minta maaf pada aku, San?
5: Aku bersalah padamu. Karena sebenarnya akulah yang mencuri uang Agung itu. Tapi tidak kusangka kamu malah menjadi tersangkanya, Ti. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan itu semua demi ibuku. Ibuku sakit, Ti. Tapi pada akhirnya uang yang kucuri itu pun tidak ada gunanya. Tuhan telah mengambil nyawa ibuku. Maafkan aku, Rati. Aku memang bersalah.
4: Aku tak marah padamu, San. Walau rasanya ada sedikit kecewa. Tapi setelah semua yang kau alami, aku maafkan kau, Sani.
5: Ada satu rahasia lagi, Tih. Yang membocorkan ban mobil Agung adalah aku. Kan aku kesal dengan mulutnya yang jahat itu. Kurasa satu detik saja perkataan yang keluar dari mulutnya yang jahat dan tidak berperasaan itu cukup membuatku bisa melakukan apa saja, Tih. Cuma cukup satu detik.

Lidah tak bertulang memang benar adanya. Pepatah yang menggambarkan betapa sebuah perkataan bisa menyakiti hati orang lain. Luka yang dihasilkan oleh sebuah perkataan bisa membekas

untuk waktu yang lama dan menghasilkan trauma mendalam. Hanya butuh satu detik kata yang terucap. Hal tersebut bisa saja menyebabkan pertengkaran, pertikaian, ataupun pembunuhan. Jaga lisanmu, perkataanmu, karena lisan bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh pedang.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Demikian pendengar, tadi baru saja Anda ikuti drama radio edisi malam hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak program Rumah Kata edisi malam hari ini dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau dan Entikong. Kami akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balap pangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Pendengar, saat ini pukul 20 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi budaya untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Karena di beberapa daerah kita lihat juga masih merayakan hari gawai gitu ya. Karena gawai Dayak merupakan salah satu perayaan adat terbesar masyarakat Dayak di Kalimantan. Karena perayaan ini juga menjadi simbol rasa syukur atas hasil panen, keberkahan hidup, serta penghormatan terhadap tradisi leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, gawai Dayak tidak hanya menjadi adat acara adat, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dan identitas masyarakat Dayak. Karena bagi masyarakat Dayak, gawai Dayak merupakan perayaan pasca panen yang dilaksanakan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atau Jubata atas hasil panen yang melimpah. Dan tradisi ini juga mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, baik itu alam dan sang pencipta. Selain sebagai bentuk syukur, gawai juga menjadi momentum mempererat persaudaraan antar anggota masyarakat adat, di mana pelaksanaan gawai Dayak biasanya diawali dengan berbagai ritual adat yang dipimpin oleh tokoh adat. Nah, setelah itu masyarakat juga mengadakan berbagai kegiatan budaya yang sering juga kita lihat di beberapa daerah di Kalimantan Barat ini. Beragam kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Dayak kepada generasi muda maupun masyarakat luas. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam gawai Dayak yaitu mengandung nilai luhur, antara lain yaitu rasa syukur atas hasil kerja dan karunia Tuhan, gotong royong dalam mempersiapkan dan melaksanakan perayaan, serta pelestarian budaya melalui seni, bahasa, dan adat istiadat. Dan juga persatuan dan kebersamaan di antara masyarakat Dayak yang berasal dari berbagai subsuku. Karena hal itu juga terkandung nilai penghormatan kepada leluhur yang telah mewariskan tradisi dan nilai kehidupan. Di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi, gawai Dayak tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, namun penyelenggaraannya kini juga menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata daerah. Jadi berbagai pertunjukan seni, festival budaya dan pameran produk lokal menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Nah, dengan demikian gawai Dayak berperan penting dalam menjaga identitas budaya Dayak sekaligus mendukung perkembangan ekonomi kreatif masyarakat. Dan juga gawai Dayak merupakan warisan budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Dayak. Dan perayaan ini juga bukan hanya bentuk syukur atas hasil panen, tetapi juga simbol persatuan, pelestarian budaya, dan penghormatan terhadap leluhur. Jadi melalui gawai Dayak, nilai-nilai kearifan lokal terus hidup dan menjadi bagian penting dari kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong. Kami akan hadir dengan lagu-lagu budaya Nusantara yang ada di seluruh Indonesia. Tadi dari Dayang Janjola kita geser lagi ke Sumatera. Kita akan dengarkan lagunya Sai Anju Mau dari Andika Mahesa.

Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup, antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, satu lagu Ambon dengan judul Sayang dari Mita Tala Hatu baru saja kita dengarkan bersama. Kami masih akan hadir dengan lagu-lagu Budaya Nusantara di edisi hari ini. Kita geser lagi ke daerah Jawa ya. Kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita bergeser dulu ya dengan lagu dari Jawa Barat yang dibawakan oleh Azmi Z berikut ini.

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan

0: harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di rumah kita dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Dan kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan kali ini pendengar. Kami akan hadir dengan informasi-informasi menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari.

Pendengar pernah nggak mendengar kata cumpale? Karena cumpale ini merupakan salah satu istilah yang dikenal dalam budaya masyarakat Dayak, khususnya dalam konteks kehidupan sosial dan adat. Kata ini mengandung makna kebersamaan, berkumpul, serta mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Dalam berbagai kegiatan adat, nilai yang terkandung dalam cumpale menjadi dasar terciptanya persatuan dan kerjasama di lingkungan masyarakat. Karena secara umum, cumpale ini dapat diartikan sebagai kegiatan pertemuan berkumpul yang melibatkan anggota keluarga, kerabat maupun masyarakat dalam suatu komunitas. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk membahas kepentingan bersama, melaksanakan adat, ataupun memperkuat hubungan sosial. Karena bagi masyarakat Dayak, kumpul bersama bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan sarana untuk menjaga tali persaudaraan.

Tapi dalam tradisi Melayu, kata cumpale ini sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan mencicipi makanan ataupun minuman yang baru dimasak ataupun disajikan. Dan tradisi ini bukan yang berkaitan dengan rasa makanan, tapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, keramahan, dan penghargaan terhadap hasil masakan. Karena arti sederhana, cumpale ini berarti mencicipi sedikit makanan untuk mengetahui rasa, tingkat kematangan atau kualitas hidangan sebelum disajikan kepada orang lain. Dan kegiatan ini lazim dilakukan oleh ibu rumah tangga, baik itu juru masak maupun anggota keluarga saat menyiapkan makanan. Karena dalam kehidupan masyarakat Melayu, pendengar, mencicipi makanan sebelum disajikan dianggap penting agar hidangan yang diberikan kepada tamu ataupun keluarga memiliki rasa yang baik dan juga sesuai dengan selera. Kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari daerah Jawa Barat ya, dan juga dari daerah Jawa lainnya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari Bunga Serait, yaitu Sembilu Pendikam Jiwa.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem. Tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Baik, satu lagu dari Denny Caknan dengan Negoro Angin baru saja kita dengarkan bersama. Dan pendengar, demikian lagu-lagu daerah Nusantara bersama kami di Rumah Kita Edisi malam hari ini. Jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti, saya akan ajak Anda untuk bergabung di program Sapa Malam Edisi malam hari ini. Nanti akan mengajak Anda untuk bergabung. Silakan Anda nanti akan bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 5381 0365. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di program Rumah Kita.

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz di Pro 1 Radio Republik Indonesia Ntkong. Pendengar, baru saja rintik hujan turun menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya. Di kesejukan kita di malam hari ini, kami akan hangatkan dengan lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu tembang nostalgia. Dan pastinya lagu-lagu yang populer di zamannya. Dan kami mengundang Anda untuk bergabung pendengar di 08 11157564 atau di 085735310365. Bagaimana dengan hari ini? Apakah persiapan aktivitas Anda sudah Anda lakukan untuk esok hari? Karena besok sudah di awal pekan kembali ya, kita akan mempersiapkan semua aktivitas kita dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Biasanya aktivitas persiapan itu adalah prepare yang selalu dilakukan ya pasti ya. Dengan persiapan yang baik, semua kegiatan kita juga akan berjalan dengan baik dan juga bisa lebih siap untuk menghadapi apapun pekerjaan Anda esok hari. Baik pendengar, lagu-lagu nostalgia akan menemani kebersamaan kita di malam hari ini karena lagu yang memiliki kekuatan yang unik untuk membawa seseorang kembali ke masa lalu hanya dengan mendengar beberapa nada atau lirik tertentu. Karena kenangan yang telah lama tersimpan dapat muncul kembali dengan begitu jelas. Inilah yang membuat lagu nostalgia memiliki tempat istimewa di hati banyak orang karena lagu nostalgia bukan sekedar hiburan tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan pengalaman masa lalu dengan kehidupan saat ini. Ya, kita akan dengarkan dulu ya lagu-lagu tembang nostalgia yang akan kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Ya, lagu-lagu nostalgia akan menemani Anda nanti hingga pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di RI Sanggau dan Ntkong, kami akan hadir dulu dengan beberapa lagu yang akan saya suguhkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tetap bersama kami, Anda akan dengarkan lagu-lagu tembang nostalgia.

0: Baik, pendengar, tadi sudah kita dengarkan satu lagu dari Fanny Fabiola dengan I Love You. Oke, sambil menikmati hujan yang turun di malam hari ini, kita akan terima dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Cika.
0: Ya, selamat malam, silakan.
1: Cuaca di Subang hari ini cukup cerah hari ini Mbak, begitu. Dan apa ya, tadi sempat hujan juga sore tadi. Kalau di Sanggau gimana Mbak?
0: Kalau di Sanggau malam ini hujan.
1: Oh, begitu.
0: Baru aja hujan.
1: Oh, syukurlah. Sehat Mbak Cika ya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat hari ini.
1: Iya, oke Mbak, kalau begitu kita mempersingkat waktu aja ya Mbak ya.
0: Oke, betul.
1: Kita akan berbagi ke lain, karena kalau gabung kelamaan juga kasihan Mbak yang mau gabung. Yeah. Lagu dari grup kumpulan band Malaysia Mbak.
0: Judulnya?
1: Dari Resah ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Mai ya. Dari Mai.
0: Dari?
1: Dari Mai.
0: Mai, M-A-I atau M-A-I?
1: M-A-Y.
0: Oh, M-A-Y.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini dirilis tahun 1992 Mbak. Dan ini ceritanya Mbak tentang kegalauan dan keresahan hati seorang lelaki karena cinta. Dia takut ditinggalkan, selalu gelisah memikirkan kekasihnya yang berubah-ubah hubungannya, rasa tidak pasti. Intinya galau karena takut kehilangan cinta. Wah, ini intinya Mbak ya, begitu ya. Oke, salamnya kita rangkul aja sama Pak Jara ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Bang Lanus di Subah Sambas baru saja bergabung, lanjut di penelpon berikutnya. Kita terima. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam Kak Cika.
0: Iya, silakan.
2: Iya, krimis sih Kak di sini.
0: Oh, di sini lumayan lebat ya hujannya.
2: Belum lebat sih, mungkin entar lagi kali.
0: Lentik
2: deh Kak.
0: Oh gitu, oke.
2: Tapi yang bawa enak tidur nanti Kak.
0: Betul, saya yang pulang gak bisa ini gimana.
2: Jangan pulang tidur di kantor ya.
0: Oke.
2: Dapat judul kan?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Birunya Cintaku dari Obi Misak.
0: Birunya Cintaku. Dari Obi Meshak.
2: Iya.
0: Oke, sambil mencari silakan salam dulu.
2: Semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga tercinta. Buat Aijeng

0: macam anaknya,
1: Okey.
0: lembah kagum, Bunda Isi, kagum Bunda Isi. Ada Pak Alek, ada Pak El. Yang lain dirangkul dari A sampai ke depan lagi tuli. Ada
1: Okay.
0: lagunya Kak?
1: Lagunya sudah saya siapkan ya.
0: Oke, terima kasih Kak Cika. Selamat
1: Baik.
0: bertugas, selamat malam, semangat malam.
1: Okay,
0: Jangan
1: terima
0: pulang nih ya,
1: kasih.
0: tidur situ ya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut berikutnya kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Dengan orang abang.
1: Oh, dengan orang abang. Silakan orang abang.
2: Masih enggak dapat lagu nih, Mbak Cika?
1: Lagunya
2: jadi,
1: apa?
2: Mbak. Ngikut punya Mbak Miati aja.
1: Mbak Miati aja. Oke. Okay. Baiklah.
2: Salam dulu ya. Salamnya buat Bang Pael, Pak Alek, Bu Esti, Mama Bogoy.
1: Oke. Okay.
2: Awa Kak Long, Bang Jali. Buat Bunda Natalia. Buat siapa lagi nih? Buat Mbak Yuli, Bik Yul. Buat Dato' Uban juga. Yang
1: okay.
2: lainnya dirangkul terkecuali ya Mbak ya.
1: Oke, okay, baiklah.
2: Makasih. Yeah. Di sini mau hujan nih.
1: Oh, baru mau hujan di sana ternyata ya.
2: Iya,
1: malah
2: dari
1: di sini
2: kemarin enggak hujan-hujan nih Mbak.
1: Udah berapa lama? Udah lama banget ya?
2: Iya.
1: Oke okay deh, baiklah.
2: Iya, makasih.
1: Oke okay, baik, terima
2: Selamat
1: kasih.
2: Malam.
1: Selamat malam. Mama Indah di Ngabang sudah bergabung. Lanjut berikutnya kita terima lagi penelpon berikutnya. Satu lagi ya penelpon berikutnya. Nanti kita akan terima penelpon di pesan singkat dan juga WhatsApp ya. Berikutnya, silakan. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, siapa malam?
1: Oke. Okay. Silakan. Iya, ini dengan siapa ini?
3: Dengan Bunda.
1: Oh, dengan Bunda. Silakan Bunda.
3: Iya, ini berapa saya nih?
1: Penelpon keempat.
3: Segmen kedua.
1: Segmen kedua, ya.
3: Oke. Ini saya baru ingin tata radio. Tadi kan hujan lebat sekali, banyak banyak petir.
1: Oh
3: gitu,
1: gitu.
3: Kan.
1: Hujan juga di sana ya?
3: Hujan deras sekali. Ini baru berhenti ini.
1: Wah, sekarang di sini juga lagi lebat-lebatnya hujan.
3: Oh itu kami lagi berhenti, tapi masih apa ya?
1: Masih pengen hujan lagi. Oke. Okay.
3: Iya, syukur Mbak, karena ya sudah agak berapa ya sudah. Ada mungkin 4 harian gitu
1: nggak hujan
3: gitu.
1: Ya? Kalau di Sanggau katanya semalam hujan.
3: Masih dapat lagu nggak ya?
1: Lagunya apa?
3: Patah jadi dua.
1: Patah jadi dua, oke. Okay.
3: Jadi salam dulu ya. Ini mungkin agak cepat aja karena masih ada banyak guntur itu. Pastinya buat Mbak Miati yang barusan itu ya. Selamat malam Mbak Miati, ini Bunda sudah gabung. Jadi pas mendengarkan tadi pas nyetel gitu, pas itu suaranya Mbak Miati.
1: Oh gitu.
3: Gitu.
1: Okay.
3: Juga ada Mama Indah, Pakalan Nius, buat Mama Boboi di Kucing, Mbak Elsa, Mama Yogi, juga ada Pak Aman Syam, ada juga Bang Jali, ada juga Mbak Yuli di Sungai Mawang. Bang Eko di Perintis, juga buat Reza di Conti, Bang Fael, Bang Joko RJ, Bang Lingling, juga Wan Usu juga di Sambas. Oke, okay, yang lainnya dirangkul aja lah ya.
1: Baik.
3: Dari Sambas set.
1: Iya.
3: Mbak Tikanya, terima kasih. Selamat malam nanti. Lagunya ditunggu.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih Mbak Sika malam.
1: Ya, terima kasih selamat malam. Baiklah, sudah ada yang bergabung tadi ya. Ada Bunda Hesti tadi sudah bergabung. Wah, nampaknya hujan begitu deras malam hari ini. Ya, makin malam makin sejuk nih ya sambil mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan. Oke, kita mendengarkan dulu ya lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Kita dengarkan dulu yang pertama ada Resah dari Mei dan kita akan lanjut nanti dengan lagunya Abi Mesak dengan Birunya Cintaku. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami. Kita akan dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
4: Wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
5: Home. Where is always belong.
4: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kami masih terima penelpon yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Silakan. Dengan siapa ini?
2: Halo.
0: Ya, halo. Silakan.
2: Suaranya jauh sekali ya.
0: Oh gitu ya. Karena di sini lagi hujan nih. Hujannya lebat banget hari ini ya.
2: Oh, di sini cuacanya hujan ya?
0: Mm-mm, di sana hujan lebat banget ya.
2: Ada suara-suara itu.
0: Ada angin kencang juga, lumayan kencang juga angin.
2: Tapi suaranya jauh sekali ya.
0: Oh, jauh enggak sekali. Iya dong, karena kan Bang Widi dari Tokyo. Ke Sanggau nih, lumayan jauh juga ya. Okay, silakan Bang Widi.
2: Oh iya iya. Mm-mm. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Cika. Dengan Cika.
2: Tika ya.
0: Tika. Iya betul.
2: Oh iya iya iya Mbak. Tika lagunya langsung aja ya. Lagunya dapat lagu.
0: Dapat. Lagunya apa?
2: Dari Gomblo.
0: Dari Gomblo judulnya?
2: Kugadaikan cintaku di radio.
0: Kugadaikan cintaku, Gomblo ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya langsung salamnya ya.
0: Iya.
2: Salam yang pertama buat Mbak Tika, selamat bertugas, sampai kita sehat selalu.
0: Amin.
2: Sama keluarga, kemudian ada Bu Pali dari Palu. Ayu Masoi di Maluku Tengah, Bang Binejo di Manado.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Nani, kemudian ada Mbak Nani Yul, Wan Usu, Mbak Yuli, Mbak Yola, Mbak Mola, Mbak Heti, dan ada Mbak Miati juga, dua resmi Singaraja, Mama Boboy, Mama Indah, Mayogi, dan salamnya yang lainnya dirangkul aja ya.
0: Okay.
2: Tika, baiklah. Sampai tugas sampai tuntas, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Ya. Sudah bergabung tadi ada Bang Widi di Tokyo ya. Karena di sini juga sedang diguyur hujan dengan intensitas lebat dan juga angin kencang lumayan kuat juga ya pada malam hari ini, menghantarkan kita di pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang bergabung berikutnya di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Rintik hujan menemani kebersamaan kita malam hari ini dengan suara hujan. Mungkin ada yang sedang menidurkan mata atau ada yang sedang menikmati suara hujan dengan ketenangan. Karena dengan lagu-lagu tembang nostalgia, kita bisa mengingatkan seseorang pada peristiwa, suasana, atau masa tertentu dalam kehidupannya. Lagu-lagu ini biasanya berasal dari era yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup seseorang, seperti masa kanak-kanak, remaja, masa sekolah, atau masa-masa bersama keluarga dan juga sahabat. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Kami masih menunggu atensi Anda di kesempatan malam hari ini. Kita akan dengarkan dulu lagunya Kugadaikan Cintaku dan juga lagunya Alda Patah Jadi Dua.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini. Dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Sapa Malam dengan lagu-lagu tembang nostalgia. Malam hari ini Anda masih bisa bergabung ya di 0811575694 atau di 0857538103065. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo,
1: selamat malam. Sapa Malam.
0: Oke, silakan dengan siapa?
2: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa ini?
1: Dengan pendatang baru, pendengar lama.
0: Oh ya, silakan. Oke, halo, silakan.
1: Lagunya dari Tim, Ku Salah Menilai.
0: Judulnya apa? Ku Salah Menilai. Halo.
1: Ku Salah Menilai.
0: Oke, Ku Salah Menilai dari siapa?
1: Spoon.
0: Dari?
1: Spoon.
0: Dari Spoon. Pokoknya Ku Salah Menilai ya. Oke.
1: Okay. Spoon.
0: Ya, ya, aku Ku Salah Menilai. Oke. Okay. Nah. Lanjut.
1: Di Sanggau Sabang Merah hujan ke di sana tuh.
0: Iya, betul hujan.
1: Nah, naring benar hujannya.
0: Iya, makanya lumayan lebat. Ya, silakan nih.
1: Salam-salamnya buat Wanucu. Aki Busri, Anu, Lato-Lato, buat Bang Eko di Perintis, Kak Yuli Mawang, buat Bu Iur, buat
3: buat Ai Susah Senang,
0: yeah.
3: Buat Cucu Ai, Mbak Mola, buat Bang Dendi, buat Abu Kocai, Datuk Uban, Bang Henry, Mbak Yuni, Mbak Indah, Mbak Ali, Kak Mbak Lim, buat Farida, Mbak Natalia, semuanya lah.
0: Semuanya aja. Oke, tadi lagunya,
1: lagunya
0: Jangan Salah Menilai atau Ku Salah Menilai?
3: Ku Salah Menilai.
0: Ku Salah Menilai ya?
3: Iya, ada?
0: Dari Mayang Sari?
3: Iya, enggak, yang dari Spin.
0: Yang dari Spin?
3: Ah.
0: Ku Salah Menilai ada emang dari Spin. Sebentar, saya cek dulu lagunya. Ku Salah Menilai dari Spin. Kayaknya gak ada deh kalau Ku Salah Menilai. Kayaknya gak ada kalau dari Spin. Ku Salah Menilai. Bentar.
3: Gini lagunya, Cika. Mani bibis permuta kata.
0: Oh, itu mencari alasan.
3: Hah?
0: Mencari alasan judulnya.
3: Gue mencari alasan.
0: Oke.
3: Okay. Ada?
0: Ada.
3: Salam-salamnya buat semuanya lah yang disebutkan tadi.
0: Oke, okay, baiklah. Ya.
3: Lagunya spesial untuk Wanusu ya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih. Ya. Lagunya tadi bukan Ku Salah Menilai tapi lagunya Mencari Alasan ya. Untung enggak diputerin. Nah, lagunya nanti salah kalau diputerinnya ya. Oke, berikutnya silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538103065 untuk Anda yang bergabung menikmati kebersamaan kita di malam hari ini mendengarkan lagu-lagu nostalgia yang kadang memiliki hubungan erat dengan emosi dan memori manusia. Ketika seseorang mendengarkan lagu yang pernah sering didengar pada masa tertentu, otak secara otomatis menghubungkan musik tersebut dengan pengalaman yang pernah dialami. Nah, karena beberapa alasan lagu nostalgia begitu berkesan, yaitu mengingatkan kita pada momen bahagia di masa lalu dan membawa kenangan tentang keluarga, sahabat, atau orang-orang yang terkasih. Selain itu juga menghidupkan kembali suasana dan pengalaman yang pernah dirasakan dan juga memberikan rasa nyaman dan ketenangan di tengah kesibukan kehidupan kita. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Eksis, Mencari Alasan, dan kita akan bacakan juga nanti ada pesan singkat dan juga WhatsApp yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Ini ada pesan singkat ini dari dari Mama Muna di apa nih? Di Melawi katanya. Oh iya, bukan di Melawi. Di Teloga ya, Merawi. Kami mau salam katanya buat semua pendengar aja dari A sampai dengan Z ya. Nah, lagunya lagu Tiada Lagi dari Mayang Sari. Oke, terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.

0: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Oke, berikutnya katanya nih, halo Mat malam. Maaf, apa ini dengan Mbak Dini? Request lagunya Merpati Bentak Rela. Makasih atas waktunya. Mid malam, salam buat Bu Parida, Mama Indah, Mama Boboy, Pak Widi di Tokyo. Makasih mid malam dari Singaraja Bali, Mother Resmi. Karena lagu Merpati Band-nya bukan lagu oldies ya, jadi kita gak bisa puterin nih. Karena lagu Merpati Band itu masih tahun 2000-an ke atas ya. Jadi bisa request lagu yang lain nih ya, lagu-lagu nostalgia dari tahun 90-an ya, 90, 80, 70-an ya. Ini lagu-lagu tembang kenangan. Oke, berikutnya ini ada Mama Arda di Kembayan ya. Mau request lagu, ini lagunya buat semua pendengar aja, dari A sampai dengan Z aja katanya gitu. Lagunya spesial buat semua pendengar aja, pokoknya dari Fanny Fabiola deh katanya gitu lagunya. Oke.

Singa Raja Bali ini lagunya Air Cinta. Akhir Cinta tuh lagunya dari siapa tuh yang bawain ya? Akhir Cinta dari siapa? Akhir Cintanya dari siapa? Karena di sini ada Akhir Cintanya banyak tuh dari siapa ya? Akhir Cinta Pance Pondang. Oke, dari Pampers ya. Baiklah, terima kasih. Kita langsung aja dengerin ya lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Baik pendengar, malam semakin larut membawa kita kepada waktu untuk bisa menikmati istirahat pada malam hari ini. Bisa menikmati malam yang indah. Karena saat kita merasa lelah, semoga saja malam hari ini Anda bisa menikmatinya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Lagu Tembang Nostalgia, lagu yang bisa membantu kita mengingat berbagai peristiwa penting yang pernah kita alami, sehingga kenangan tersebut tetap hidup meskipun waktu terus berjalan. Karena lirik dan melodi lagu nostalgia sering mengandung pesan kehidupan yang tetap relevan hingga saat ini. Karena di tengah perkembangan teknologi digital, lagu nostalgia semakin mudah diakses melalui berbagai platform musik. Banyak lagu-lagu nostalgia yang bisa menunjukkan bahwa musik yang berkualitas tidak lekang oleh waktu. Kami masih akan hadir dengan lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu tembang nostalgia. Di kesempatan malam hari ini, kami masih akan menghadirkan beberapa lagu menemani Anda di peraduan Anda. Tetap bersama kami, kami akan hadir dengan lagu-lagu tembang nostalgia selanjutnya untuk Anda.

Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup, antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Edisi hari ini edisi Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026, saudara pendengar selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di RRI Sanggau. Pagi hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante. Bersama saya Sarfadini dan juga tim Sanggau pagi ini yang menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Senin 8 Juni 2026 kami akan mengupdate informasi Anda terkini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan hadirkan di program Mutiara Pagi Islam ya hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di awal jumpa kita ya, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surah Al-Anfal ya ayat 2 hingga 6.
2: A'udzubillahi

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, baik pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan di pagi hari ini pendengar ya, kami sudah hadirkan ya narasumber kami melalui via Zoom, dan kami juga hadir melalui kanal YouTube kami di RRI Sanggau dan juga Facebook ya di RRI Sanggau. Nah pendengar, di Mutiara Pagi pada pagi hari ini kami akan mengangkat tema dengan Islam, Iman dan Ihsan ya pendengar ya. Karena pada kesempatan kali ini ya, seperti tema juga yang sudah kami hadirkan ya untuk Anda, karena dari ketiga ini merupakan pondasi utama yang membentuk kepribadian seorang hamba dalam menjalankan ajaran agama secara utuh. Nah, untuk mengupas tema ini pendengar ya, telah hadir bersama kami ini ada Ibu Elis Mardiatul Jannah ya, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Selamat datang. Assalamualaikum Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ibu di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Hari ini hujan
1: enggak? Hujan ya. Alhamdulillah ya Ibu, setelah sekian lumayan agak panjang ya Bu ya, dua hari ini kita hujan ya di Sanggau. Ya baik Ibu ya, seperti tadi juga sudah saya sebutkan ya pada tema kita pada pagi hari, yaitu Islam, Iman dan Ihsan. Nah Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan penjelasannya di pagi hari ini, silakan Ibu.
2: Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI Sanggau yang berbahagia, pujian syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberikan segala kenikmatan yang tiada tara, serta selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi yang selalu kita rindukan, yaitu Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia, ketakwaan seseorang menentukan kualitas dari iman kita. Iman kita bisa bertambah meningkat ketika kita dalam keadaan full bertakwa. Dan sebaliknya, iman kita menjadi yangkus atau menurun ketika hidup kita dalam kemaksiatan. Maka oleh karena itu, kita selalu diingatkan ketika khutbah Jum'ah, khutbah sholat Id dan sholat Idul Adha. Dalam Al-Qur'an disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Para pendengar yang berbahagia, pada kali ini izinkan saya mencoba untuk memaparkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Ini didasarkan kepada dalil tentang Islam, iman, dan ihsan yang biasanya dikenal dengan hadis Jibril. Ada suatu riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenali. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan padaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sunnah, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, Sodakta, engkau benar. Maka kami heran. Ia bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia tanya lagi, beritahukan kami tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, Sodakta, engkau benar. Dan dia bertanya lagi, beritahu kepada kami tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Kalaupun engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahu kepada kami tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang bertelanjang kaki tanpa memakai baju miskin bapak serta pengembala kambing yang telah berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan Mekka yang menjulang tinggi. Al-Hadis. Kata Islam berasal dari bahasa aslama yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Pondasi Islam ini, pilar Islam ini adalah menjalankan agama yang terdiri dari lima tindakan ibadah dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Yang pertama yaitu syahadat, mengucapkan dua kalimat persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua yaitu sholat, yaitu mengerjakan sholat wajib lima waktu dalam sehari. Kemudian yang ketiga, zakat, memberikan segala harta tertentu kepada berhak yang menerimanya. Yang keempat, puasa, menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Yang kemudian yang kelima, yaitu haji, melakukan ibadah ke tanah suci, ke Mekah bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Kajian dari pilar Islam ini adalah syariah, di mana keilmuannya yaitu disebut ilmu fikih dan aplikasinya adalah bermanfaat. Oleh karena itu, kita kenal dari ini yaitu empat mazhab, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Kalau orang Indonesia, Mbak, biasanya dan Asia Tenggara, mazhabnya yaitu Syafi'i. Kemudian mazhab Hanafi ini yaitu di Asia Selatan dan Timur Tengah biasanya umat Islam menganut mazhab Hanafi. Yang kemudian kalau mazhab Maliki yaitu di Afrika Utara dan Barat. Dan kalau di Semenanjung Arab Saudi biasanya mereka menganut mazhab Hambali. Kemudian kenapa ada khilafiyah seperti ini? Sebab-sebabnya yaitu hadis yang berganda sehingga dapat diartikan berbeda. Yang kedua, keberadaan hadis mungkin sampai pada suatu imam, namun tidak sampai pada imam yang lain. Kondisi sosial yang melatar belakangi suatu hukum dari syariah tersebut. Apa sikapnya kita ketika empat madhab ini dianut oleh berbeda-beda di setiap orangnya, yaitu yang pertama yaitu saling menghormati, toleran, tidak berfanatik kita, dan tidak memaksakan dalam bermadhab. Kemudian apa sih ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya bermadhab ini hanya kepada masalah cabang furu'iyah, bukan usul, yaitu seperti tata cara ibadah. Contohnya yaitu ketika Syafi'i ada kunut, kemudian Hambali tidak ada. Sholat tarawih jumlahnya 20, yang lainnya ada 8. Seperti itu, tidak pada usulnya, bukan pada dasarnya sholat tetap lima waktu, itu usul seperti itu. Kemudian rukun iman, yaitu pilar yang kedua dari agama, yaitu iman. Rukun iman ini juga ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Nabi dan Rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kalau kita satu-satu mungkin kita nyatakan, ya, kita secara luas saja Iman artinya percaya atau meyakini atau membenarkan. Jadi lahirnya di dalam hati. Percaya, meyakini, atau membenarkan. Kajian dalam pilar iman yaitu akidah atau tauhid. Ilmunya yaitu usuluddin. Ketika kita kalau kuliah maka ada jurusan itu namanya jurusan usuluddin. Dan kemudian di dalam usuluddin itu nanti juga belajar tentang turunannya yaitu firqah-firqah, kelompok-kelompok di dalam keimanan tadi, ilmunya tadi. Kemudian sifat iman ini tidak selalu rata, tidak selalu tetap stagnan seperti itu. Tapi iman ini bisa berubah seperti roller coaster, bisa naik ya jitu wayang kusu, yaitu ditentukan dengan amal soleh dan ketaatan kita. Biasanya kalau amal soleh kita dan ketaatan kita lagi bagus, maka iman kita akan bagus. Dan ketika turun, maka kenapa kok turun? Karena kita biasanya mengerjakan kemaksiatan, sesuatu kemaksiatan. Biasanya iman kita juga ikut turun, seperti itu. Kemudian apa sih fungsi iman bagi seorang muslim? Yang pertama adalah iman adalah kompas yang mengarahkan setiap muslim untuk menjalani aktivitas sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Kita ini perlu arahan dalam hidup, nggak bisa kita berjalan tanpa arahan. Yang kedua yaitu iman adalah pengendali yang menjaga seseorang dari perbuatan yang tercela, curang, korupsi, atau perbuatan dosa. Pengendali kita adalah iman. Kemudian iman adalah dasar menumbuhkan rasa kasih sayang, solidaritas, dan kepedulian. Jadi iman itu tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdoh saja, ibadah kepada Allah saja, tetapi juga implikasinya yaitu kepada ibadah sesama manusia. Kemudian fungsi iman selanjutnya yaitu sumber kekuatan mental yang membuat seorang muslim tetap tegar dalam menghadapi cobaan. Ini kalau orang yang beriman, insya Allah tidak mudah stres, tidak mudah, tidak mudah galau, karena punya pondasi tadi yaitu iman. Kemudian iman adalah pedoman hidup yang menyeluruh. Tidak hanya dalam ibadah ritual seperti sholat, puasa, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Jadi imannya harus dibawa kemana-mana. Lalu bagaimana dengan kesempurnaan iman tersebut? Kesempurnaan iman diukur dari kasih sayang kepada sesama. Rasulullah bersabda, tidak sempurna keimanan apabila salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin yang imannya sempurna akan selalu peduli, mendoakan kebaikan, dan tidak merasa iri hati melihat saudaranya sukses atau bahagia. Kemudian, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maknanya yaitu iman dan akhlak adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang imannya kuat pasti tercermin dari tutur kata yang lembut, perilaku yang jujur, dan tidak menyakiti orang. Kemudian hadis riwayat Muslim lagi menyebutkan, tidaklah sempurna iman salah seseorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maknanya yaitu bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan meneladani sunnah-sunnahnya dan memprioritaskan ajarannya di atas segala kecintaan pada urusan dunia. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu kebaikan atau memberikan yang terbaik, berbuat baik, indah, dan kesempurnaan.

0: ada dan bertingkah laku seolah-olah melihat Allah atau menyadari bahwa Allah senantiasa melihatnya. Tingkatan dalam ihsan yaitu yang pertama musyahadah, beribadah seakan-akan melihat Allah secara langsung. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu muraqabah, sadar bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik, niat, dan perbuatan kita. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi ihsan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak hanya terbatas pada ritual ibadah saja, tetapi mencakup sendi kehidupan sosial. Dalam beribadah, mengerjakan ibadah seperti sholat, zakat, atau sedekah, menghadirkan hati tanpa mengukurkan kewajiban semata. Artinya begini, ketika ibadah kita bisa khusyuk karena hati kita dihadirkan, karena kita merasa butuh, karena kita tidak hanya sekedar menghubungkan kewajiban saja. Kemudian dalam bekerja dan belajar, yaitu ihsan ini akan mewarnai melakukan tugas kita atau pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, dan memberikan hasil yang maksimal. Kemudian dalam interaksi sosial, berbuat baik kepada sesama makhluk hidup dan bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau Islam itu diumpamakan, tiga pilar agama ini, kalau Islam ini diumpamakan dengan badannya, kemudian iman diumpamakan dengan hatinya, maka ihsan ini diumpamakan dengan ruhnya. Apa hubungannya ketiga? Apa hubungannya antara ketiganya? Jadi pertama, iman adalah landasan. Tanpa iman, amal perbuatan manusia tidak memiliki nilai spiritual. Jadi iman itu landasan untuk kita beribadah, landasan. Kemudian Islam adalah pembuktian. Iman yang ada di dalam hati harus dibuktikan dan dipraktikkan melalui ibadah fisik dan kepatuhan. Jadi iman landasannya, kemudian Islam pembuktiannya, dan ihsan adalah penyempurnaan. Ihsan ini menentukan kualitas iman dan Islam seseorang yang beriman dan berislam belum tentu mencapai derajat ihsan. Tetapi kalau seseorang mencapai derajat ihsan, pasti memiliki iman dan Islam yang kuat. Kemudian kajian dari ihsan ini adalah ma'rifat dan akhlak. Ilmunya yaitu tasawuf dan aplikasinya dalam kehidupan yaitu bertariqah. Apa sih ma'rifat itu? Ma'rifat itu mengenal. Apa sih itu? Akhlak adalah karakter yang mendorong manusia untuk berbuat, merespon tanpa ada rencana dahulu. Kemudian tasawuf itu adalah disiplin ilmu dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa, pembentukan akhlak dan pendidikan spiritual. Kemudian tujuan utama mencapai ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, akan tetapi menyadari bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Kemudian ihsan juga menyucikan jiwa dari penyakit hati seperti riya, pamer, sombong, dan iri dengki. Seperti itu, Mbak. Demikian mungkin paparan, sedikit paparan dari kami. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Mbak Sri.
1: Oke, okay, baik ya Bu ya, untuk tema kita pada pagi hari ini ya, iman, ihsan, dan juga Islam ya Ibu ya. Nah, tiga ini sebenarnya adalah yang sangat mendasar yang pastinya nih Bu ya, dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Nah, mengapa nih Bu seorang muslim ya perlu memahami dan juga mengamalkan ketiga aspek tersebut secara bersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu?
0: Ya, setiap muslim harus memahami tiga ini. Karena memang tiga ini adalah, kalau bisa dibilang, adalah pilarnya. Kan? Kita tidak mungkin beribadah kalau kita tidak meyakini sesuatu. Kita sudah meyakini, berarti kita sudah beriman. Kalau yakin saja tidak cukup ya. Maka muslim harus mengaplikasikannya, yaitu dengan ibadah tadi, itu dengan

0: kemudian dengan Islam, iman, iman, kemudian pembuktiannya dengan Islam, dan bagaimana kita sempurnanya. Sempurnanya ini kekhusyukan, keyakinan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, bahwa kita harus selalu dekat dengan Allah. Maka itulah Islam. Bisa diumpamakan seperti ini, Mbak. Kalau kopi itu kan ada air hangatnya, itu kita tidak di air panasnya, kita ibaratkan dengan Islamnya. Kemudian ada kopinya yaitu imannya. Kalau air panas sama kopi masih pahit, Mbak. Ihsannya ini adalah gulanya. Maka campuran dari tiga ini maka menghasilkan kopi yang sama. Nah, ketika Muslim sudah menjalankan dan Islam sudah punya iman dan sudah disempurnakan dan ihsan, maka dia akan menjadi pribadi yang sangat baik. Begitu.
1: Jadi benar-benar sangat melekat Ibu ya sebagai seorang Islam. Kadang kalau kita hanya memeluk agama tapi kita tidak mempunyai iman dan juga ihsan, pasti hidup ini akan terasa hambar. Ataupun mungkin ketika kita beragama Islam tapi salah satu ataupun dua dari iman dan ihsan ini kita hanya menguasai mungkin dari ihsannya aja, tapi iman kita nggak ada sama sekali. Ya, tadi Bu ya, tetap juga terasa hambar dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ibu.
0: Ya, kalau Islam dan iman, iman dan Islam, dia dia yakin, kemudian dia sholat, maka masih kurang, Mbak. Kenapa? Karena dia nggak khusyuk. Nah, seperti itu. Yang ibaratkan tadi, ada air panas, ada kopi, masih baik, Mbak. Jadi, kalau kalau iman dan Islam itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Kita yakin, kita percaya, maka kita menjalankan ketaat kepada hukum Allah. Seperti itu, Mbak. Tapi itu hanya menggugurkan saja, menggugurkan kewajiban kita saja. Kalau sudah disempurnakan dengan ihsan ini, maka di dalam hati kita sadar betul bahwa Allah selalu melihat kita, mengawasi kita, melekat. Pengawasannya itu melekat. Tapi dengan syariat ini tidak ada itu yang tidak ada susahnya. Jadi segala kehidupan, segala permasalahan, kalau dibilang rumit-rumit, tapi kalau orang sudah menjalankan tiga ini akan baik-baik saja. Orang ihsan atau muhsin itu pasti iman dan Islam sudah dijalankan. Seumpama kita sudah ihsan, sudah seseorang sudah dikatakan muhsin. Ketika muhsin itu turunannya yaitu ilmunya namanya tasawuf, kemudian aplikasinya toriko, pada di dalam toriko itu ada zikir-zikir. Nah, zikir ini perlu ilmu bagaimana harus wudhu yang sempurna. Nah, ilmunya ini ada di dalam syariah, yaitu Islam tadi. Seperti itu. Jadi ketika kita berjalannya, beribadah berjalannya ketika ini, insya Allah kita menang aja. Di dalam Islam, di dalam pilar Islam, pilar Islam itu terdapat empat madzhab dan masih ada nih ikunya masing-masing. Jadi aplikasikan kepada umat ini masih ada ikunya masing-masing. Saya Syafi'i, saya Hambali, aku Hanafi, seperti itu. Masih ada terpecah-pecah Hanafi, Maliki, meskipun itu dalam ranah furu'iyah. Kemudian di dalam ilmunya Usuluddin, kalau digali kemudian maka ada firqoh, ada pelajaran tentang firqoh. Firqoh itu pecahan-pecahan, ada namanya Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, kemudian ada Ahlussunnah wal Jamaah. Masih ada sekat-sekat. Tetapi kalau sudah ihsan, orang sudah mencapai ihsan, itu biasanya tidak mengaku benar sendiri. Selalu saya yang salah. saya yang salah. Kalau sudah mengaku saya yang salah, maka hidup ini damai, Mbak. Benar enggak?
1: Iya benar,
0: kalau
1: Ibu.
0: Dikembalikan, kalau kok yang salah, pasti egonya masih ada. Tapi kalau di dalam ihsan ini, kalau kita sudah merasa diawasi, maka kita ini sudah merasa saya yang salah. Kalau sudah bukan salah, insya Allah damai hidup ini. Dan kalau kita merasa dosa kita banyak, maka kita selalu akan mendekat kepada Allah. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi pilar ini, emang ihsan ini adalah penyempurna dari Islam iman. Kemudian disebutkan dengan ihsan.
1: Oke, berarti ihsan ini adalah tahta yang paling tertinggi ya, Ibu ya?
0: Ya, penyempurnaan.
1: Penyempurnaan, baik. Nah, Ibu, apakah ada gitu, Bu, langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat juga nih, Bu, untuk meningkatkan kualitas Islam, iman, dan juga ihsannya nih, Bu, dalam kehidupannya, Bu?
0: Ya, kualitas itu, kita seseorang itu kan didasarkan kepada keilmuannya, kepahamannya tentang apa-apa tentang agama Islam, apa-apa tentang kepercayaan, keyakinan, dan keisannya. Maka bagaimana kita meningkatkan tadi, maka kita harus paham. Kalau kita harus paham, berarti harus apa? Harus belajar. Tetap mengerti. Tetap bertolak. Sekarang sudah banyak nih, Mbak, majelis-majelis ini yang penyuluh di Sangga ada 20-an lebih, kemudian di Kapuas ada 8 orang. Insyaallah cukup untuk belajar, untuk meningkatkan keilmuan kita. Meskipun para penyuluh juga harus selalu meningkatkan, Mbak. Bukan berarti kami stagnan, harus meningkatkan juga bagaimana kita harus terus mengaji, terus belajar. Karena belajar kan tidak terpaut dengan tempat, masa, waktu, kan seperti itu. Bagaimanapun kita bisa belajar untuk meningkatkan ketakwaan kita tadi. Jadi kalau Islam itu kan tolak ukurnya takwa, Mbak. Kalau lagi baik, amal solehnya baik, maka imannya akan naik. Kalau lagi bermaksiat, maka imannya akan turun. Nah, seperti itu. Jadi gimana kita bisa meningkatkan iman kita, ya takwanya kita harus kita koreksi tiap hari, harus kita belajar tiap hari. Nah itu gimana? Di majelis-majelis baik itu secara lain, atau secara lain, baik itu secara membaca, berguru, ataupun dengan melihat-melihat hal-hal ustadz-ustadz yang memang kita anggap mumpuni dalam keimanan agama.
1: Oke, baik. Nah, Ibu, terakhir nih, Bu, apa nih, Bu, pesan dari Ibu untuk umat muslim yang pastinya di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia nih, Bu, ya, mengenai tema kita pada pagi hari ini, Islam, Iman, dan Ihsan nih, Ibu.
0: Mungkin ini pesan untuk saya sendiri, Mbak. Kalau untuk yang lebih luas, mungkin ada kita sama-sama mengikuti setiap hari, setiap saat, dan setiap masa kita harus terus belajar bagaimana kita harus meningkatkan kepahaman kita tentang agama kita, kemudian harus beribadah dengan baik melalui guru-guru kita. Kemudian harus bagaimana kita berbuat baik juga penyempurnaan kita dengan kebaikan ikhlas kita untuk melalui kehidupan ini. Hidup ini udah capek, Mbak, jangan ditambah lagi dengan perkelahian, peperangan, atau bagaimana. Dan harus kita tingkatkan lagi ibadah kita, zikir kita. Dikir kita kepada Allah dan senantiasa kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi untuk saya sendiri yang ilmunya masih sedikit, yuk mari kita sama-sama untuk belajar, belajar dan belajar, dan terus selalu menjalankan ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Dan kemudian zikirnya jangan lupa. Karena kebahagiaan itu tidak ditaruh kepada banyaknya harta. Kebahagiaan itu orang punya harta, bukan berarti dia bahagia. Banyak orang yang punya harta, tapi belum mau ditaruh hartanya. Mau ditaruh mana mobilnya. Orang bahagia juga bukan ditaruh kepada jabatan. Jabatan itu sementara. Bukan ditaruh kepada jabatan, tetapi bahagia itu adanya di hati. Ketenangan hati. Tapi ma'inu kuluf. Jadi yaitu ketenangan hati itu dengan berzikir kepada Allah. Demikian, kalau sudah Islamnya, syariahnya kita sudah tahu, hukum-hukum dalam syariahnya Islam untuk ibadah kita, kemudian kita tingkatkan keimanan kita dengan amal soleh, kemudian kita sempurnakan dengan zikir-zikir, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, baik ya Ibu ya. Dan pendengar ya, dari tema kita pada pagi hari ini ya, kita memahami bahwa Islam ini adalah kepatuhan dalam menjalankan syariat Allah. Iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati, sedangkan ihsan ini adalah beribadah dan berbuat kebaikan dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa melihat setiap amal perbuatan kita. Dan semoga pendengar dengan pemahaman ini ya semakin menguatkan keislaman, ya meneguhkan keimanan, dan juga mendorong kita untuk selalu berbuat ihsan dalam setiap aspek kehidupan. Mari terus belajar pendengar ya dalam memperbaiki diri, mengamalkan nilai-nilai Islam agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih kepada narasumber saya di pagi hari ini, kepada Ibu Elis Mardiatul Jannah ya, atas ilmu dan juga pencerahan yang telah disampaikan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Elis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,
1: Kakak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Dan pendengar, kita cukupkan ya di Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini. Karena selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan Warta Pagi ke tengah ruang dengar Anda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Thur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: pemantauan kami terhadap komoditas tersebut untuk ketersediaannya.
1: Mas, terima kasih kepada S3 ini yang telah menyelenggarakan.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Pendengar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro atau Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau melakukan pemantauan harga dan komoditi pangan bersama Satgas Pangan dan Bulog Sanggau di Pasar Sentral. Hasil pemantauan menunjukkan pasokan sejumlah komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula tetap stabil dengan harga yang relatif terkendali.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, bersama Satgas Pangan dan Bulog Sanggau melakukan pemantauan harga serta ketersediaan bahan pangan strategis di Pasar Sentral Sanggau. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansa, menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ia menambahkan, pemantauan difokuskan pada sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur. Secara umum, ia menyebut ketersediaan barang di pasar masih mencukupi dan tidak mengalami kendala pasokan. Ia mengungkapkan, selain beras, juga ditemukan adanya perubahan harga pada komoditas telur. Harga telur tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan pekan sebelumnya.
0: Hasil pemantauan kami terhadap komoditas tersebut untuk ketersediaannya masih aman, masih tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sanggau. Untuk harganya relatif aman, ada terjadi kenaikan di harga beras premium sebesar Rp200 per kilogram. Kemudian untuk telur itu terjadi penurunan harga. Kemudian untuk gula dan minyak goreng, harganya relatif stabil.
3: Sementara itu, harga gula dan minyak goreng masih berada pada level yang stabil. Pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika, memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di pasar masih dalam kondisi relatif stabil. Hasil pemantauan di Pasar Sentral Sanggau menunjukkan pasokan komoditas strategis tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
3: Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar guna menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat. Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika, menyampaikan monitoring dilakukan terhadap sejumlah komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur. Sementara itu, harga minyak goreng dan beras subsidi, program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain harga, ketersediaan pasokan bahan pokok juga menjadi perhatian pemerintah. Sejauh ini, ia menyebut pasokan beras, gula, minyak goreng, dan komoditas lainnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
4: Monitoring harga di pasar mengenai kebutuhan masyarakat lah umumnya, terutama harga beras dan komoditi-komoditi lain gitu. Apakah ada kenaikan dari waktu-waktu sebelumnya? Pada umumnya harga itu stabil ya, cuma memang stabilnya tinggi gitu. Untuk beras premium rata-rata di harga 18.000. Terus kalau untuk SPHP sih masih sesuai dengan ketentuan lah penjualannya. Dan minyak kita juga masih sesuai ketentuan yang suplainya dari Bulog.
3: Meski sebagian besar komoditas stabil, ia mengungkapkan harga telur tercatat mengalami penurunan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, Polsek Mulia mengintensifkan upaya pencegahan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti melalui sosialisasi dan pemasangan banner imbauan di sejumlah lokasi di Kecamatan Meliau. Kapolsek Meliau Ibtu Supar menyampaikan kegiatan tersebut menyasar Desa Pampang 2, Desa Kuala Rosan, dan Desa Sungai Kembayau yang diduga menjadi titik aktivitas peti. Petugas juga menemukan sejumlah mesin dompeng dan jack ya di beberapa lokasi dalam kondisi tidak beroperasi. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait dampak hukum dan lingkungan dari aktivitas pertambangan ilegal. Gelora FC Sintang sukses mengamankan gelar juara Liga Anak Sanggau Volume 1 U13 setelah menumbangkan SSB Mahkota Skadau dengan skor telak 4-0 di laga final. Kejuaraan ini sekaligus menjadi panggung evaluasi dan pematangan strategi bagi tim juara dalam mempersiapkan diri menuju kompetisi Soratin Cup mendatang.
5: Gelora FC Sintang berhasil menjuarai Liga Anak Sanggau Volume 1 Piala Ketua Umum KONI Kabupaten Sanggau U13 setelah mengalahkan SSB Mahkota Skadau dengan skor 4-0 di partai final. Official Gelora FC Sintang, Raka, mengatakan turnamen tersebut menjadi bagian dari persiapan tim menghadapi kompetisi Soratin Cup. Menurutnya, kompetisi tersebut memberikan kesempatan bagi tim untuk mengukur kemampuan para pemain sekaligus mematangkan strategi sebelum menghadapi ajang yang lebih kompetitif. Ia menilai setiap pertandingan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan pengembangan tim. Meski berhasil meraih gelar juara, Raka meregaskan timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki. Evaluasi akan terus dilakukan agar performa pemain semakin meningkat menjelang Soratin Cup.
6: Event ini yang pertama sih persiapan kami karena untuk menuju Soratin ini jadi ada agendanya. Jadi agenda kita untuk turnamen ini persiapan untuk Soratin. Mahkota luar biasa ya, pertandingannya seru tadi final. Alhamdulillah kami menang dengan skor 4-0. Yang pastinya persiapan kami lebih siap daripada Mahkota.
5: Raka juga menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan Liga Anak Sanggau Volume 1 U13. Menurutnya turnamen seperti ini sangat membantu tim dalam mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus menjadi sarana pembinaan sepak bola usia dini. Selain Gelora FC Sintang sebagai juara pertama dan SSB Mahkota Skadau sebagai runner-up, Sanggau Soccer School atau S3 berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan ASBK Kembayan dengan skor 1-0. Oktoverandi melaporkan.
2: Pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Sanggau kini mulai menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya teknik dan pemahaman taktis para pemain muda. Meski demikian, ASKA PSSI Sanggau menekankan pentingnya peningkatan fasilitas lapangan yang representatif guna mendukung keberlanjutan kompetisi dan prestasi atlet di masa depan.
5: Pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Sanggau mulai menunjukkan hasil yang positif. Wakil Sekretaris ASKA PSSI Sanggau, Ade Syafari, menilai para pemain muda telah mengalami perkembangan dari sisi teknik maupun pemahaman permainan. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi modal penting dalam membangun prestasi sepak bola daerah di masa mendatang. Ia menilai, kompetisi usia dini seperti Liga Anak Sanggau menjadi sarana yang efektif untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding para pemain muda. Ada yang mengatakan, salah satu kebutuhan yang masih perlu diperkuat adalah ketersediaan lapangan yang representatif. Saat ini, Kabupaten Sanggau masih memiliki keterbatasan sarana yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi maupun pembinaan secara berkelanjutan. Selain mengapresiasi perkembangan para pemain, Ade juga memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan turnamen yang digelar untuk pertama kalinya tersebut. Menurutnya, panitia telah menunjukkan kemampuan manajemen yang baik selama kompetisi berlangsung.
7: Itu anak-anak Sanggau khususnya saya lihat sudah ada perkembangan, jadi sudah ada visi bermainnya, sudah ada teknik bermainnya, sudah ada, tinggal kita ngembangkan bagaimana mereka bermain lebih baik lagi dan bisa konsisten. Dan untuk seluruh Kalimantan Barat memang sudah lumayan baik, cuman kita mungkin kekurangan di fasilitas kali ya. Yang pertama sekali ya lapangan, lapangan kita untuk Sanggau hanya satu ini yang termasuk yang istilahnya representatif untuk melakukan kegiatan ini. Dan kalau musim hujan ya kita akan kewalahan karena lapangan kita ini masih belum sempurna ya.
5: Ade berharap kompetisi sepak bola usia dini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Sanggau. Melalui pembinaan yang konsisten dan dukungan fasilitas yang memadai, talenta-talenta muda di daerah diharapkan mampu berkembang dan berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Oktoverandi melaporkan.
2: Pelaksanaan Liga Anak Sanggau Volume 1 Piala Ketua Umum KONI Kabupaten Sanggau U13 sukses menjadi wadah krusial dalam menjaring sekaligus membina bakat-bakat pesepak bola muda di daerah. Melalui ajang ini, KONI Kabupaten Sanggau berkomitmen penuh untuk terus mendorong peningkatan kualitas latihan dan kompetisi usia dini lewat penyediaan fasilitas yang memadai.
5: Liga Anak Sanggau Volume 1 Piala Ketua Umum KONI Kabupaten Sanggau U13 dinilai menjadi ajang penting dalam menjaring dan membina bibit pesepak bola muda daerah. Ketua KONI Kabupaten Sanggau, Urbanus, mengatakan kompetisi usia dini menjadi bekal berharga untuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai turnamen di masa mendatang. Ia juga mengapresiasi Sanggau Soccer School atau S3 yang menjadi penyelenggara ajang tersebut. Urbanus menilai keberhasilan pelaksanaan turnamen tidak terlepas dari dedikasi panitia dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Urbanus mengaku terkesan dengan kualitas permainan yang ditunjukkan para peserta sepanjang turnamen berlangsung. Ia menilai kemampuan teknik para pemain muda sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Ia menambahkan, KONI Kabupaten Sanggau akan terus mendukung pembinaan atlet usia dini melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas latihan dan kompetisi sepak bola usia muda di daerah.
1: Ya, terima kasih kepada S3 ini yang telah menyelenggarakan U13, umur 13. Ini finalnya. Saya harap tetap semangat untuk menyelenggarakan U11 dan 15 di kemudian dan perempuan, ya, sepak bola perempuan. Terima kasih kepada mereka yang meluangkan waktu, tenaga, dan baik materi maupun moral. Ini adalah bibit-bibit nanti persepak bolaan di Kabupaten Sanggau, karena ini pertandingan antar kabupaten saya melihatnya. Sangat bagus sekali untuk persiapan di kelak kemudian hari, suratin, dan sepak bola dewasa nanti kemudian hari.
5: Urbanus berharap Liga Anak dapat menjadi agenda berkelanjutan dalam pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Sanggau. Melalui kompetisi yang rutin dan terstruktur, bibit atlet daerah berpeluang berkembang menjadi pemain yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Oktaverandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Di Sperindako, pastikan stok pangan Sanggo aman. Ketua KONI Sanggo sebut pemain Liga Anak berkualitas. Saya Sarifadini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leku ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
0: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Selamat pagi juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya pendengar ya. Di pagi hari ini dengan cuaca yang dingin ya untuk di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Tetap semangat pendengar untuk Anda yang akan memulai hari Seninnya. Ya di pagi hari ini ya, jangan kasih kendor yang pastinya pendengar, dan jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya untuk memulai aktivitasnya, walaupun memang cuaca juga cukup mendukung ya mungkin untuk Anda yang berkutat di lapangan ya dari pagi hingga waktu sore nanti. Mungkin ya pekerjaannya juga memang harus diselesaikan gitu ya, jadi harus berada di lapangan. Tetap semangat, jangan lupa minum air putih ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang menjangkau siaran kami ya di FM 97 MHz ya, di pagi hari ini kami akan hadirkan kabar dari Kalbar untuk Anda hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini pendengar ya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Baik, kami menyapa rekan-rekan kami terlebih dahulu pendengar ya dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Samba. Tadi dari suara terdengar di sana ada Yeptro, Faisal, Dini, dan juga Firdaus pendengar. Kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda pendengar. Dan untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar, kami ingin terlebih dahulu ingin tahu ya bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Yeptro. Bagaimana kondisi terkini, Yeptro?
3: Oke, baik rekan Fatih dan teman-teman dan pendengar ya. Cuaca di Sintang memang dari semalam juga cukup hujan lebat ya. Cukup lebat dan tadi subuh juga sempat hujan sebentar. Tapi sekarang memang sudah berhenti. Tapi untuk cuaca sendiri di Sintang saat ini memang sedang mendung juga ya. Tidak seperti biasanya di jam segini memang sudah cukup cerah. Tapi pagi ini mendung, semoga tidak hujan ya. Dan tentunya untuk aktivitas pagi ini cukup lengang juga karena mungkin mengingat kondisi cuaca pagi ini yang memang mendung, ini sangat mendung juga ya, apalagi khususnya di wilayah Jalan Yeseu Fang Urai Sintang ini, rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Kita bergeser ke Entikong, rekan Faisal, bagaimana kondisi terkini di perbatasan?
4: Oke, rekan Fatih, kalau di perbatasan kurang lebih sama ya seperti di Sintang nih pada pagi hari ini. Dari kemarin sore ya, itu mendung, kemudian maghribnya kalau di wilayah perbatasan ini sempat ada hujan, namun hanya membasahi, kemudian tengah malam juga sempat ada hujan dengan ringan. Kemudian pada pagi hari ini ya, di wilayah perbatasan sedang hujan juga dengan intensitas yang cukup ringan dan cukup dingin juga di wilayah perbatasan pada pagi hari ini, Fatih.
1: Baik, artinya gunung di depan tidak tampak ya Bang Faisal ya?
4: Enggak tampak sama sekali Fatih.
1: Itu artinya sedang mendung ya di luar ya. Kita bergeser ke Sanggau, rekan Dini di sana yang paling cantik sendiri. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, rekan Dini?
5: Oke, baik Fatih ya. Ya perempuan sendiri hari ini, enggak ada yang lain. Oke, baik. Kalau di Sanggau dari semalam hujan ya dengan intensitas sedang, tapi ini kayaknya baru aja reda Fatih. Jadi masih cukup mendung dan memang agak sejuk juga, dan untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih cukup lengang Fatih.
1: Terima kasih, kita bergeser ke Sambas yang biasanya cuacanya suka beda sendiri, ini beda planet sepertinya. Ya Firdaus, bagaimana kondisi di Sambas?
6: Bisa aja Fatih ya. Oke, di Sambas gak jauh beda Fatih. Cuaca di Sambas pagi hari ini berawan dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar.
1: Begitupun di Kota Pontianak pendengar ya, dari tadi subuh juga masih sempat turun hujan gerimis ya, dan saat ini pukul 6.30 Kota Pontianak masih berawan pendengar ya dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulis sudah mulai dipadati oleh kendaraan yang sudah mulai beraktivitas. Tampak juga beberapa satuan gabungan ya dan juga polantas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan. Anda juga dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama kami hadirkan dari Sanggau. Rekan kami Dini akan melaporkan Wakil Bupati Susana Herpenak ajak warga Sanggau untuk tanam pohon. Selengkapnya silakan Dini.
5: Oke, baik, terima kasih Fatih. Ya, nah, untuk informasi yang pertama pendengar ya, ini kegiatan Summer Weekend yang keenam ini dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian masyarakat ya terhadap lingkungan melalui gerakan penanaman pohon. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ini mengatakan pohon yang ditanam tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian alam tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang. Dan ia juga menyampaikan pelestarian lingkungan harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya dilakukan pemerintah daerah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Karena menurutnya dengan menjaga alam juga perlu dilakukan secara keberlanjutan ya, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Wabu Susana juga mengajak generasi muda untuk mulai memahami pentingnya penanaman pohon sejak dini, dan setiap pohon yang ditanamkan ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan dan menjaga investasi bagi generasi mendatang. Fatih.
1: Baik, terima kasih informasi pembuka dari Sanggau ya. Kita masih mengenai pelestarian adat ya dan juga lingkungan yang ada di Sanggau. Wakil Bupati Susana masih ya menilai pelestarian adat sejalan dengan pembangunan daerah. Disampaikan rekan kami Faisal.
4: Iya, benar sekali rekan Fatih ya. Wakil Bupati Sanggau, Ibu Susana Herpena menegaskan pelestarian adat istiadat dan budaya Dayak harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga dan mengembangkan budaya sebagai identitas daerah. Di kesempatan yang sama, ia menyampaikan gawai adat Dayak merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga sarana memperkuat kebersamaan gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur. Wakil Bupati Susana menilai pelestarian budaya perlu berjalan seiring dengan pembangunan agar nilai-nilai lokal tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kita kali ini hadirkan informasi dari Pontianak pendengar, di mana semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kali ini kompetisi olahraga madrasah atau kurma 2026 dipastikan siap digelar pendengar pada awal Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan MAN atau Madrasah Aliyah Negeri dari seluruh Kalimantan Barat. Ajang yang mempertemukan pelajar Madrasah Aliyah se-Kalimantan Barat itu akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya sebagai tuan rumah. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah K3M Man Sekalbar Solihin mengatakan antusiasme kepala madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini panitia tengah mematangkan persiapan teknis. Kurma 2026 ini pendengar diperkirakan diikuti MAN dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. MAN 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan sekolah tersebut. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak, dan kali ini kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Yeptro akan melaporkan Bupati Sintang tegaskan penutupan open dumping harus tuntas hingga Agustus 2026. Selengkapnya silakan Yeptro.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih, di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus mempercepat langkah penanganan persoalan persampahan menyusul teguran dan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA Nenak Sintang. Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam rapat koordinasi dukungan atau CSR pengelolaan persampahan Kabupaten Sintang bersama perusahaan swasta yang juga digelar di Aula Serantung Waterpark Sintang pada hari Kamis 4 Juni 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala juga mengatakan percepatan pembangunan sanitary landfill merupakan tindak lanjut dari perintah pemerintah pusat untuk menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Nak paling lambat Agustus 2026. Dan ia juga mengungkapkan apabila percepatan pembangunan sanitary landfill tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, maka sanksi administrasi yang saat ini diterima berpotensi meningkat menjadi sanksi pidana. Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Yaptur atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sambas. Rekan kami Firdaus akan melaporkan petambak garam Sambas memanfaatkan teknologi tunnel geomembran untuk tingkatkan produksi. Selengkapnya silakan Firdaus.
6: Ya, baik Fatih, para petambak garam di Kabupaten Sambas kali ini memanfaatkan teknologi tunnel geomembran untuk meningkatkan hasil produksi garam mereka. Teknologi ini digunakan di kawasan Pantai Kampak Indah, Dusun Cermai, Desa Sebubus, Kecamatan Paluh, yang memang dikenal sebagai salah satu daerah pesisir penghasil garam rakyat. Dengan teknologi tersebut, produksi garam menjadi lebih cepat dan kualitas garam yang dihasilkan juga lebih dibanding cara tradisional. Tunnel geomembran sendiri menggunakan lapisan khusus berbahan plastik HDPE yang dipasang di tambak garam untuk membantu mempercepat penguapan air laut, sekaligus menjaga garam tetap bersih dari campuran tanah dan lumpur. Dan pendengar, di Sambas, garam yang diproduksi kelompok usaha garam rakyat ini sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pengawetan ikan dan juga ubur-ubur. Selain dipakai nelayan, garam tersebut juga dijual di pasar sekitar dengan harga Rp2.500 per kilogram. Dan penggunaan teknologi modern seperti ini dinilai sangat membantu petambak, terutama menghadapi cuaca yang tidak menentu. Jika sebelumnya produksi garam sangat bergantung pada panas matahari dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kini proses panen bisa berlangsung lebih cepat dengan hasil yang lebih stabil. Selain meningkatkan produksi, teknologi geomembran juga membuat kualitas garam menjadi lebih putih dan bersih. Karena itu metode ini mulai banyak ya diterapkan di berbagai daerah penghasil garam di Indonesia sebagai upaya meningkatkan daya saing garam lokal. Meski begitu, penerapan teknologi ini masih memiliki tantangan, terutama di sisi biaya pemasangan yang cukup besar bagi petambak kecil. Namun banyak pihak menilai penggunaan tunnel geomembran tetap menjadi langkah penting agar usaha garam rakyat ini bisa berkembang lebih modern dan produktif. Dan pendengar, melalui inovasi ini, para petambak di Sambas berharap produksi garam lokal terus meningkat dan mampu menjadi sumber penghasilan yang lebih menjanjikan bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga keberlangsungan usaha rakyat, modernisasi tambak juga diharapkan dapat membantu ketahanan produksi garam nasional di masa depan. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami, memberikan dan menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita break sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
8: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no.
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari Sanggau pendengar, di mana rekan kami Dini akan melaporkan Pemkab Sanggau minta warga kurangi penggunaan plastik. Selengkapnya, silakan Dini.
1: Ya baik, Fatih, ini dari PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Marsenius Juni Hardi, ini mengajak masyarakat yang untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan upaya ini juga dinilai penting untuk menekankan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dan menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Sanggau. Untuk perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan sampah plastik, dan langkah sederhana seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang kali, serta mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, dan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Karena menurut penjelasan dari Marsenius ya, ini sampah yang dihasilkan masyarakat pada akhirnya akan bermuara ke tempat pembuangan akhir untuk diproses dan dikelola. Namun kapasitas pengelolaan sampah juga memiliki keterbatasan sehingga diperlukan dukungan masyarakat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Dan ia juga berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Fatih.
0: Terima kasih Didi atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Sambas kembali pendengar ya. Kali ini kami akan update informasi mengenai abrasi Pantai Arung Parak yang sempat menjadi sorotan. Kemenko Infrastruktur turun langsung ke Sambas. Lengkapnya silakan Firdaus.
2: Ya, betul sekali Fatih, abrasi pantai di Desa Arung Parak kali ini memang masih menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kondisinya semakin mengkhawatirkan karena gelombang laut terus mengikis bibir pantai hingga mendekati pemukiman warga. Jika tidak segera ditangani, abrasi dikhawatirkan bisa mengancam rumah warga, fasilitas umum hingga produksi masyarakat pesisir. Melihat kondisi tersebut, Bupati Satono turun langsung meninjau lokasi bersama staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini merasa khawatir dengan kondisi pantai yang terus terkikis. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan akan ada langkah penanganan untuk mengurangi dampak abrasi. Salah satunya disiapkan adalah pembangunan beton pemecah ombak atau pengaman pantai agar hantaman gelombang laut ini tidak terus menggerus kawasan pesisir. Dan langkah ini diharapkan bisa melindungi pemukiman warga sekaligus menjaga kawasan pantai tetap aman. Bupati Satono mengatakan penanganan abrasi tidak bisa ditunda terlalu lama karena dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat. Selain mengancam rumah warga, abrasi juga berisiko merusak akses jalan dan lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan warga pesisir. Dan masalah abrasi sendiri memang bukan hal baru di wilayah pesisir Sambas. Beberapa daerah lain seperti Paloh dan Jawai ini juga mengalami kondisi serupa akibat gelombang laut dan perubahan iklim yang mempercepat pengikisan garis pantai. Bahkan di beberapa lokasi, abrasi disebut terjadi hingga beberapa meter setiap tahunnya. Karena itu, masyarakat berharap rencana penanganan dari pemerintah ini benar-benar direalisasikan, bukan hanya sebatas peninjauan lapangan, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda. Karena kalau misalnya kita lihat di maps sendiri pun memang itu wilayah pesisir udah pantai lepas begitu ya Firdaus ya. Kalau
2: itu dekat sekali Fatih. Kalau tinjauan saya kemarin di Metang Putus aja udah hampir nyentuh jembatan itu.
0: Baik, semoga segera mendapatkan penanganan yang tepat begitu ya untuk lokasi di pesisir tentunya pendengar. Kemudian kita beralih ke informasi olahraga. Kali ini rekan kami Faisal akan melaporkan Kodim Sanggau gelar INKAI dan DIM Cup tingkat pelajar. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Iya benar sekali rekan Fatih, Kodim 1204 Sanggau menggelar kejuaraan karate INKAI dan DIM Cup bagi pelajar se-Kabupaten Sanggau di Aula Makodim Sanggau. Dan Dim Sanggau Letkol Infanteri Nurrahman Ginda Dranizia menyampaikan karate tidak hanya mengajarkan teknik bela diri tetapi juga membentuk disiplin, mental yang kuat, sportivitas serta rasa tanggung jawab. Dia menyampaikan Kodim Sanggau berupaya terus mendukung kegiatan positif yang bertujuan membina dan mengembangkan potensi generasi muda. Melalui ajang seperti INKAI dan Dim Cup, Tentu diharapkan para pelajar semakin termotivasi untuk mengukir prestasi sekaligus menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Kejuaraan ini juga menjadi momentum penting ya dalam menjaring bibit-bibit atlet karate berbakat yang mampu berprestasi ke tingkat daerah, provinsi hingga nasional. Ia berharap melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet karate muda yang mampu membawa nama baik Kabupaten Sanggau. Letkol Ginda mengatakan kejuaraan karate Inkai dan Dim Cup tingkat pelajar se-Kabupaten Sanggau mempertandingkan berbagai kategori sesuai kelompok usia dan tingkatan peserta. Disebutkan seluruh pertandingan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan pengawasan wasit dan juri yang berkompeten. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Kita masih dari dunia olahraga pendengar. Kali ini Piala Dunia akan kami bahas pendengar ya, di mana antusiasme masyarakat Kota Pontianak menyambut kemeriahan sepak bola Piala Dunia 2026 terlihat dalam kegiatan Bola Gembira yang digelar di kawasan Car Free Day Ayani Pontianak. Dan ini merupakan hasil kolaborasi antara LPP RRI, TVRI, dan Kantor Berita Antara. Event olahraga gembira merupakan bentuk sinergi media publik untuk menyukseskan siaran sepak bola Piala Dunia, sekaligus menghadirkan hiburan dan kegembiraan bagi masyarakat. Tingginya minat warga tampak saat datang ke booth Bola Gembira kawasan Car Free Day Pontianak, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Baik pria maupun wanita turut memeriahkan kegiatan dengan bermain dan menendang bola bersama. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, menyampaikan kegiatan menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Pontianak, memiliki kecintaan yang besar terhadap olahraga sepak bola. Budi berharap antusiasme yang sama juga terlihat saat penayangan pertandingan nanti. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti siaran melalui TVRI yang resmi, mendengarkan melalui RRI, maupun memperoleh informasi melalui Antara, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia yang menjadi perhatian pemerintah. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Masih dari berita olahraga, rekan kami Yepter di Sintang akan melaporkan turnamen Domino Orado 2026 dalam rangka HUT Kota Putus Sibau resmi dibuka. Dari Kapuas Hulu, silakan Yeptro.
4: Baik rekan Fatih, di mana Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Fransiskus Diana secara resmi memang telah membuka turnamen Domino Orado Kapuas Hulu tahun 2026 yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Putus Sibau yang ke-131. Kegiatan tersebut juga berlangsung di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap Kabupaten Kapuas Hulu dan dihadiri juga oleh sejumlah kepala perangkat daerah, Ketua KONI Kapuas Hulu, pimpinan Bank Kalbar Cabang Putus Sibau, pengurus Orado, sponsor, serta para peserta turnamen pada hari Kamis 4 Juni 2026 lalu. Dan dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Dian juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia pelaksana, pengurus cabang Orado Kapuas Hulu, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, turnamen ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung perkembangan olahraga, khususnya olahraga domino yang kini semakin berkembang dan diminati di Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati juga mengungkapkan rasa bangganya atas capaian Pemcap Orado Kapuas Hulu yang dalam waktu relatif singkat telah menunjukkan prestasi yang membanggakan setelah resmi terbentuk pada April 2026 dan Orado menjadi anggota KONI Pusat pada 21 Mei 2026. Atlet-atlet Orado Kapuas Hulu juga telah mengikuti kejuaraan provinsi di Pontianak dan juga berhasil meraih peringkat keempat pada kategori U18. Dan prestasi tersebut juga dinilai menjadi bukti bahwa olahraga domino memiliki potensi besar ya untuk terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Sekian informasi kedua dari Sintang Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Tapi jangan khawatir, nanti dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan dari Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih Fatih.
0: Semangat hari Senin ya, walaupun mendung ya di sana.
1: Oke, siap.
0: Tetap semangat. Dan pendengar, beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, tadi sudah Anda dengarkan kabar dari Kalbar. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Avandi melaporkan.
5: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
6: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola. Pandai menjaga.
6: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
7: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
8: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
7: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
6: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
9: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa sukses gitu. Saya dorong dari orang tua kan semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin.